Kemudian di dalam hadis Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa. Dan sungguhnya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang atau kelompok-kelompok orang yang mereka ini dimasuki oleh hawa nafsu, ya. Sebagaimana ya virus anjing gila masuk dalam tubuh seseorang. Ya, ini pemberitahuan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam akan betapa banyaknya hawa nafsu, ya, yang masuk dalam firqah-firqah itu. Dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida'. Ya, demikian pula akan munculnya, ya, berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Al-ibtida' fid din. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi realita. Jadi firqah-firqah dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Dia berpegang teguh kepada sunnah. Pegang teguh kepada manhaj salih dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal. Satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah kalian. Ikutilah jalan yang satu ini. Jalan yang lurus ini. Lalu kata Allah Ta'ala, wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fataftariku fatafarraqa bikum an sabilihi. Ya, niscaya kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dari jalan Allah yang lurus, yang satu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Ya. Manhaj Allah dan Rasul-Nya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi hadis ini sebagai dalil kewajiban untuk mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan larangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Firqah-firqah telah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan itu banyak. Ya. Menyimpang mereka. Dari jalannya para sahabat. Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh adalah bagian dari takwa yang Allah wasiatkan kepada kita. Ya, bagian dari
ketakwaan. Yaitu seorang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Metode beragama para salaf. Ini bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena pada akhir ayat ini Allah mengatakan, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Setelah Allah menyebutkan tentang jalan-jalan yang banyak, ya, dan kita diperintahkan mengikuti jalan yang satu, lalu Allah mengatakan yang demikian itu. Demikian itulah wasiat Allah pada kamu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian ingin selamat? Ya, ikuti jalan satu ini. Ya. Kalian ingin selamat dari azab Allah? Selamat dari api neraka? Selamat dari penyimpangan-penyimpangan? Maka ikuti jalannya. Salafus Shalihin. Jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan itu. Jadi ini bagian dari ketakwaan. Kemudian tentu hadis ini juga mengingatkan kepada kita atau sebagai peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini akan ya munculnya firqah-firqah sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Ya, akan muncul firqah-firqah itu. Supaya kita lebih hati-hati. Waspada. Jangan sampai kita masuk dalam lubang, na'udzubillah. Ya. Nah, di sini pentingnya mengetahui ciri-ciri dari al-firqatun najiyah. Ciri-ciri dari kelompok yang selamat. Ya, jadi kelompok al-sunnah wal-jamaah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tashbihul bid'ah bi da'il kalab. An-Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan tentang bid'ah-bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat itu, yang menyimpang dari ahlu sunnah wal-jamaah, diumpamakan oleh Nabi SAW ibarat virus. Virus anjing gila. Ya. Itu diserupakan oleh Nabi SAW. Ya. Karena bid'ah itu kalau sudah masuk dalam diri seseorang, ya dia meracuni orang itu. Ya. Makanya ahlul bid'ah itu sulit untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap agama mereka, bid'ah mereka itu yang terbaik. Mereka menganggap bid'ah itu adalah bagian dari agama. Padahal jauh dari agama. Ya. Lain dengan orang yang berbuat maksiat. Seorang kalau berbuat maksiat, dia lebih mudah bertobat. Kenapa dia lebih mudah bertobat? Ini bagi pelaku maksiat. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Seorang minum minuman keras. Seorang berzina. Ya. Seorang berbuat maksiat-maksiat. Dia tahu bahwa itu maksiat. Ya. Maka dia lebih mudah untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena dia tahu kesalahannya. Dia tahu dosanya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak. Ya. Karena bid'ahnya itu dikemasi dan agama. Sehingga dikira bahwa ini adalah agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah itu. Ya, maka sulit orang-orang yang ahlul bid'ah itu untuk taubat pada Allah Ta'ala. Ya, karena mereka, karena bid'ahnya dikemasi dengan agama. Dikemasi oleh agama. Maka mereka sulit untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah penyakit atau bid'ah disebutkan dalam hadis ini ibarat virus anjing gila. Ya, seorang itu disebutkan kalau tersengat ya, atau kalau digigit oleh anjing gila itu virusnya akan merasuk dalam seluruh tubuhnya. Tidak ada persendian, tidak ada urat, melainkan akan dimasuki oleh virus itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan para ulama menyebutkan ciri anjing gila itu adalah kalau dia mulai muncul gilanya, ya, itu matanya merah. Ya. Matanya merah. Dan dia meletakkan dua ekornya ekornya di antara dua kakinya. Ya. Itu
satu tanda. Jadi matanya merah, ya, sehingga sangat berbahaya. Kalau sampai digigit oleh anjing gila itu, yang terkena al-kalab, kalab itu nama virus, virus anjing gila, itu akan merasuk dalam diri seseorang, na'udzubillah, ya, dan kemungkinan besar tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Dan demikian pula, ahlul bid'ah kalau dimasuki oleh bid'ah ya gitu. Keracunan. Melihat semua itu baik. Bid'ah yang dilakukannya adalah seakan-akan yang terbaik. Ya. Itu agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk al-i'tisam wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah agar kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Alaman hadisalafis soleh. Sesuai dengan metode beragama, mereka orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para sahabat. Sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah. Kita ingin dapat ridho Allah, ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Wassabiquna al-awwalun, orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum waradhu an. Allah ridho pada mereka. Dan mereka ridho pada Allah. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalannya muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah selamat. Ini pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Antatu khawarij, mu'tazilah, rafidah, apalagi murji'ah, dan yang lainnya. Yang semua itu menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy'a al-Albani al-Muhaddits rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inna at-tamassuk bima kanu 'alaihi as-sahabah huwa ad-daman al-wahida lil-muslimi an la yadilla yaminan wa shimalan. Kata al-Imam al-Muhaddits, ya, Asy'a al-Albani rahmatullah 'alaihi, kata beliau, inna tamassuka, bahwasanya berpegang teguh kepada bimakanu alaihi, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan, menjadi pijakan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, huwa dhaman al-wahid lil muslim, itulah jaminan satu-satunya bagi seorang muslim, alla yadilla, agar dia tidak tersesat. Yaminan wa shimalan. Tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena agama para sahabat, metode beragama mereka jelas. Ya. Metode beragama mereka itu jelas. Ya. Dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala beliau berkata, rahimallahu abdad hadhiro hadhil firak. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia waspada dari kelompok-kelompok sesat ini. Wajana bal bid'ah, dan dia menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya.
ما يرتدي ya, ولم يرتدي, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah itu. Walazima al-athar, dan Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu mengikuti al-athar, mengikuti jalannya para sahabat, jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. فطلب الطريق المستقيم, maka dia kemudian mengikuti, mencari jalan yang lurus. واستعان بمولاه الكريم, dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, maulahu, kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Ta'ala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Wama yartadi, ya, walam yartadi, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah itu. Walazima al-athar, dan Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu mengikuti al-athar, mengikuti jalannya para sahabat, jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Fatalab at-tariq al-mustaqim, maka dia kemudian mengikuti, mencari jalan yang lurus. Wasta'ana bimaulahu al-karim, dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, maulahu, kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Ta'ala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh.

Dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah. Maulahu. Kepada Allah Ta'ala. Yang Maha Pengasih, Penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Ta'ala. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini ya, bahwa wa wahidatun fil jannati, dari 73 golongan itu yang satu di surga, wahiyal jama'atu, dan dia adalah jamaah kaum muslimin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam hadis ini, ay ahlul ilmi wal fiqh. Mereka adalah ulama ahlul ilmi, yang punya ilmu dan paham dalam agama. Alladzina ijtama'u ala ittiba'i atharin Nabi SAW. Yang mana mereka sepakat untuk mengikuti ya jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fin naqir wal qitmir, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Wa lam yabtadi'u bit tahrif wat taghyir. Ya, dan mereka tidak mengada-ngada bid'ah dalam agama ini. Ya, dengan tahrif, mentahrif kalamullah. Bertaghyir, merubah kalam Allah, kalam Rasulnya. Untuk mengikuti hawa nafsu mereka, tidak. Mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah, athar, jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kecil maupun yang besar. Besar maupun yang kecil. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Wujubur ruju' fi fahmi din ila salafis salih. Kewajiban untuk rujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam memahami agama Allah ini. Ya. Salafus saleh dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa demikian? Fa'innahum afdalu hadhil ummah. Karena mereka adalah umat ini yang terbaik adalah mereka. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa khairuha wa a'lamuha. Dan mereka adalah orang umat yang terbaik dari umat ini. Dan yang paling berilmu adalah mereka. Tentang agama Allah ini. Ya, sebagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyuruh kita. Ya alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang sesudah aku. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Kemudian juga hadis ini di antara pelajaran yang diambil. Hadis tentang firqoh, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mengandung anjuran. Ya. Al-hathu ala dawam su'alillahi thabat ala al-haqqi wa sunnah. Hadis ini mengandung perintah. Anjuran kepada kita. Untuk selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Al-thabat. Agar kita tetap berpegang teguh. Ya. Terhadap al-haq kebenaran. Dan kepada sunnah Nabi alaihissalam. Ya, sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala. Karena hati ini berbolak-balik. Maka minta pada Allah Ta'ala. Sabat. Keteguhan iman. Keteguhan di atas sunnah Nabi SAW. Keteguhan di atas manhaj salafus saleh. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub. Thabbit qulubana ala dini. Atau thabbit qalbi ala dini. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Barzah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.

برزه، أبو برزه رضي الله عنه، beliau ini Abu Barzah Al-Aslami. Namanya adalah Nadlah bin Ubaid. Abu Barzah ini namanya Nadlah bin Ubaid. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa Abu Barzah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama qadiman wa syahida Makkata, fathah Makkata. Beliau adalah orang yang sejak lama masuk Islam. Dan beliau termasuk yang hadir pada waktu penaklukan kota Mekah. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Barzah ini termasuk yang syahida Khaybar, yang ikut perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar punya Yahudi. Abu Barzah salah seorang yang mengikutinya. Penaklukan kota Khaybar. Dan beliau wahadur harbal haruriyah ma'ali. Ketika melawan orang-orang Khawarij, Abu Barzah ini bersama Ali bin Abi Talib. Abu Barzah bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika memerangi orang-orang Khawarij. Di antara sifatnya Abu Barzah ini, karena yaqumu ila salatil lail, beliau ada orang yang salat di malam hari. Fayatawaddo wa yukid ahlahu. Kemudian beliau berwudu, lalu beliau bangunkan keluarganya untuk ikut salat. Beliau kalau salat malam, Abu Barzah ini, baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Berdiri salat. Ya, beribadah pada Allah Ta'ala di malam hari. Di saat manusia tidur. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardoh. Semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau meninggal di Al-Basrah. Sebagian mengatakan di Khurasan. Ya. Ini tentang Abu Barzah. Periwayat hadis ini. An Abi Barzah radiyallahu anhu, dari Abu Barzah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya yang aku takut pada kalian tiada lain kecuali syahwat al-ghay. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan syahwatul ghay. Syahwat al-ghay fi butunikum. Syahwatul ghay dalam perut-perut kalian. Wa furujikum, dan dalam faraj-faraj kalian. Kemaluan-kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa. Dan yang paling aku takut menimpa kalian adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini hadis sahih. Nabi alaihissalam menyebutkan, inna ma akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwatil ghayy artinya ad-dalal. Sungguh yang aku paling takut pada kalian, kalian mengikuti syahwat. Syahwat yang menyesatkan. Ya. Syahwat yang menjadikan kalian terjerumus dalam keburukan. Nah, ini aku khawatirkan pada kalian. Syahwat fi butunikum wa furujikum. Yang berkaitan dengan perut-perut kalian. Dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya, syahwat itu mencakup yaitu makan, minum, termasuk kaitan dengan syahwat kemaluan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian wa mudhillat al-hawa. Ya, mudhillat al-hawa kullu ma yub'idun nas anil
segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, itu namanya mudhillatul hawa. Segala sesuatu yang menjadikan manusia, ya, jauh dari kebenaran, ya, dan condong kepada kebatilan, ini namanya mudhillatul hawa. Apa saja? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa umat ini. Ya. Syahwatul ghayy. Banyak orang tidak mengenal halal haram dalam hartanya. Makan minum dari yang haram. Ya, kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syahwat. Ini telah dikhawatirkan. Telah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian pula semua hal-hal yang mengundang syubhat. Maka hadis ini menyebutkan dua hal. Ya. Yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini dua macam fitnah yang menimpa seorang hamba. Fitnah syubhat itu tentang agamanya. Misalnya ragu pada agamanya, dia tidak menerima ayat atau hadis karena syubhat di kepalanya. Dan ini berbahaya. Untuk menghilangkan syubhat harus dengan ilmu, harus belajar. Harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Mencakup makan, minum, kedudukan. Ya. Ini berkaitan dengan syahwat. Ini yang dilarang atau diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Khasyyatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ala ummati minal wuqufil muharramat. Kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya. Ya. Dari apa? Terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu khawatir. Ya. Sungguhnya aku takut pada kalian, ya ini. Terjerumus dalam syahwat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan rahmat beliau. Kasih sayang beliau kepada umat ini. Ya. Dan Nabi Alaihissalam telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Orang yang sangat cinta pada umatnya. Beliau menginginkan mereka selamat dari azab Allah. Disebutkan dalam surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Di antara sifatnya nabi ini azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat terasa olehnya

0: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, Anda masih bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam, tengah menyimak kajian bersama Ustaz Mubarak Mamu Alim LC/MHI Hafidzallahu Ta'ala, dan kita akan simak beberapa jari yang berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, kita akan lanjutkan kembali kajian di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Mubarak Mukalim LCMHI.
2: Dan yang lainnya, hal-hal yang dibolehkan apa agama. Kemudian ada syahwat yang haram, zina dan lain sebagainya. Inna Allah

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatil Islam rahimani wa rahimakumullah. Saat ini Anda masih bersama kami untuk menyimak dan mendengarkan bimbingan bersama Ustaz Mubarak Pemualim LCMHI dari pembahasan kitab Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Live bersama beliau, qadarullah ada permasalahan teknis yang mengharuskan kita bersabar untuk mengikuti kajian dan bimbingan yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik, rahmat, keberkahan dan kemudahan bagi kita semuanya. Dan qadarullah masyafa'al, kami tidak bisa melanjutkan kembali kajian ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa menghadirkan yang terbaik, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان

0: يسبقون.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: FM رجاء منبر جهاية سنة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. إخواني الإسلام رحمني ورحمكم الله. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Kembali kami hadir menyapa antum semuanya, membawa kabar baik insyaallah. Saat lagi kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani LC Hafizallahu Ta'ala dari Studio Roja, guna melanjutkan pembahasan ilmiah rutin setiap Selasa pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu Tarbiyah Jinsiyah, yaitu pendidikan seksual untuk putra dan putri kita, anak-anak kita, membangun komunikasi yang baik, memberikan pemahaman yang positif agar terbimbing, terarah dengan baik dan benar, dan semoga menjadi terwujud cita-cita kita menjadi anak-anak, mewujudkan anak-anak yang baik, soleh dan soleh, yang bermanfaat untuk agama, untuk dirinya dan umat pada umumnya. Dan kesempatan untuk Anda bertanya seputar pembahasan ini tentu saja kami berikan di sesi kedua nanti. Silahkan bertanya di nomor berikut ini, 021-823-6543. 021-823-6543, baik melalui telepon secara langsung maupun pesan singkat WhatsApp. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustadz berkesesuaian, bertepatan dengan apa yang telah beliau jelaskan. Barakallahu fikum, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih di bab adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sudah membahas dua poin berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, ya, dan pencegahan yang ditetapkan atau disyariatkan dalam Islam untuk mencegah, ya, jatuhnya seorang kepada perbuatan keji. Ya, ada dua poin yang sudah kita bahas, dan kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu Allah melarang, ya, wanita keluar rumah dengan memakai parfum, minyak wangi. Ya, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum lalu melewati kaum lelaki, kaum pria, hingga mereka dapat mencium aromanya ataupun bau harumnya, maka sungguhnya ia telah berzina. Ini adalah satu larangan bagi kaum wanita khususnya, ya, untuk tidak menyisakan aroma parfumnya ketika dia keluar dari rumah. Ya, kalau dia telah memakai parfum di rumah untuk suaminya, maka kalau dia ingin keluar, dia hilangkan aromanya itu dengan misalnya mandi atau membersihkan diri. ya, sehingga tidak menyisakan aromanya, sehingga itu bisa memancing perhatian para lelaki, ya, untuk menjaga dirinya dan juga untuk menjaga, ya, orang-orang yang ada di luar sana, ya, kaum lelaki, ya, karena, ya, wanita itu adalah aurat. Apa yang ada muncul dari wanita itu pasti menarik, ya, karena memang Allah ciptakan wanita itu menarik, ya, indah, ya. Nah, maka dari itu Islam menetapkan aturan-aturan dari berpakaian, berpenampilan, ya, bahkan perilaku itu diatur sedemikian rupa sehingga, ya, seorang wanita bisa menjaga kehormatan dirinya dan kaum lelaki bisa terhindar dari fitnahnya ataupun godaannya. Nah, maka salah satunya adalah Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Tentunya ini tidak berarti, ya, tidak bermakna wanita dilarang memakai parfum. Dia boleh pakai parfum, ada parfum untuk kaum wanita. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dia menggunakan parfum itu di mana dan untuk siapa. Ya, dia boleh pakai parfum itu di rumah dan untuk suaminya, ya, dan tidak dibenarkan dia memakainya untuk keluar rumah atau untuk selain suaminya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan wanita sehingga nilainya itu tinggi, ya, di hadapan manusia. Ya, Allah memuliakan, Islam memuliakan wanita. Walaupun dalam pandangan orang-orang yang tidak memahami kenyataan ini, mereka memandang itu adalah pengekangan terhadap kaum wanita. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk, ya, penghormatan dan pemuliaan kepada kaum wanita. Bahwa mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh sembarangan untuk diperlakukan. Dan Allah mengaturnya sehingga mereka, ya, tetap menjadi sesuatu yang terhormat di tengah-tengah manusia. Karena mereka adalah calon ibu, calon apa namanya, kita katakan yang melahirkan generasi, ya, generasi penerus ada di tangan mereka, ya, baik buruknya. Maka Islam menjaga, ya, ibu, ya, wanita supaya, ya, mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya karena mereka adalah guru madrasah, ya, bagi anak-anaknya. Nah, demikian. Jadi Islam melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum, ya. Nah, maka bagaimana kalau dia ada aroma parfum pada tubuhnya, dia menghilangkannya dengan mandi, ya, dengan mandi bebersih diri sehingga tidak menyisakan aroma yang bisa dicium oleh orang-orang di luar sana, ya. Karena kita nggak tahu hati manusia, ya, bagaimana, ya, apa bagaimana dia bisa terfitnah, tergoda dengan aroma itu. Dan ini bisa berpotensi, ya, menimbulkan kejahatan. Maka dalam kaidah, ya, bahwa mencegah itu lebih utama, lebih didahulukan daripada, ya, memperbaiki, ya, ataupun mengobati. Ya, mencegah itu lebih baik, ya. Ada kaidah saddud dara'i, ya, mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka, ya, ini harus diperhatikan oleh kaum wanita, ya. Jangan mereka beralasan, wah, saya pakai parfum aman-aman saja. Ya, namanya celaka itu tidak ada di dalam, ya, hitungan hari manusia, ya. Nah, jadi kita tidak boleh membuka pintu-pintu keburukan, ya, pintu-pintu kejahatan. Karena kejahatan itu biasanya terjadi karena ada peluang, karena ada kesempatan, ya, terbuka kesempatan, karena ada jalannya, maka tutuplah jalannya. Nah, Islam memperhatikan hal seperti itu, apalagi terhadap kaum wanita yang sering menjadi objek kejahatan, ya. Nah, karena mereka identik dengan, ya, kaum yang lemah, walau bagaimanapun, ya, pria lebih kuat daripada wanita, ya, maka mereka kerap kali menjadi objek kejahatan, ya. Nah, maka begitulah Islam mengaturnya, ya. Nah, maka bagi kaum muslimat mereka harus memperhatikan hal ini. Ya, jangan berkata, saya biasanya pakai juga aman-aman saja, ya. Nah, ya, ya jelas itu melanggar, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seolah-olah kita menantang bahaya, ya, bahaya bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat di kondisi orang itu merasa paling aman sekalipun, ya. Nah, demikian. Ya, kalau orang itu, misalnya seorang wanita, ada yang beralasan, ada yang tidak pakai parfum juga menjadi objek kejahatan, ya kita katakan paling tidak dia sudah menjauhi sebab-sebabnya. Ikhtiarnya sudah dilakukannya. Ya, dia tidak memancing kejahatan itu. Ya, kalaupun itu terjadi, bisa saja terjadi, ya itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya, dia telah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, beda dengan orang yang memang memancing kejahatan itu datang kepadanya. Ya, nah demikian. Ya, maka Allah mengatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, bahaya, ya. Nah, Nabi juga mengatakan la yambaghil mu'min ayyudilla nafsah. Ya, tidak layak melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita menantang bahaya. Ya, bahaya bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat di kondisi orang itu merasa paling aman sekalipun, ya. Nah, demikian. Ya, kalau orang itu, misalnya seorang wanita, ada yang beralasan, ada yang tidak pakai parfum juga menjadi objek kejahatan, ya kita katakan paling tidak dia sudah menjauhi sebab-sebabnya. Ikhtiarnya sudah dilakukannya. Ya, dia tidak memancing kejahatan itu. Ya, kalaupun itu terjadi, bisa saja terjadi, ya itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya, dia telah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, beda dengan orang yang memang memancing kejahatan itu datang kepadanya. Ya, nah demikian. Ya, maka Allah mengatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, bahaya, ya. Nah, Nabi juga mengatakan la yambaghil mu'min ayyudilla nafsah. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah membahayakan, menghinakan diri

luar kemampuan manusia. Ya, dia telah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, beda dengan orang yang memang memancing kejahatan itu datang kepadanya. Ya, nah demikian. Ya, maka Allah mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, bahaya. Ya, nah Nabi juga mengatakan la yambagil mu'min ayyudilla nafsah. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah membahayakan, menghinakan dirinya sendiri. Ya, menghinakan dirinya sendiri ataupun membahayakan dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Dan banyak lagi kaedah-kaedah yang lain yang kita katakan bersesuaian dengan larangan wanita memakai parfum keluar rumah. Ya, di antaranya kaedah la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, di sini larangan memakai parfum keluar rumah bagi kaum wanita itu adalah untuk mencegah bahaya terhadap diri sendiri dan juga untuk mencegah bahaya terjadi pada orang lain. Ya, nah, membuka peluang bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang keempat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Ya, yaitu menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan karena mata itu adalah panah dari panah-panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Ya, maka dalam Islam kita diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, dan syariat ini berlaku bukan hanya untuk kaum pria, tapi juga untuk kaum wanita. Wanita juga harus menundukkan pandangan mereka. Sama halnya seperti pria yang harus menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Ya, karena ada peribahasa orang tua kita berbunyi, ya, dari mata turun ke hati, ya. Ya, artinya apa yang dilihat itu nyangkut di hati, ya, masuk dalam pikiran, ya. Dan digunakan setan untuk, ya, membisikkan, menghembuskan was-was di dalam hati. Ya, nah, bayangan-bayangan apa yang dilihat itu muncul, tidak hilang, dia terekam. Ya, mata cuma alat untuk melihat. Apa yang kita lihat itu terekam di otak. Otak menangkapnya dan menyimpannya. Dan ya, kita katakan kapan waktu, ya, itu setan bisa saja memunculkannya kembali, ya, hingga nampak jelas terpampang di depan mata apa yang sudah terlihat dahulu, ya, karena tersimpan dalam memori dan bisa muncul kapan saja, dimunculkan setan kapan saja dia mau untuk merusak hati manusia. Karena yang disasar setan adalah hati manusia. Makanya kita harus menahan diri, menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, yang itu bisa mengganggu hati kita. Ingat bahwa sebenarnya kita melihat dengan akal kita, dengan otak kita. Mata itu cuma alat, ya. Ya, dia menyalurkan, ya, mengirim apa yang tertangkap itu ke otak. Jadi apabila seorang itu menyorotkan pandangan matanya secara liar, yang terdampak paling parah itu otaknya. Ya. Otaknya. Yang menyimpan apa-apa yang terlihat itu. Dan itu tidak hilang. Walaupun kita lihat mungkin kita lupa, ya, atau kita mengabaikannya, tapi kita lihat. Nah, itu tidak hilang. Dia terekam di dalam kepala, yaitu di otak kita, dan akan dimunculkan setan apabila dia ingin mengganggu kita. Bisa muncul dalam mimpi juga, ya, atau saat orang itu termenung, sedang melamun, atau dalam ibadah juga bisa, ketika dia sholat, ya, ketika dia sedang beribadah, ya, bisa muncul, ya, gambaran-gambaran yang pernah dia lihat itu. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak menyorotkan pandangan secara liar, ya, dan membatasi pandangan dengan menundukkan pandangan kita, ya. Nah, jadi hati-hati dengan pandangan mata, ya, karena api yang besar itu biasanya dimulai dari percikan api yang kecil. Musibah yang besar itu

0: mungkin ya diawali dari ya dari mata turun ke hati tadi, ya. Nah, maka salah satu penyebab terbesar penyakit al-isku, ya, penyimpangan fantasi seksual yang menyimpang, ya, ya, fantasi seksual yang menyimpang itu ya dari pandangan mata, ya, maka ini harus dilatih anak-anak, ya, untuk ya dilatih untuk ya tidak menyorotkan pandangan mata secara liar, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang anak-anak itu suka jelalatan ke sana kemari, ya, itu diajari, ya, diarahkan, ya, supaya ya bisa lebih fokus, lebih tenang dan tidak jelalatan ke sana kemari, ya. Nah, tapi Allah memahami kelemahan manusia, apalagi dalam bab pandangan mata. Allah memahami. Allah mengerti karena Allah yang menciptakan manusia, ya. Nah, maka ada toleransi, ya, yaitu pandangan pertama yang kadang-kadang susah untuk dihindari. Maka Nabi mengatakan al-ula laka wa thaniya alaika. Yang pertama itu ya dimaafkan, ya, karena kadang-kadang apalagi zaman sekarang, ya, yang namanya aurat wanita itu dieksploitasi sedemikian rupa, diumbar di mana-mana untuk ya menghindarinya ya bisa masuk dalam kategori perkara yang ma ta'ummu bihil balwa, ya, yang kita katakan malapetakanya, musibahnya, ya, masalahnya sudah menyebar kemana-mana, ya, sudah enggak bisa dihilangkan lagi, ya, enggak bisa dihindari lagi. Maka ya al-ula laka artinya ya dimaafkan, wathaniya kedua dan seterusnya tidak. Alaika itu atas tanggungan kamu, kamu bertanggung jawab, ya, atas resikonya, atas apapun yang muncul, yang terjadi akibat ya kita meneruskan pandangan itu untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini salah satu di antara tipu daya, ya, setan terhadap manusia untuk merusak hati manusia, yaitu melalui pandangan mata. Ya, karena apa yang dilihat itu mempengaruhi, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita, bahkan bisa ya merubah ya keputusan kita, ya, pandangan kita, sikap kita, ya, itu bisa merubah keputusan manusia dari apa yang dilihat itu. Maka jangan anggap enteng dengan pandangan mata. Maka salah satu trik pedagang, ya, untuk menundukkan hati konsumennya, ya, calon pembelinya, adalah dia berkata kepada calon pembeli ini, lihat dulu barangnya, ya, itu trik pedagang. Kenapa? Mereka tahu, ya, sebelumnya mungkin sebelum melihat barangnya, ya, orang itu nggak ada niatan ataupun nggak ada hasrat, nggak ada keinginan untuk membeli. Ya, tapi lain cerita, ya, beda ceritanya kalau dia sudah lihat, ya, maka bergeserlah hatinya, yang tadinya nggak ada niat beli jadi beli. Makanya kita ada istilah cuci mata, ya, pergi ke mall, ke pasar, cuci mata. Maksudnya cuci mata di sini ya rojali, rombongan jarang beli, ya, ya cuma lihat-lihat aja, lihat yang ini, lihat itu, ya. Tapi ya itulah mata, ya, dari rumah nggak ada niat beli, ya, tapi begitu lihat ini lihat itu, nah, rupanya pulang bawa belanjaan lebih daripada yang diperkirakan, ya, tadi perginya nggak ada niat belanja, pulangnya bawa keranjang gede, ya, body apa namanya, pakai tas, bawa pulang ke rumah dia borong semua yang ada di pasar, ya, karena dia lihat. Ya, itulah pengaruh pandangan mata yang ya yang bisa mempengaruhi secara langsung kepada apa yang menjadi keputusan manusia, ya. Nah, antara dia eksekusi atau tidak, antara lakukan atau tidak, ya, itu pengaruh pandangan mata, ya. Nah, demikian. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kita untuk ya menundukkan pandangan. Ada beberapa syariat lainnya yang memang Allah syariatkan untuk menjaga pandangan. Jadi antaranya adalah poin yang kelima, yaitu istidzan. Ini harus diajarkan kepada anak-anak ya, apalagi di sini ya, budaya yang kadang-kadang enggak seluruhnya, enggak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Ya, apalagi di kampung-kampung ya biasa keluar masuk rumah orang tanpa harus minta izin karena katanya sudah sangat akrab, sudah sangat dekat seperti keluarga sendiri, apalagi keluarga sendiri ya, sehingga batas-batas itu kadang-kadang enggak ada. Ya, menggampangkan masalah ini. Ya, maka dalam Islam itu diatur, enggak boleh kita masuk rumah orang lain siapapun dia, ya, tanpa izin, tanpa minta izin. Ya, walaupun dia tetangga udah dekat sekali, udah macam enggak ada batas antara kita dan dia atau keluarga kita sendiri juga mungkin ya, family kerabat yang banyak juga orang yang tinggal itu berdampingan dengan karib kerabatnya. Lalu karena karib kerabat, dengan alasan karib kerabat, ya keluar masuk rumah orang lain tanpa minta izin. Nah, ini budaya yang ya, maka ya anak-anak ini harus ditanamkan ya adab minta izin itu dari kecil. Ya, jangan nyelonong masuk rumah orang. Ya, nah semua itu kenapa disyariatkan? Karena menjaga, untuk menjaga pandangan. Ya. Maka Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan isti'dzan, minta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Ya, bisa aja ya. Kita masuk rumah orang tanpa izin, kita melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Karena biasanya orang itu kan buka aurat ya, buka pakaiannya, menanggalkan pakaiannya di rumahnya. Atau tidak berpakaian secara sempurna ya. Namanya juga di dalam rumah. Nah, apabila bebas keluar masuk ya bisa saja kepergok ya, ataupun ya kepentok ya dengan hal yang enggak boleh dilihat. Dan ini kan bisa menimbulkan keburukan ya, peluang untuk terjadinya kejahatan ya. Nah, demikian, maka tutuplah saluran itu ya, jangan menggampangkan masalah seperti ini ya. Nah, dengan alasan saya sudah biasa. Ya, kebiasaan itu ya harus diukur dengan syariat, ya bukan dengan selera. Ya, nah demikian. Jadi Allah melarang ya, Islam melarang seseorang masuki rumah orang lain kecuali setelah dia minta izin dan diizinkan. Ya, dan diizinkan. Kalau tidak diizinkan, misalnya orang yang pemilik rumah berkata irji'u farji'u, kembalilah kamu ya, kembali. Huwa azkalakum, itu lebih baik, dia lebih suci bagi kamu. Ya, jika dikatakan pulang, saya tidak terima tamu dulu, mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Ya, maka jangan memaksa orang untuk menerima kita, karena itu rumah dia, bukan hak kita. Ada sebagian orang enggak memahami syariat ini lalu mengatakan, ya itu membuat orang sakit hati, diusir. Ya, kecuali ya orang kita, orang itu sudah ada perjanjian dengan orang lain ya untuk datang dan dia sudah buat janji ya, mungkin. Tapi kalau enggak ada janji dadakan kita datang ya, kita enggak boleh nyelonong masuk tanpa minta izin. Ya, sudah ada janjian juga kita harus minta izin ya. Nah, demikian ya. Minta izin ini ada ketentuannya juga, adab minta izin ini ya. Pertama ya dengan salam. Yang kedua dengan memperkenalkan identitas siapa kita. Yang ketiga mengetuk pintu. Yang keempat tidak berdiri tepat berada di hadapan pintu, tapi di kanan atau di kirinya. Ya. Nah, kemudian berkata minta izin lagi, adkhul, bolehkah aku masuk? Ya. Nah, baru kalau dijawab iya baru masuk. Nah, masuk ke dalam rumah juga kita nggak boleh selonong boy masuk ke sana kemari, tidak. Ya, kita duduk di tempat yang sudah dipersilakan, ya, di tempat yang sudah disediakan, ya, itu sudah dapat izin masuk ya ke dalam rumah. Jadi diatur sedemikian rupa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, demikian. Kita harus menghargai dan menghormati hak privasi orang lain, ya. Nah, demikian. Jadi ini masalahnya adalah anak-anak yang perlu diajarkan dari kecil adab-adab istizan ini ya, sehingga dia ngerti kalau di rumah orang itu bagaimana adabnya, bagaimana masuk rumah orang lain ya. Ya, biasanya anak-anak kan selanang-selonong aja karena dia anak-anak. Dia merasa ya selama ini kan boleh ya, ya mungkin masih balita ya, tapi ketika dia sudah beranjak masuk mendekati usia baligh ya, mumayyiz dan prabaligh ya, ini ya, tentunya akan berlaku padanya hukum-hukum orang dewasa lebih ketat lagi ya, maka ini harus diajarkan sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan ya, karena peribahasa kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Banyak anak-anak yang ngerti adab ini ya, hingga akhirnya setelah remaja juga dia ya nggak ngerti kalau masuk rumah orang lain itu gimana ya, bagaimana cara minta izin, bagaimana ya mengucapkan salam, bagaimana ya kita katakan ya adab mengetuk pintu ya, nggak boleh menggedornya tapi dengan ketukan yang ramah, yang santun ya, kemudian tidak melakukannya berkali-kali dan dengan intensitas yang rapat ya, itu namanya menggedor ya. Ya, dan itu berlaku 3 kali. Kalau 3 kali enggak ada respon ya pulanglah, artinya enggak diterima sebagai tamu. Nah, begitu ya. Ini harus diajarkan kepada anak-anak dari kecil supaya mereka tahu adab-adab ini ya. Nah, demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang ya, nah ya tahu adabnya bagaimana bertemu manusia di ruang publik misalnya ya, nah ada berbicara dan lain sebagainya. Dan salah satu hikmah dari syariat ini adalah agar pandangan mata terhindar dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, tidak boleh untuk dilihat ya. Nah, demikian. Dan untuk menghormati dan menghargai hak pribadi orang lain, karena masing-masing orang punya ruang privasi yang enggak boleh kita langgar. Ya, itu harus kita hormati ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang berikutnya, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, karena yang ketiga adalah syaitan. Ya, walaupun enggak bersentuhan, berjauhan, tapi kalau berdua-duaan ya kita mungkin terlalu lemah untuk berhadapan dengan setan, apalagi di kondisi-kondisi seperti itu ya. Karena ya setan, dosa itu biasanya terjadi karena adanya peluang ya, karena enggak ada orang yang tahu ya, karena orang lain enggak tahu ya, karena merasa sendiri, maka ada perasaan bebas di situ, perasaan nyaman ya untuk berbuat dosa itu. Maka Allah melarang ya lawan jenis berkhalwat ya di satu tempat ya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan yang menjadi orang ketiganya. Jadi mereka enggak berdua di situ. Ya, mereka enggak berdua. Ada yang ketiga di situ, ada makhluk yang ketiga yang enggak kasat mata, yang enggak nampak, tapi ada. Ya, dia ada di situ. Yaitu setan. Mengapa setan di situ sebagai orang ketiga? Ya untuk ya merusak dua orang ini, ya, dua lawan jenis ini. Ya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau keji ya. Nah, demikian. Ya, namanya lawan jenis, ada ketertarikan satu sama lain, apalagi enggak ada batasan, enggak ada halangan. Artinya apa? Bukan mahram. Ya, kalau mahram kan ya namanya mahram ya. Nah, kita menjaga diri kan, kita menjaga kehormatan, ada yang banyak dijaga di situ kalau mahram. Tapi kalau bukan mahram kan ada perasaan bebas. Ya, ada legalitas di situ. Ya. Nah, dan manusia silap. Ya, hingga terjadilah ya perbuatan yang tak senonoh, perbuatan keji dan sejenisnya ya. Nah, atau perbuatan zina. Ya. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki bertanya ini. Ya, tentang alhamu, yaitu ipar, kerabat suami ya, seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Nabi SAW, dia berkata, ara'aital hamu, lalu bagaimana dengan ipar? Ya, ya, yang notabene masih dikategorikan sebagai keluarga ya, family, kerabat ya, ipar, yang terhubung karena pernikahan ya, musoharoh. Ya, maka ada ipar di sana. Ya, ipar seorang wanita yaitu saudara-saudara laki-laki si suaminya, kerabat suami yang laki-laki seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Ya, maka Nabi menjawab, alhamul maut. Ya, ipar itu maut, artinya bahayanya lebih besar. Ya, ancamannya, bencananya lebih dahsyat. Ya, nah lebih besar bahayanya. Ya, maut mengancam. Artinya ini ya apa namanya, risikonya lebih berat. Ya, nah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya itu perbuatan keji. Ya, nah itu kan bisa berisiko berat, yaitu hukum rajam misalnya. Nah itu kan maut itu. Nah jadi hati-hati bahwa ipar itu bahayanya lebih besar karena ada rasa dekat di situ, ya ada, tidak ada batas di situ, ya. Nah demikian, ya, maka hindari itu walaupun berduaan dengan ipar, apalagi orang lain, begitulah dia, ya. Ya apalagi orang lain yang bukan kerabat, bukan siapa-siapa, ya mautnya lebih besar lagi, ya. Nah demikian, ya adapun ipar karena ada kedekatan, ya. Ya, karena masih dianggap kerabat ya, maka komunikasi biasanya lebih intens, lebih cair. Beda dengan orang lain ya, berdua-dua dengan orang lain yang nggak dikenal ya, mungkin diem-dieman aja. Ya, nah tapi dengan ipar ada komunikasi, ada hubungan di situ. Ya, nah ya biasa ketemu juga, ya sehingga dianggap biasa. Padahal itu nggak biasa. Ya, nah hati-hati setan memanfaatkan momen itu untuk menjerumuskan keduanya di dalam perbuatan yang keji. Ya maka hindari itu. Kalaulah kepada ipar aja nggak boleh, apalagi yang lain-lain ya yang bukan mahram kita. Ya maka ya, Islam melarang ya lawan jenis itu berkhalwat satu sama lainnya ya yang bukan mahramnya. Ya dan tidak ada mahramnya juga di situ. Yang tidak ada mahramnya di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Yang ketujuh, Allah melarang ikhtilat, bercampur bauran laki-laki dan wanita. Ya, walaupun tidak khalwat. Ya, walaupun tidak khalwat. Ya. Tapi di situ bercampur baur laki-laki dan wanita. Yang namanya hati mudah bergeser ya, jangan terlalu pede mengandalkan kekuatan hati kita. Oh saya ini nggak tergoda dengan wanita, saya tidak tergoda dengan pria. Ya namanya setan memanfaatkan celah ya sekecil apapun ya. Akibat buruk dari percampur bauran antara kaum laki-laki dan kaum wanita adalah ya mereka akan terbiasa dengan interaksi seperti itu. Sehingga ya pelan-pelan ya, step by step, langkah demi langkah, setan menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih buruk lagi ya. Nah karena sudah terbiasa bebas saling memandang ya, saling bersentuhan ya, nah akhirnya ya karena sudah dianggap biasa, mereka bisa diseret kepada perbuatan yang keji. Maka Islam melarang ikhtilat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Qasas ayat 23, Allah menceritakan di sini Nabi Musa dan dua gadis ya. Allah mengatakan walamma waradama amadiana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim mur'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala tala naski hatta yusdirur ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dan tatkala Musa sampai ke sumber air di negeri Madian, ia bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, ya, yaitu mengambil air dari sumur untuk memberi meminum kepada ternak-ternak mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Nabi Musa berkata, apa tujuan kalian? Apa kepentingan kalian? Ya, mereka menambat atau menghambat ternak mereka di belakang, tidak bercampur baur, ya berikhtilat dengan orang-orang yang sedang berebut untuk mengambil air. Maka kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat minumkan ternak kami sebelum kaum laki-laki itu memulangkan ternaknya. Jadi mereka tidak mau berikhtilat, sementara bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi syariat ini sudah dikenal sebelum Islam, dan Islam mengukuhkannya, ya. Nah, ini termasuk bab istishabul hal, ya. Nah, syariat terdahulu yang dikukuhkan di dalam Islam, dilanjutkan, yaitu larangan ikhtilat, itu sudah dikenal di syariat-syariat terdahulu, ya, dan dalam Islam juga, ya. Nah, kedua wanita itu tidak mau berbaur, berikhtilat dengan orang-orang yang mengambil air di situ, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib, itu yang ketujuh, ya. Jadi dilarang untuk berikhtilat laki-laki dan wanita. Maka di beberapa negeri-negeri Islam itu penumpang wanita dan pria itu dipisah, ya. Misalnya di kereta api, di sini juga ada gerbong untuk kaum wanita, ya. Nah, jadi sebisa mungkin dipisahlah antara laki-laki dan wanita, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk juga, ya, di ruang-ruang publik, ya, itu dipisah antara laki-laki dan wanita. Ya, di beberapa tempat-tempat keramaian itu biasanya dipisah. Ada ruang tunggu untuk laki-laki, ruang tunggu untuk wanita, ya. Ada tempat untuk laki-laki menunggu, dan ada lagi tempat untuk wanita dan sejenisnya, ya, seperti itu. Jadi dipisah, ya, tidak dicampur baurkan satu sama lainnya, ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu fitnah, ya, bisa saja, ya, terjadi persentuhan dan lain sebagainya di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Insya Allah masih panjang lagi, ya, masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan adab-adab pergaulan antara lawan jenis, ya. Nah, demikian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dari pembahasan bab lanjutan, yaitu ajarkan ada bergaul dengan lawan jenis, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada keponakan suami laki-laki yang suami bawa ke rumah untuk dididik, namun saya merasa risih dan sulit untuk terus-menerus memakai hijab karena memiliki anak kecil yang masih menyusui, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Karena rumah kami tidak terlalu besar juga dan saya sangat kesulitan dan tidak bisa terus-menerus untuk terus memakai jilbab di dalam rumah, Ustaz.
0: Iya, ini harus ada kebijakan, ya, dari kepala keluarga, ya. Hmm. Ya, lebih memprioritaskan untuk menjaga keselamatan keluarganya. Allah berkata, "Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, hal yang membahayakan keluarga itu menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga, ya, kepala keluarga, ya. Nah, maka, ya, diperhatikan baik buruknya, ya, maslahat mudaratnya. Ya, mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk ya mungkin mendidik keponakan ini ya, ataupun ya menyekolahkannya, ataupun ini keponakan kecil atau besar?
1: Besar.
0: Ya, kalau besar agak repot ya, karena itu ya harus ada batas-batasnya. Karena ketika seorang itu berumah tangga ya, di sana ada ruang-ruang tertentu yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain ya, yang harus dihormati juga ya. Nah dalam hal ini kalau itu udah gede, kalau keponakannya itu juga harus ya maklum ya, harus mengerti gitu ya. Nah demikian, ada ruang nggak di situ? Kalau nggak ada ya, ya dia harus mengerti apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah demikian, si suami juga harus punya pengertian kepada dan mengerti tanggung jawabnya terhadap keluarganya di sini ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah. Iya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali yang kedua pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami sudah dewasa dan sering main game, tapi mereka tahu waktunya. Namun yang saya khawatirkan ternyata di game itu ada bisa komunikasi langsung dengan lawan game online-nya Ustaz, dan banyak juga yang lawan jenis dikomunikasi di game tersebut Ustaz. Nah, bagaimana solusinya Ustaz untuk memonitor agar mereka tidak terlalu jauh untuk bergaul walaupun hanya di dalam dunia maya?
0: Iya, ya gini ya, pertama orang tua juga jangan gaptek juga ya. Dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini ya, orang tua ya jangan gaptek. Ya enggak ngerti sama sekali, sehingga ya kadang-kadang mudah dikadali sama anak-anaknya begitu ya. Nah, yang kedua adalah ya ini hal yang enggak bisa dihindari juga, anak bermain game ya. Kenyataannya seperti itu, walaupun kita kadang-kadang sudah jelaskan ini itu jangan main game ya, kadang-kadang orang tuanya juga main game juga ya. Nah, demikian ya. Tapi ya pilihlah hal yang lebih kecil mudaratnya. Nah, game itu kan ada yang offline, ada yang online ya. Nah, kalau online itu berpotensi menjadi media untuk berkomunikasi. Nanti tujuannya bukan bermain game lagi, tapi untuk membuat apa, komunitas ya, berkomunikasi dengan ya sama anggota di situ ya. Nah, dan ya akhirnya ya sebenarnya game itu cuma sebagai apa namanya ya, sebagai alasan saja atau sebagai formalitas saja. Ya sebenarnya keinginannya bukan main game tapi berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ gitu ya. Nah, ya maka ya kalau bisa ya perlu juga main game online ya, banyak mudaratnya, ada di situ ancaman judol juga ya, dan macam-macam ya, penipuan juga dan lain sebagainya ya. Nah, ya ada game namanya game offline ya begitu ya. Nah, yang enggak ya terhubung dengan dunia luar, yang cuma untuk kadang-kadang untuk dia jenuh ya, dia bosan, dia main game ya. Ya demikian ya. Nah, itu mungkin lebih apa ya, lebih kecil mudaratnya, dan itu juga harus dilihat jenis game-nya apa. Jangan game-game yang mengandung unsur kekerasan ya, game-game yang mengandung hal-hal yang mudarat, yang negatif ya. Jadi selektif lah orang tua, yang lebih kecil, yang paling kecil mudaratnya. Itu kalau tidak bisa dihindari ya, itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dihentikan ya, karena ya kenyataannya kan hari ini ya walaupun kita ngomong wah nggak boleh main game-game itu nggak ada manfaatnya ya, tapi ya susah juga di lapangan ya, kenyataannya anak juga tetap bermain game ya. Ya kadang-kadang itu berhenti sendiri ya. Nah, ketika dia sudah beranjak dewasa, maklumlah kan anak-anak dunianya dunia bermain ya, dia senangnya bermain. Apalagi sekarang ya namanya permainan zaman-zaman dulu nggak populer lagi ya. Dulu ya anak-anak main kelereng, main gundu, main patok lele, main kejar-kejaran, main peta umpet ya. Ya main layangan, sekarang kan enggak ada. Anak-anak mau main apa? Ya main game. Ya nah demikian. Ya cuma semuanya itu perlu dikawal ya. Orang tua perlu mengawalnya, jangan membiarkannya. Kadang-kadang yang menjadi berbahaya itu adalah pembiaran, ya keabaian, diabaikan atau ya dibiarkan. Ya pembiaran. Ya sehingga ya tanpa disadari ya sudah terseret kepada hal yang sangat-sangat buruk ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya terlibat judol lewat game. Ada anak-anak yang ya kita katakan terlibat pinjol juga karena game, ya. Ada yang menjadi korban kejahatan lewat komunitas yang ada di game, ya, terutama game-game ini adalah game-game yang sifatnya online, ya. Nah, ya, kalau bisa dijauhkan dari game-game yang bentuknya seperti itu, ya. Nah, mungkin yang lebih kecil mudornya, saya katakan lebih kecil, ya, game-game yang offline, ya. Nah, demikian. Yang dia tidak berinteraksi, ya, kecuali dengan layar yang ada di depannya aja. Itu pun ya harus dikawal oleh orang tua, ya, tidak, misalnya tidak, ya, menghabiskan banyak waktunya di situ, ya kan. Ya, kemudian isi konten gamenya sendiri, ya, kalau bisa pilihlah game-game yang ada nilai edukasinya, ya. Nah, di sana ada juga, ya, game-game yang ada nilai edukasinya. Yang terbaik ya tidak main game. Ya, ya, cuma kan, ya, ini terjadi pada seorang ulama salaf namanya Abu Abdillah, ya, Yunus bin Abdillah. Ya, mungkin pernah kita sampaikan juga di sini. Anaknya main burung. Zaman itu nggak ada game seperti sekarang, ya. Game-nya game burung gitu, ya, main burung gitu. Ada muridnya yang melapor, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, anakmu main burung, ya, dilaporkan seperti itu. Ya, beliau mencoba realistis, ya. Kadang-kadang hari ini, ya, mau nggak mau kita akhirnya jadi kaum mendang-mending, ya. Ya, mencoba untuk realistis. Beliau berkata, karena susah untuk di apa, ya, pada zaman itu, ya, nah, untuk anak-anak senangnya main burung dilarang begitu, ya. Dia akan cari jalan belakang gitu, ya, untuk tetap main begitu, ya. Hingga kalau jalan belakang itu gelap, nggak terkontrol nanti, nggak terkendali, ya. Maka bila berkata, ya, biarkanlah, daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah, ya, artinya, nah, mending dia main game mungkin daripada dia buka situs-situs yang berbahaya, ya. Ya, misalnya situs pornografi, situs bid'ah, ya, lebih parah lagi itu, ya. Nah, kalau dia buka situs bid'ah, ya, ahli bid'ah, kemudian dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat, dia jadi ateis, jadi agnostik. Banyak juga anak-anak sekarang ini yang seperti itu, ya. Nah, ya, dunia hari ini penuh ancaman, ya, dan itu susah untuk kita denial, lagi kita ingkari, ya. Ya, itulah dia dunia hari ini, ya. Nah, demikian. Saya memahami banyak orang, ya, jangankan di kota, ya, di desa-desa aja sekarang udah pusing orang tua untuk mencegah anaknya main handphone, ya. Itu realita hari ini, ya. Nah, di mana-mana, mau di rumahnya, di sekolahnya, di pondoknya bahkan, ya, yang aturannya super ketat, ya, ada aja jalan belakang, ya, anak-anak itu pegang benda itu gitu, ya. Nah, itulah kenyataan hari ini, ya. Nah, kita bicara mayoritas, ya, kebanyakan. Jangan ada yang berkata, oh, saya bisa, Ustaz. Mungkin 1-2 orang, ya, yang bisa mungkin menyita dan, ya, apa namanya, kita katakan, ya, merampas benda itu dari tangan anaknya, ya. Ya, kita bicara mayoritas di sini, kebanyakan orang hari inilah, keluarga-keluarga muslim hari ini, ya. Nah, kalau bicara ideal, ya, bagusnya anak nggak kenal benda-benda itu, ya. Ya, kalau, ya, idealnya itu, ya. Tapi, ya, kenyataan kan nggak seperti yang kadang-kadang kita inginkan, ya. Ya, maka tadi, ya, Abu Abdillah mencoba realistis, ya. Ya udahlah, biarkan aja dia, itu lebih mending daripada dia duduk di majelis ahli bid'ah. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Syukur atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan. Ya, Ustaz, saya seorang ibu. Apakah lembut mendidik anak laki-laki usia 15 tahun itu masih bisa dengan sentuhan, gitu, ya, Ustaz?
0: Berapa tahun?
1: 15 tahun.
0: Iya. Sentuhan ibu itu melembutkan hati anak. Ya, kelembutan itu diperlukan manusia, bukan hanya 15 tahun, ya. 20 tahun mau anak udah gede, ya, anak sudah nikah, ya, perlu juga sentuhan orang tua. Ya, sentuhan kasih sayang di sini, ya. Maksudnya kan bukan sentuhan-sentuhan yang negatif, ya. Ya kan, sentuhan kasih sayang, membelai kepalanya. Apa anak itu sudah 40 tahun misalnya, enggak perlu dibelai kepalanya. Iya. itu beda ya. Hubungan orang tua dan anak itu kan hubungan yang spesial ya. Nah, ada chemistry tertentu yang terbangun di situ ya. Nah, hubungan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata antara anak dan orang tua. Jadi sentuhan itu perlu ya. Nah, Nabi ya kadang-kadang menyentuh anak-anak itu di samping kata-kata yang lembut, perlu juga sikap yang lembut. Jadi selaras dia, saling mendukung kan gitu ya. Nggak bisa, nggak masuk akal juga itu ya. Orang yang memperlakukan anaknya dengan kasar lalu mengatakan ini hati saya ini lembut ini ya, tapi sikap saya kasar, nggak bisa seperti itu. Manusia nggak akan membacanya seperti itu ya. Nah, demikian ya, bagaimana dia bisa percaya dengan apa yang ada dalam hati kita gitu ya. Misalnya kita membentak-bentak anak lalu kita mengatakan, nak sebenarnya saya, ibu sayang sama kamu gitu ya. Dia bingung juga, dia bingung aja itu mencerna kata-kata kita seperti itu. Kita kasar ya, kita kasari dia, kita bahkan mungkin pakai secara fisik lagi, pakai tangan ya, kasar kita. Ini main keplak aja, takluk gitu, jangankan belai ya. Lalu orang tua itu berkata, nak saya sebenarnya sayang sama kamu gitu ya. Kira-kira apa yang ada di benak si anak? Ya enggak usah lah orang lain ya, kita aja ya. Misalnya ada orang lain jitak kepala kita, tak gitu ya. Lalu dia berkata, saya ini sayang sama kamu gitu. Kira-kira aja lah, gimana kira-kira? Kita terima itu, percaya kita. Ya bahkan enggak bisa dibilang percaya enggak percaya. Ya mungkin kita fix enggak percaya gitu ya. Ya. Dia main jitak aja, dikeplaknya kepala kita, lalu dia berkata, wah saya sayang sama kamu ini. Ya, tujuan saya baik ini ya. Ya kalau baik makanya harus sinkron ya, sejalan ya antara kata-kata yang lembut juga dengan perilaku yang lembut gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya semuanya kasar, kata-katanya kasar, kemudian sikapnya, perilakunya kasar. Dan itu sangat buruk bagi anak ya. Dia bisa menimbulkan trauma masa kecil. Ya banyak anak-anak yang mengalami trauma masa kecil karena perlakuan kasar orang tuanya, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, izin bertanya Ustaz mengenai konsep anak dalam Islam. Secara sains, anak mewarisi gen fisik dan sifat dari bapak atau ibunya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini Ustaz? Apakah ada dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pewarisan sifat atau kemiripan fisik anak dari orang tuanya Ustaz? Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.
0: Iya ada. Ya sifat itu diwarisi. Ya, sifat itu menurun. Ya, ada pengaruhnya ya. Peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang bagus, yang baik agamanya ya, akhlaknya. Kenapa? Ya ada faktor genetika di situ ya. Nah, demikian laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik ya. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga. Kenapa ada perintah untuk mencari pasangan yang baik? Karena ada pengaruh genetika di situ, ya. Nah, sifat itu ya terwarisi. Nah, maka ya kita diperintahkan untuk ya mencari pasangan yang bagus agama dan akhlaknya, ya. Nah, demikian supaya dapat keturunan yang baik juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya. Apa benar Ustaz mengenai ungkapan yang sekarang sering beredar itu, kalau fisik itu lebih condong ke bapak, kalau kecerdasan itu lebih condong ke ibu? Apa benar Ustaz?
0: Yang enggak mutlak juga seperti itu ya. Nah. Ya ada juga yang mirip ibunya gitu ya. Ya itu rezeki itu ya, yang tertulis di perut ibunya ya. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menuliskan rezekinya ya. Nah, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, rezeki manusia yang tertulis dalam perut ibunya kita enggak tahu. Tapi ada pengaruh-pengaruh genetika ada ya. Nah, demikian. Itu salah satu sebab yang mempengaruhi ya penulisan rezeki ya. Yaitu sifat-sifat yang terwarisi. Nah, demikian. Wallahu alam.
1: Nah, iya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya.
0: Nah, pilihlah dari awal itu ya
1: yang
0: calon
1: bibit
0: ayah, yang bibit yang baik gitu ya, benih yang baik gitu ya. Dimulai dari situ karena ada pengaruhnya. Iya, kalau enggak ya asal aja, enggak ada aturan itu kan. Untuk apa aturan itu, toh enggak ada pengaruhnya juga secara genetika ya, enggak ya. Enggak seperti itu. Ada kisahnya sih, tapi ya itu riwayat ya, kisah dari Imam Ahmad ya. Ya, beliau diajukan dua wanita yang bersaudara, kakak adik. Ingin dinikahi, tapi enggak bisa digabung juga ya, karena kakak adik ya. Harus pilih mana yang akan jadi pilihan, kakaknya atau adiknya. Ya sekilas info adiknya cakep ini. Kakaknya ada matanya ya agak ada masalah ya, artinya cacat ya di matanya sebelah. Ya secara fisik ya menang adiknya ya. Secara fisik ya. Apakah secara agama sama ini, sama-sama soleha ya, yang lain-lainnya sama. Keturunannya ya jelas dari satu ibu ya. Tinggal agamanya sama, semua sama ini. Jadi empat faktor itu ya. Sama semua ya. Yang bedakan fisiknya ini. Yang satu cantik, yang satu kakak adiknya cantik, kakaknya ya enggak secantik adiknya. Ya biasanya kan juga seperti itu ya. Ya demikian biasanya, ya enggak harus juga. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Adiknya atau kakaknya? Ini semuanya sama ya, empat faktor apa namanya? Harta, nasabnya, hartanya, apa namanya juga itunya sama semua. Cantiknya beda ya, agamanya sama. Cuma cantiknya lah beda skor aja mungkin ya. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Mungkin ya, mungkin kalau kita jadi Imam Ahmad ya langsung pilih adiknya ya. Ya. Karena poin yang lainnya sama, kecuali kecantikannya lebih cantik adiknya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada ibunya, di antara dua kakak adik ini, mana yang lebih pintar? Mana yang lebih cerdas? Maka ibunya menjawab, ibunya tahu ya dua anaknya ini. Ibunya menjawab, kalau masalah pintarnya, cerdasnya, ya cerdas pintar kakaknya. Maka Imam Ahmad berkata, nah, kalau begitu nikahkan aku dengan kakaknya. Ya jadi ya, Imam Ahmad juga ngerti di sana ada pengaruh genetika ya. Iya gitu ya. Nikahi kakaknya karena mungkin diharapkan lahir keturunan yang cerdas ya, ya cerdas karena ibunya cerdas ya. Nah, demikian. Ya bisa aja pilih adiknya lalu berharap nanti kalau lahir anaknya secantik ibunya, secerdas bapaknya. Tapi yang terjadi nanti sebaliknya ya.
1: Takutnya.
0: Iya. Nah, gitu ya. Jadi yang jelas-jelas aja ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jadi orang itu sebenarnya bisa dilihat kualitasnya dari cara dia memilih pasangan.
1: Betul.
0: Mohon maaf ini. Ya, cara dia memilih pasangan tahu kualitasnya gimana.
1: Iya.
0: Sebagaimana di sini kita tahu kualitas Imam Ahmad. Apa yang jadi pilihan beliau? Ya, kalau mengedepankan selera ya selera adiknya lah ya. Centang biru semua. Rata kanan semua kata orang sekarang. Ya, tapi ya enggak dengan Imam Ahmad, ada pertimbangan lain ya. Wallahu alam bisawab. Yang mungkin enggak masuk pertimbangan orang-orang lain. Maka kualitas seseorang juga bisa dilihat dari cara dia memilih pasangan. Ya, wallahu alam bisawab.
1: Iya, baik saja.
0: Ya udah, sampai sini dulu kita ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Abu Isan Al-Maidani hafizallahu taala yang telah menyampaikan tarbiyah jinsiyah di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi kunci kemudahan untuk kita semuanya, ilmu ini kita bawa di dalam memberikan pemahaman dan nasihat-nasihat mufat
2: yang tentunya memberikan ketenangan di hati anak kita, kenyamanan dan kepercayaan kepada anak-anak kita. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: راديو رجع
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخوة الإسلام, kami hadirkan kajian khusus akhwat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hadis ke-110 kitab Al-Lu' wal Marjan bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC. Kami hadirkan dari Aula Masjid Raya Nurul Hidayah, Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan. Kajian ilmiah live pada kesempatan kali ini semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita Al-Lu'lu wal Marjan. Kita masuk hadis yang ke-110 ya. Bab fi dzikri Sidratil Muntaha. Bab tentang penyebutan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, Ibu? Sidrah artinya pohon bidara. Muntaha artinya puncak, ujung. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang ada di atas langit ketujuh sana, Bu. Jadi di langit sana itu ya ada pohon bidara yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Hadis Ibn Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir bin Hubaysh an qaulillahi ta'ala fa kana qaba qausain aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Qala haddatsana Ibn Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah. Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata, aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Ta'ala, fakana qaba qawsaini aw adana. Apa maksudnya? Kata Ibn Mas'ud, maksudnya Rasulullah melihat Jibril. Jibril memiliki 600 sayap. Hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, penafsiran sahabat tentang ayat dalam surat An-Najm. Fakana qaba qausaini aw adana. Adalah Rasulullah dekat sedekat qausain. Qausain itu dua busur atau lebih dekat lagi. Maksud di sini kata Ibn Mas'ud, maksud ayat ini Rasulullah melihat Jibril. Ya. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Jibril ala khilqatihi. Aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu sittumi'at janah. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk. Ya. Yang menutupi ufuk timur dan barat saking besarnya malaikat Jibril. Dan disebutkan dalam hadis ibu-ibu bahwa malaikat Jibril itu sayapnya itu ya, apabila beliau gerakan, bertaburan padanya intan berlian. Saking indahnya malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman, Dhu mirratin fastawa. Dhu mirratin, artinya dhu khalqin hasan. Memiliki bentuk yang sangat indah sekali. Iya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu sayapnya 600. Karena malaikat itu kan sayapnya berbeda-beda. Ada malaikat yang memiliki 2 sayap. Ada malaikat yang memiliki 3 sayap, 4 sayap. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikat rusula uli ajnihatim masna wa thulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah ya, yang menciptakan malaikat sebagai rasul, sebagai utusan, dan menjadikan mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan Allah tambahkan sayap malaikat yang Allah kehendaki. Ya. Di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap, Ibu-ibu sekalian. Subhanallah. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, bagaimana 600 sayap itu, Ibu-ibu? Apa hubungannya dengan judul? Judulnya kan Sidratul Muntaha. Ya, kalau kita perhatikan sih tidak ada hubungannya. Namun, ya, maksudnya yaitu Rasulullah melihat malaikat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Di sana, ya, Rasulullah melihat malaikat Jibril. Sidratul Muntaha, ibu-ibu, sudah kita jelaskan tadi, yaitu pohon bidara. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah SAW melihat Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah SAW apa bu? Fa'idha waraquha ka'adhanil fialah. Ternyata daun-daunnya itu bentuknya seperti telinga gajah. Wa'idha nabakuha ya kahkakula lil hajar. Dan ternyata biji-bijinya itu seperti kulah hajar. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, wajib kita imani bahwa di atas pohon, di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Jadi pohon bidara. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu ibu-ibu bagaimana bentuknya, Bu. Karena saya belum pernah melihat masalahnya. Saya juga belum pernah naik ke langit ketujuh juga. Karena itu sudah dikabarkan oleh Rasul. Rasul yang mengabarkan, dan Rasul tidak mungkin Rasul berdusta. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu, ya, tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi beliau diwahyukan kepadanya wahyu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan disebutkan dalam hadis ibu. Bahwa pokoknya pohon bidara itu mengeluarkan 4 sungai. Iya. Sungai yang disebutkan dalam hadis. Itu sungai Nil dan sungai Efrat. Makanya sampai hari ini. Orang-orang meneliti tentang asal-muasal sungai Nil dari mana. Saya pernah lihat di YouTube itu. Sampai hari ini masih misteri katanya. Malaikat, sungai Nil ini berasal dari mana? Belum ada yang tahu. Kalau Rasulullah sudah memberitahu kepada kita bahwa sungai Nil itu berasal dari Sidratul Muntaha. Demikian pula sungai Efrat. Ya bagaimana nyambungnya ya enggak tahu. Itu kan masalah gaib. Bagi Allah mudah sekali. Ya. Kalau manusia kan tidak bisa, Bu, memikirkan dengan akalnya, karena akal manusia itu punya keterbatasan, Bu. Iya. Bab makna qaulillahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Wa hal ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal isra? Bab firman Allah Ta'ala, sungguh beliau Rasulullah melihatnya di tempat yang lain. Dan apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah saat Isra Mi'raj? Nah ini Ibu, para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah langsung dengan mata kepalanya saat Isra Mi'raj atau tidak? Sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan melihat. Ya. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Sementara ulama lain, sahabat lain berpendapat bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Ya. Dan ini pendapat Abu Dzar, pendapat Aisyah, dan kebanyakan para sahabat dan para ulama. Di sini beliau akan membawakan hadis Aisyah. An Masruqin, dari Masruq. Masruq itu seorang tabi'in, ya. Dan Masruq ini, Ibu, tadinya seorang hamba sahaya. Ya. Kemudian dia dimerdekakan oleh majikannya. Setelah dia merdeka, dia pun pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Pergi ke Madinah. Semua ke negeri-negeri yang di situ banyak ulama, Masruq menuntut ilmu dan menguasai ilmu-ilmu ulama yang ada di sana. Sehingga jadilah ia ulama besar. Padahal Masruq itu bekas budak. Ya. Dari Masruq, ia berkata, Qultu di Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, ya ummatah, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah? Aku berkata kepada Aisyah, wahai ibu, apakah Muhammad melihat Tuhannya? Ya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya? Faqalat, apa jawab Aisyah ibu-ibu? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Sungguh berdiri bulu kuduku disebabkan oleh ucapan kamu tadi. Artinya Aisyah mengingkari, Bu. Ya. Aina anta min thalathin man haddathaka hunna faqad kadzab? Di mana kamu dari tiga perkara? Siapa yang menyampaikan dan mengatakan tiga perkara ini, sungguh ia telah berdusta. Yang pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, sungguh ia telah berdusta. Ya. Summa qara'at, kemudian Aisyah pun membawakan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Mata tidak bisa meliputi ya Allah, sementara Allah meliputi mata-mata manusia, dan Allah maha ya latif lagi maha khabir. Juga firman Allah, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Tidaklah layak seorang manusia untuk diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali melalui wahyu atau dari belakang hijab atau diutus padanya malaikat Jibril. Ya. Nah, ini yang pertama, kata Aisyah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, sungguh ia telah berdusta. Ya. Yang kedua, wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi esok hari, sungguh ia telah berdusta. Ya. Lalu kemudian Aisyah membawakan firman Allah dalam surat Luqman. وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidaklah jiwa mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Dan jiwa pun tidak tahu di mana ia akan meninggal dunia. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمْ فَقَدْ كَذَبْ. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, maka sungguh ia telah berdusta, kata Aisyah. Sumaqara'at, kemudian Aisyah membawakan firman Allah. Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu. Walakinnahu ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marratain. Akan tetapi Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli dua kali. Ya. Nah, di sini Aisyah Ummahatul Mukminin ditanya, apa benar Rasulullah SAW melihat Allah? Maka Aisyah mengingkarinya, Bu. Dan dalam riwayat Muslim ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Bahwa Abu Dzar bertanya langsung ke Rasulullah, Bu. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu saat Isra dan Mi'raj? Apa jawab Rasulullah SAW? Nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Ibu, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda apa? Hijabuhu nur. Allah itu hijabnya cahaya. Lauka syafahu, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj naik ke langit, ibu-ibu, untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Rasulullah hanya bisa melihat cahaya. Dan cahaya itu hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang rajih, ibu-ibu, bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Itu pendapat yang paling kuat dengan mata kepalanya. Adapun dengan mata hatinya, yaitu saat mimpi dalam tidurnya, maka Rasulullah melihat Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, wa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu rabbi fil manam. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Tuhanku. Fi suratin, fi ahsani suratin. Dalam bentuk yang sangat indah, Masya Allah. Di situ Rasulullah bermimpi, Bu. Bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Dalam bentuk yang sangat indah sekali. Berarti itu menunjukkan Rasulullah SAW kalau dalam mimpi ia melihat Allah. Tapi kalau dengan mata kepalanya saat jaga, tidak. Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nabi Musa pun enggak melihat Allah. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya, supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaih. Ya Allah, perlihatkan dirimu ya Allah, agar aku bisa melihat pada engkau. Apa kata Allah? Lantarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, fatfa inistaqarra makanahu, fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Jika gunung itu masih ada pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, maka apa yang terjadi, Bu? Gunung itu hancur karena takut kepada Allah. Melihat gunung hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Dan itulah ibu-ibu, hadis ini kita ambil faedah ya. Faedah yang pertama yaitu su'alu ahlil ilm. Hendaknya kita bertanya kepada para ulama ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ingat, yang kita tanya itu ahli ilmu, Bu, bukan sembarangan. Kalau ibu tahu dia bukan ahli ilmu, bukan ulama, jangan tanya. Karena menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa. Dan untuk berfatwa tidak boleh sembarangan. Membutuhkan keilmuan yang dalam. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu. Bahwa manusia, hatta Rasulullah, tidak pernah bisa melihat Allah. Siapa yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat Allah, sungguh ia telah berdusta, kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ini bantahan nih, Bu, buat orang-orang tasawuf nih. Orang-orang, sebagian orang tasawuf punya keyakinan ya. Katanya wali itu bisa melihat Allah. Ini kedustaan yang nyata. Rasulullah aja enggak bisa melihat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar, sahabat Nabi, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Ya. Maka di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat Allah. Adapun di akhirat, iya. Di akhirat nanti penduduk surga bisa melihat wajah Allah, Bu. Yang disebutkan dalam ya hadis yang sahih bahwa Allah nanti akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai? Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu kepada kalian? Apa kata penduduk surga? Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana, ya, wa tudkhilna al-jannah, wa tunjina minan nar. Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari api neraka? Apalagi yang harus ditambah, ya Allah? Maka Allah pun kemudian membuka tirainya, Bu. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia enggak ada yang bisa. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Makanya kata Aisyah, siapa yang menceritakan kepada kamu bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, sungguh ia telah berdusta. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tidak tahu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, Ustaz? Betul. Bukankah Rasulullah mengabarkan tentang berbagai macam kejadian yang akan terjadi pada di masa depan sampai hari kiamat? Betul. Tapi itu tidak menunjukkan Rasulullah itu yang gaib. Itu hanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Rasulullah dikasih tahu sama Allah. Kalau Rasulullah nggak dikasih tahu sama Allah nggak tahu. Banyak kok dalil yang menunjukkan Rasulullah nggak tahu yang gaib. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Dalam sebuah perjalanan, kalungnya milik Aisyah, ya, kalung milik Aisyah hilang. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat malam itu sibuk nyariin kalung Aisyah. Sampai masuk waktu subuh dalam keadaan gak ada air. Akhirnya Allah turunkan ayat tayamum. Di pagi harinya ketika hendak berangkat, berdirilah unta milik Aisyah. Rupanya kalungnya ada di bawah perut unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, enggak usah sibuk-sibuk semalam suntuk nyariin apa? Ya, kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Enggak mungkin. Berarti itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib, saudaraku. Ya. Disebutkan juga dalam hadis tentang kisah Aisyah dituduh berzina. Di mana wahyu terputus. Dan waktu itu Rasulullah SAW hampir-hampir percaya dengan tuduhan itu, Bu. Sampai-sampai sikap Rasulullah kepada Aisyah berubah. Ketika Allah turunkan ayat yang mensucikan Aisyah, baru Rasulullah senang sekali. Itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya. Maka Rasulullah tidak tahu yang gaib. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan hai Muhammad, ya, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan, kata Rasulullah SAW. Lihat, Allah menyuruh Rasulullah mengatakan begitu. Makanya Rasulullah tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Di zaman sekarang banyak, Bu, orang-orang yang merasa dirinya wali, katanya tahu yang gaib, Bu. Ya. Syekh Albani yang sekarang lagi ramai ini pernah berdebat dengan seorang sufi yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Syekh Albani hanya memberikan sebuah pertanyaan saja, langsung kalah itu lawannya. Apa kata Syekh Albani? Aku mau berdebat dengan kamu, tapi dengan satu syarat. Aku mau berdebat dengan kamu dengan satu syarat. Apa kata orang sufi ini yang mengaku-ngaku tahu yang gaib? Apa syaratnya? Kata Syekh Albani, loh katanya kamu tahu yang gaib. Kok kamu nanya kepada saya apa syaratnya? Kalau kamu tahu yang gaib, saya belum sebutkan syaratnya saja, kamu harusnya udah tahu dong. Maka orang sufi ini pun terdiam, Bu. Seribu bahasa. Maka dari itu, Bu, dusta orang-orang yang mengatakan bahwa dukun tahu yang gaib. Ya. Siapa yang mengklaim bahwa dukun si anu tahu yang gaib, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Karena mengetahui yang gaib secara mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Yang akan terjadi esok hari, yang akan terjadi 10 hari yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kita juga enggak pernah tahu, Bu, sebelum Krakatau meletus. Bahwa Krakatau akan meletus kemarin. Siapa yang sebelumnya tahu? Enggak ada yang tahu. Tiba-tiba meledak aja. Tuh, Masya Allah. Iya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebulan yang akan datang. Kita enggak tahu. Mungkin sebulan lagi akan ada musibah besar. Kita enggak tahu. Mungkin sebulan lagi akan ada gempa besar, kita enggak tahu. Adapun kemudian mengklaim, ya seperti yang saya lihat itu ya, ada orang Kanada mengatakan bahwa Indonesia akan ditimpa megatrust, ya gempa sebesar 9, apa itu, ya, sebelum berakhir tahun 2026 ini. Itu dukun dulu. Ngaku-ngaku yang gaib. Gak benar itu. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, haram hukumnya kita meyakini bahwa ada selain Allah yang tahu yang gaib. Gaib yang dimaksud di sini gaib yang secara mutlak, Bu. Karena gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib yang sifatnya nisbi, relatif. Gaib yang sifatnya relatif itu, buat contohnya gini, kita enggak tahu apa yang ada terjadi di Amerika sana, buat kita. Tapi orang Amerika tahu. Orang Amerika pun enggak tahu yang ada terjadi di masjid ini. Tapi kita tahu. Nah ini namanya gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Adapun gaib yang sifatnya mutlak, seperti apa? Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi nanti di sore hari? Apa yang akan terjadi di malam hari? Kita enggak tahu sama sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berencana saja. Nanti malam rencananya saya mau ke mall misalnya. Tapi kita yakin bakalan jadi. Belum tentu jadi. Bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi kita. Entah sakit dan yang lain. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka ya wajib diyakini, Bu. Yang mengetahui yang gaib secara mutlak hanya siapa? Allah. Allah berfirman. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, hai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib. Siapapun di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Apalagi di zaman sekarang ada yang mengklaim, nanti akan terjadi hari kiamat, tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Dulu tuh pernah tuh ya, akan terjadi kiamat tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Pernah ingat gak, Pak? Ternyata sekarang sudah tahun 2026 gak kiamat-kiamat itu. Dusta itu semuanya, ibu-ibu sekalian. Rasul aja ditanya oleh Malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Apa jawab Rasul SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Rasulullah enggak tahu, Malaikat Jibril enggak tahu. Ini ibu-ibu sekalian, ini yang kedua. Bahwa siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad tahu yang gaib, kata Aisyah apa? Sungguh ia telah berdusta. Ya. Yang ketiga, siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, sungguh ia telah berdusta. Rasulullah sudah menyampaikan wahyu semuanya. Semuanya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Karena menyembunyikan wahyu berarti Rasulullah khianat namanya, Pak. Dan seorang nabi tidak mungkin khianat. Seorang nabi itu sifatnya amanah. Tidak mungkin khianat, Ibu-ibu sekalian. Maka dari itu kita wajib yakini, Bu, bahwa ya, Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna semuanya. Dan Allah pun sudah mempersaksikan itu. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna. Maka siapa yang berbuat bid'ah satu saja, sama saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhianati risalah. Itu kata Imam Malik. Makanya Imam Malik berkata apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah satu saja, sungguh ia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasul, Bu. Sebagaimana Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma min ta'irin yuqallibu janahahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung, ya, mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah sebutkan ilmunya padanya. Lalu beliau berkata lagi, ya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah satu saja, sungguh ia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasul, Bu. Sebagaimana Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma min ta'irin yuqallibu janahahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung, ya, mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah sebutkan ilmunya padanya. Lalu beliau berkata lagi, ya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bayyanahu lakum. Tidak tersisa sedikit.

dan tidaklah seekor burung ya mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah sebutkan ilmunya padanya. Lalu beliau berkata lagi, ya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bayyanahu lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW. Semua sudah dijelaskan. Semua yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua yang membuat kita terjerumus ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasul. Semua sudah. Saya mau tanya, Ibu. Dulu Rasulullah merayakan hari kelahirannya enggak? Hah? Dulu Rasulullah merayakan hari kelahirannya enggak? Enggak. Para sahabat dulu merayakan kelahirannya enggak? Enggak. Kalau itu kebaikan, pasti Rasulullah sudah menyampaikan. Kalaulah itu mendekatkan kita ke surga, pasti Rasulullah sudah apa? Jelaskan, pasti itu, Bu. Ibu pernah lihat nggak, Bu, di YouTube Kiai Haji Agil Siroj, bekas Ketua PBNU, menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi itu ternyata yang pertama kali merayakannya orang Syiah di tahun 361 Hijriah. 361 Hijriah itu abad keberapa, Bu? Abad keempat. Imam Syafi'i saja wafat tahun 204. Berarti Imam Syafi'i tidak merayakan. Imam Ahmad saja, Imam Madhab yang terakhir, wafat tahun 246. Nah, Maulid Nabi itu baru dirayakan oleh orang Syiah yang pertama kali ternyata di tahun 361 apa? Hijriah. Sekarang saya mau tanya, Bu. Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan? Rasulullah dan para sahabatnya atau ulama belakangan? Itu Rasulullah dan para sahabatnya dong. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah? Para sahabat atau ulama belakangan? Para sahabat dong. Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan? Para sahabat atau ulama belakangan? Para sahabat dong. Kenapa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik tidak ada yang merayakannya? Kemudian sekarang ramai-ramai merayakan dan mengklaim bahwa orang yang tidak merayakan katanya tidak cinta Nabi. Kalau itu mendekatkan ke surga, tentu Rasulullah sudah menjelaskan, para sahabat sudah menjelaskan, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam empat madhab pun sudah menjelaskan dan sudah merayakan. Makanya Ibu, Bapak yang masih kekeh ya dengan perayaan Maulid Nabi, tolong sebutkan dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang utama itu. Yang Rasulullah sebutkan apa? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ternyata tiga generasi terbaik itu, yang Rasulullah katakan mereka manusia terbaik, ternyata tidak merayakannya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi capek-capek ngapain merayakan? Pahala enggak? Ya? Kira-kira Islam sudah sempurna tanpa perayaan Maulid Nabi enggak? Kalau Islam sudah sempurna tanpa perayaan Maulid Nabi, ya sudah, kita enggak perlu capek-capek sibuk dengan hal yang

dari Islam, Bu. Ya. Perayaan Isra dan Mi'raj. Ditambah lagi zaman sekarang perayaan tahun baru Islam, Hijriah. Semua enggak ada dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama kali membuat penanggalan Hijriah siapa? Umar bin Khattab. Ternyata Umar tidak merayakan tahun baru Hijriah. Enggak. Zaman sekarang perayaan tahun baru pawai obor. Padahal yang namanya api itu kan simbolnya Majusi loh. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah ini, makanya kata Aisyah, siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, sungguh ia berdusta, ibu-ibu sekalian. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya kebaikan itu, ibu-ibu. Hadis 112. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'dham walakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun bainal ufuq. Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan mata kepalanya, sungguh ini ucapan yang besar. Artinya, ini kedustaan yang besar. Akan tetapi Rasulullah melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya. Yang saking besarnya tubuh malaikat Jibril menutupi ufuk. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, hadis ini sudah kita bahas tadi. Kita masuk bab isbat ru'yatil mu'minin fil akhirah rabbahum. Bab penetapan bahwa nanti kaum mu'minin akan melihat Allah di akhirat. Kaum mu'minin akan melihat Allah di mana, Bu? Di akhirat. Ibu tahu tidak, kaum mukminin melihat Allah di akhirat di mana aja? Di surga, ya betul di surga. Tapi sebelum masuk surga, melihat Allah enggak? Melihat di padang mahsyar. Melihat apa? Itu melihat betis Allah. Kalau di surga itu melihat wajah Allah. Kalau di padang mahsyar melihat betis Allah. Ibu jangan membayangkan bagaimana betis Allah ya. Sebab kalau ibu bayangkan pasti yang terbayang betis ibu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mana dalilnya kaum mukminin melihat betis Allah di padang mahsyar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nanti akan dibawakan juga oleh beliau di sini dalam hadis ini. Ya. Di mana Allah akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Maka sujudlah seluruh kaum mukminin. Ya, nanti akan disebutkan di hadis 114 kalau enggak salah. Ya. Bukan di hadis 115 ya. Nanti akan dibawakan di situ dalam hadis yang panjang sekali. Hadis 113. Hadis Abi Musa anna Rasulullah SAW qala Jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa ma baina an yanzuru ila rabbihim illa rida al-kibri ala wajhihi fi jannati adan. Ada dua surga yang terbuat dari perak, bejanaknya dan semua yang ada padanya. Dan ada lagi dua surga yang terbuat dari emas, bejanaknya dan apa yang ada padanya.
Dan tidak ada antara penduduk surga dan antara melihat Tuhan mereka kecuali selendang kesombongan di wajah Allah di surga Aden. Maksudnya selendang kesombongan apa, Bu? Karena, Bu, Allah punya selendang, selendang. Selendang Allah itu kesombongan. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi namanya ya. Kata Allah apa? Al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fih adzabtuhu binnar. Siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, aku akan adab dia dengan api neraka. Bu, sombong bagi Allah itu sifat sempurna. Sombong bagi Allah itu sifat apa? Sempurna. Sedangkan sombong bagi makhluk itu sifat yang tercela. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena makhluk gak punya apa-apa. Semua kelebihan yang ibu miliki, milik siapa? Milik Allah. Ibu punya mobil, bagus. Mobil apa, Bu? Lamborghini. Waduh. Temennya punya Lamborghini. Itu yang ngasih mobil bagus siapa? Allah. Berhak gak orang sombong dengan mobilnya? Gak berhak. Orang ngasih yang ngasih Allah bukan kamu. Ya. Sebetulnya manusia itu, Bu, tidak punya apa-apa kalau bukan karena Allah yang ngasih. Makanya sifat sombong bagi manusia tercela dan itu termasuk dosa besar. Makanya Allah mengatakan, siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, aku pasti adab ya dengan api neraka. Artinya sombong bagi manusia itu dosa besar. Sombong karena hafalannya banyak. Sombong karena ilmunya banyak. Sombong karena amal solehnya banyak. Sombong karena ya kekayaannya banyak. Enggak layak manusia untuk sombong. Adapun Allah, Allah berhak untuk sombong. Karena semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu, Bu, jangan samakan antara sombongnya manusia dengan sombongnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan. Allah berfirman, laisa kamitsli syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Hadis ini menunjukkan, Ibu, bahwa ada surga yang terbuat dari perak. Semua perak. Ada lagi surga yang terbuat dari emas, Masya Allah. Apa sama, Ustaz, perak yang di surga dengan perak yang di dunia? Ya enggak lah. Apa sama emas yang di surga dengan emas yang ada di dunia? Ya enggak lah. Peraknya dan emasnya surga itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan semua kita bisa masuk surga, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi Rasulullah mengabarkan di sini ada dua surga terbuat dari perak semuanya. Ada dua surga lagi terbuat dari emas semuanya, Masya Allah. Betapa nikmatnya di surga, Bu. Beda dengan di dunia, Bu. Kalau dunia memang bukan tempat buat nikmat-nikmatan, bukan. Ibu kalau pengen di dunia enak, hidupnya pengen enak-enakan saja. Gayanya cuma enak-enakan saja. Khawatirnya di akhirat gak dapat surga, Bu. Dunia itu tempatnya berjuang untuk mendapatkan surga. Berjuang untuk beramal soleh. Menjaga sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud. Puasa Ramadan, puasa sunnahnya lagi, sedekah dan yang lainnya. Berjuang untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat yang bisa menyesatkan. Perjuangan. Dunia
Yang itu tempatnya ujian. Diuji dengan perintah. Diuji dengan larangan. Diuji dengan musibah. Itu dunia. Dunia itu bukan surganya orang beriman, Bu. Bukan. Jangan jadikan dunia sebagai surga kita. Jangan. Surga orang beriman itu nanti di akhirat. Adapun orang kafir, iya. Orang kafir surganya di mana? Di dunia. Karena di akhirat mereka gak dapat surga. Yang ada api neraka. Yang ada tersiksa. Kesakitan. Melolong. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Kita dipenjara oleh perintah Allah, disuruh sholat, disuruh zakat dan yang lain. Kita dipenjara dengan larangan-larangan Allah, enggak boleh berzina, enggak boleh mencuri. Ibu-ibu disuruh tutup aurat, tidak boleh memperlihatkan kecantikan. Ya. Dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya dengan apa? Dengan syariat Allah. Ini halal, ini haram. Mana yang lebih baik, Bu? Dipenjara di dunia apa dipenjara di neraka? Ya mendingan di dunia sebentar. Alhamdulillah kok. Ya kita yang sedang mencari surga tetap dikasih rezeki kok di dunia, ya enggak? Masih dikasih rezeki di dunia, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita gadaikan akhirat kita hanya karena ingin mendapatkan sedikit dunia. Jangan. Kita hidup di dunia berapa tahun coba? Rasulullah mengabarkan umat Islam rata-rata umurnya 60-70 tahun, Bu. Itu rata-rata umur umat Islam. Walaupun ada juga yang lebih dari 70 tahun. Ada juga yang kurang dari 60 tahun, ada. Tapi jarang. Kebanyakan umat Islam itu umurnya 60-70 tahun. Sekarang saya mau tanya, di akhirat berapa tahun? Selama-lamanya. Abadal abidin. Terus hanya untuk mendapatkan kesenangan 60 tahun, kita gadaikan akhirat kita yang panjangnya luar biasa. Tidak ada ujungnya. Selama-lamanya. Gimana? Di mana otak kita? Banyak saudara-saudara kita, Bu. Hanya untuk mendapatkan ya dunia yang sedikit. Mereka gadaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gadaikan agamanya. Mereka rela untuk diadab oleh Allah di hari kiamat selama-lamanya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata begini, akhirat itu cuma cerita. Belum tentu ada. Subhanallah. Sehingga mereka menganggap hidup cuma di dunia saja sudah. Iya. Mereka mendustakan Al-Quran. Mendustakan hadis, seakan-akan mereka menganggap Allah itu bohong, Rasul itu bohong. Padahal Rasulullah mengabarkan berbagai macam kejadian. Semua terjadi. Dan kita melihat dengan mata kepala yang Rasulullah kabarkan terjadi, ibu-ibu sekalian. Ini masih tidak percaya juga betapa tololnya orang seperti ini. Betapa bodohnya orang seperti ini. Iya. Makanya ibu, orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat itu IQ jongkok gitu, Bu. Ya. Orang super bodoh. Masyaallah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka, ibu. Iya. Nah ini ibu, semua kita berusahalah semaksimal mungkin keluarkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan surga Allah. Karena untuk mendapatkan surga itu tidak mudah, butuh perjuangan. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Surga. Surga. Iya.
Nah ini ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan ibu-ibu. Nah, di sini kita ambil faedah juga. Bahwa kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat Allah. Hanya yang melihat Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Orang kafir enggak bisa melihat Allah, enggak bisa. Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, pada hari kiamat nanti terhalang untuk melihat Allah. Ya. Orang kafir sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah sapi sudah melihat Tuhannya tuh sapi. Yang menyembah matahari sudah melihat matahari itu Tuhannya tuh. Yang melihat bintang sudah melihat itu bintang-bintang. Yang melihat patung sudah melihat Tuhannya patung-patung itu. Adapun kita, kaum mukminin, belum melihat Tuhan kita, Allah. Tapi kita yakin Allah ada. Itu hebatnya orang beriman, Bu. Orang beriman gak pernah melihat Allah di dunia, tapi yakin Allah ada. Dari mana? Dari ciptaannya. Sebagaimana dikabarkan oleh para nabi seluruhnya. Allah mengutus para nabi, para rasul untuk memberitahu bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun memperlihatkan kebenarannya. Bahwa Allah betul-betul ada. Setiap kita berdoa dikabulkan. Bukankah itu menunjukkan Allah ada? Ya. Bukankah menunjukkan bahwa Tuhan itu maha hidup? Karena dia yang menciptakan kehidupan. Ya. Allah yang mengutus para nabi dan rasul untuk memberitahu kepada umat manusia siapa hakikat Tuhan pencipta alam semesta. Siapa yang berhak diibadahi? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu ada. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, Bu. Tapi di akhirat yang bisa melihat Allah hanya siapa? Orang-orang beriman saja. Kita di dunia saja, Bu, saat sholat tahajud bermunajat kepada Allah, terasa nikmat rasanya. Saat baca Quran, terasa syahdu rasanya. Itu belum melihat Allah aja kita terasa nikmat, Bu. Ketaatan-ketaatan, dikir dan yang lainnya. Bagaimana di surga saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang belum pernah masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itulah surga dunia. Surga dunia itu bukan di Swiss. Surga dunia itu bukan di tempat-tempat yang indah, bukan. Hakikat surga dunia itu kita mengenal Allah. Dengan pengenalan yang membuat kita cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Itulah yang membuat hati kita bahagia, Ibu. Karena tidak mungkin hati manusia bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Tak mungkin manusia bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya penduduk surga, kenikmatan yang paling besar melihat Allah. Itu kenikmatan yang tiada tara. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apa, Bu? Dengan kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga udah nikmat banget, ya. Tapi ternyata melihat Allah jauh lebih nikmat, subhanallah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Kita bisa melihat Allah, ibu-ibu sekalian, yang selama yang hidup kita di dunia pun
Kita rindu ingin bisa bertemu dengan Allah. Ya, kita rindu saat bermunajat dengan Allah. Maka di surga pun biiznillah mudah-mudahan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan.

Venga, amigo, ahora jangan mohon didengarkan. Dalam Al-Quran disebutkan Allah beristiwa di atas arasy. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan Allah lebih dekat dari urat leher. Yang menyebutkan bahwa lebih dekat dari urat leher itu dalam surat Qaf. Bukan surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Apa maksudnya? Ibu, ayat ini sebetulnya sedang berbicara tentang malaikat. Karena ayat itu sebelumnya mengatakan apa? Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia berbicara kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi dan mencatat. Makanya pendapat yang paling rajih dari pendapat para ulama tafsir, yang dimaksud ayat ini adalah malaikat. Para malaikat lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Atas pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini Allah tidak menunjukkan zat-Nya yang dekat dengan kita, tapi ilmunya, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Apa kata Ibnu Abbas? "Ai ilmuhu fi kulli makan." Artinya ilmu Allah di setiap tempat. Allah tahu perbuatan kita. Ya. Adapun zat-Nya, maka Allah beristiwa di atas arasy. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Iya. Apakah orang kafir sempat meletakkan kakinya di jembatan Shirath? Enggak. Orang kafir itu langsung dilempar ke neraka. Yang melewati jembatan Shirath hanya orang yang beriman saja. Yang melewati jembatan Shirath hanya orang yang beriman saja. Makanya ada yang selamat, ada yang jatuh ke dalam api neraka. Sesuai dengan keadaan mereka waktu di dunia. Kalau waktu di dunianya dia istiqomah, ya, bersegera kepada kebaikan, sampai meninggal dunia istiqomah, biiznillah, ia bisa melewati jembatan Shirath. Iya. Nah ini ibu, jadi orang kafir tidak akan melewati jembatan Shirath. Mereka langsung dilempar ke dalam api neraka. Dalam hadis disebutkan Rasulullah melihat Allah dalam mimpi dengan bentuk yang paling indah. Apa tidak dijelaskan detailnya ya Ustadz, bagaimana indahnya? Ngapain juga? Yang terpenting itu adalah di situ ada yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu keterusannya gimana? Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, atadri fima yaftasimu fihil mala'ul a'la?" Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, aku tidak tahu, ya Allah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundak Rasulullah. Sehingga Rasulullah merasakan dinginnya di antara dua dadanya. Lalu Rasulullah pun tahu apa yang terjadi. Lalu Allah kembali bertanya, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Apa kata Rasulullah? Aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat apa? Derajat. Adapun amal yang menggugurkan dosa di antaranya apa? Kata Rasulullah, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah.
menyempurnakan wudu di saat-saat sulit dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Benar, hai Muhammad. Siapa yang melakukan itu? Asya bi khairin, wa mata bi khairin. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayawmi waladatu ummuh. Dan ia akan bersih dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Ya. Bagaimana cara menasihati teman yang masih suka ikut maulidan, Ustaz? Bu, nasihatinya supaya diingatkan aja. Ukti, teman saya yang saya cintai karena Allah, kamu ikut Rasul atau ikut siapa? Kita ini kan pengikut Nabi Muhammad, ya enggak? Ingatkan bahwa kita itu dalam beragama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja tidak merayakan, kenapa kita rayakan? Ya, ingatkan. Paling-paling ibu bakalan disebut Wahabi, ibu. Ya. Mohon doa di majelis ilmu supaya Allah turunkan hujan yang bermanfaat di tengah kemarau panjang ini. Yaitu tentunya, Bu, ya, pertama kalau doa bersama tidak disyariatkan, yang disyariatkan salat istisqa. Dan saya berdoa, Allahumma sqinal ghaits, ya Allah, turunkan hujan kepada kami semua, ya Allah. Ya. Apakah sama pahala membaca Al-Quran dengan di HP dan di mushaf? Ibu, membaca di mushaf, kata para ulama, lebih baik dan lebih utama. Iya. Walaupun hadis tentang masalah itu dhaif, namun para ulama mengatakan bahwa membaca mushaf itu lebih utama. Ya. Namun kalau kita baca mushaf takut riya, aduh saya baca mushaf nih takut riya, maka enggak apa-apa kita baca di HP, enggak masalah. Ya.

0: Bolehkah seorang istri minta cerai, Ustaz? Menghadapi suami yang miskin. Suami ikhtiar keluar tapi sering beberapa kali bahkan barang dagangnya gak laku. Gak ada bawa duit sama sekali. Sedangkan kebutuhan keluarga, SPP anak, biaya listrik, tagihan yang begitu besar. Bagaimana sikap istri seharusnya menghadapi kondisi seperti ini? Itulah, Bu. Banyak perempuan itu senangnya kalau suami pas enak doang. Pas suaminya susah, minta cerai. Habis manis, padi dibuang. Ya. Ya sabarlah, Bu. Yang lebih baik ibu bersabar. Mohon kepada Allah, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang baik, yang halal. Ya. Ini, Bu. Jadi yang lebih baik ya sabar. Tapi kalau ibu gak sabar juga, ya, terus ibu mau minta cerai karena suami sudah tidak bisa menafkahi dirinya, silahkan. Cuman pertanyaannya, kalau ibu cerai, yakin ibu bisa dapat rezeki? Ya. Kalau paling kalau ibu cerai, ibu sendiri yang nyari rezeki, dagang sendiri. Yang gampang, Ustaz, saya tinggal joget-joget di TikTok. La ilaha illallah. Menggadaikan agama hanya untuk dapat dunia. Menggadaikan akhirat itu namanya, Bu. La haula wala quwata illa billah. Coba berpikir panjang deh. Kalau ibu cerai sama suami hanya karena suami miskin, setelah cerai ibu ngapain? Yakin ibu bisa dapat orang kaya? Ya, belum tentu juga. Ya, nah itu, Bu. Apakah termasuk syirik bisa bila mandi air garam untuk menghilangkan sihir? Saya belum tahu dalilnya bahwa garam bisa menghilangkan sihir. Karena ini butuh dalil, ya. Yang saya tahu dari kitab-kitab para ulama itu daun bidara. Daun bidara itu bagus. Dicampurkan ke air, kemudian dimandikan kepada orang yang terkena sihir. Di mana daun bidara tersebut dicampurkan dengan air, lalu airnya bisa dibaca-baca dengan ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Bolehkah sholat sunnah rawatib zuhur langsung 4 rakaat? Boleh sekali-kali. Karena itu bukan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi itu 2-2. 2-2. Ya. Sebutkan dalam hadis begitu. Solatul laili wan nahar matna matna. Solat di waktu malam dan di waktu siang itu 2 rakaat. 2 rakaat. Jika tidak ada yang tahu yang gaib, bagaimana hubungannya dengan para dukun yang tahu hal-hal tertentu yang didapat dari setan yang mencuri dengar? Nah itu kan menunjukkan dukun tidak tahu yang gaib. Dukun itu dapat dikasih tahu sama siapa? Para jin yang mendengarkan kabar-kabar apa? Langit. Nah para jin itu yang besar-besar pada naik tuh di badan temannya. Lalu mereka mendengarkan berita-berita langit. Ketika mereka berhasil mendengarnya, disampaikan ke temannya di bawah. Terus sampai ke telinga dukun. Lalu kata Rasulullah, dibumbui dengan 100 kedustaan. Makanya dukun itu benarnya 1, bohongnya 100. Tapi anehnya, yang diingat yang 1. Yang 100 dustanya ditinggalin. Aneh itu. Ya. Sementara ulama benarnya 1000, salahnya 1, yang diingat 1 yang salahnya. Gara-gara 1 salah ini ditinggalin tuh ulama. Subhanallah. Itulah memang, ya. Maka dari itu, Bu, itu menunjukkan bahwa dukun tidak tahu yang gaib. Ya. Dukun tidak tahu yang gaib. Apakah Sungai Nil tidak ada hulu atau hilirnya, Ustaz? Kan sudah saya sampaikan tadi bahwa Sungai Nil itu berasal dari Sidratul Muntaha. Kalau Ibu enggak percaya sama hadis, ya, Ibu sama saja mengatakan bahwa Rasulullah berdusta dong. Masalahnya hadisnya sahih, Bu. Rasulullah yang mengabarkan, wajib kita imani. Walaupun enggak masuk di akal Ibu, ingat akal manusia itu terbatas. Sementara pencipta manusia, pencipta alam semesta, maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah coba bertanya untuk mengetahui jawaban Ustadz TV tentang perayaan maulid. Beliau bilang, hanya pada zaman dahulu namanya bukan maulid, loh. Tetapi tujuannya sama. Zaman dulu siapa yang merayakan? Coba. Ini jawaban, ya, jawaban yang tidak jelas namanya. Katanya zaman dulu namanya bukan maulid. Nah, pertanyaannya bukan, kalau bukan maulid namanya apa coba? Yang kedua, mana satupun dalil Rasulullah dan para sahabat, para tabiin dan tiga generasi yang terbaik ini merayakannya mana? Saya yakin Ustadz yang di TV itu gak bisa jawab. Dia hanya cuma bisa mengklaim. Mengklaim katanya di zaman dulu namanya bukan maulid. Cuma bisa sampai situ. Kalau disuruh membuktikan, kalau gitu apa namanya? Dan mana asarnya, dalilnya, di kitab mana Rasulullah dan para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin merayakannya? Bawakan. Sampai detik ini belum ada yang bisa membawakannya. Paling banter berhujah dengan apa? Perbuatan Abu Lahab. Yang itu pun riwayatnya lemah. Udah gitu Abu Lahab sudah jelas masuk napi neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Masa perbuatan orang kafir, ya, hanya karena katanya Abu Lahab diringankan siksanya gara-gara ia merasa senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah riwayatnya lemah, sudahlah itu perbuatan orang kafir Abu Lahab. Sudah begitu itu bukan hujah. Dan apakah sebatas senang disebut merayakan? Ya tidak. Semua muslim pasti senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua muslim pasti gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi gembira itu seperti apa, Bu? Gembira itu dengan cara gembira mempelajari hadis-hadisnya, syariatnya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Lah ini gembiranya setahun sekali. Itu pun dengan bikin ritual yang dibuat-buat. Gimana? Kita gembira tiap hari. Tiap hari kita gembira. Dengan mempelajari hadis-hadis Rasul, menjalankan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul.
1: Ikhwad al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali.
0: Jika suami kaya dan sudah memiliki, istri boleh melarang suaminya berpoligami, tergantung. Kalau ibu tahu suami ibu impoten, yang kalau bisa kalau nikah lagi pasti menzolimi istri kedua, jangan, lebih baik dilarang aja, mas mau kawin lagi. Iya. Tapi kalau ibu tahu suami ibu, ya. Kalau tidak poligami malah menyebabkan jatuh kepada zina, izinkan, Bu. Daripada dia jatuh kepada apa? Zina. Iya. Itu walaupun sebetulnya seorang suami menikah lagi tanpa izin istri enggak masalah. Iya. Boleh-boleh saja. Apakah surga kita bisa sama level dengan teman-teman yang soleh yang ikut kajian ya Ustaz? Enggak tahu. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Disesuaikan dengan tingkatan iman dan amal soleh. Kalau ibu tingkatan amal dan iman, amal soleh dan keimannya sama dengan teman-teman, ketemu di surga. Tapi kalau ibu tingkatannya sholatnya aja males-malesan. Ya. Sementara temannya Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya gak ketemu lah, gak level. Makanya kita disuruh berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan, ibu. Ya. Nah itu bu. Yang jelas bu. Tujuan kita, yang cita-cita kita harus adalah gimana caranya kita bisa masuk surga. Semua kita berusaha, ya, gimana caranya supaya kita selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah sukses. Itulah kesuksesan yang sejati. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian ilmiah yang kami hadirkan live pada kesempatan siang hari ini. Disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Dari lanjutan pembahasan kitab Al-Lu'lu wal Marjan. Dengan segala hal yang terjadi pada kesempatan pagi hari ini hingga menjelang siang, kami mohon maaf apabila ada kekurangan nyamanan dalam Anda menyimak kajian ini. Esensinya adalah kita mendapatkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan dari ilmu tersebut dalam kehidupan kita, dalam pengetahuan akidah kita, dan dalam ibadah dan keimanan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فجره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nepelan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum lelaki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
2: Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
0: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya,

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ya. A'udzu billahi.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Oh.
1: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
4: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
5: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
4: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi Ngatiana mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
6: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah, itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan.
3: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
7: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
8: Nah, ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
7: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
3: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
0: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
9: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
0: Atas perbuatannya tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
10: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
3: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
11: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
12: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Ini pula masalah bau, masalah keluar belantung. Dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Bapak Pujam.
11: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
13: Kendalanya ada kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu, kami inginnya ada tambahan suhu sampah.
3: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
14: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
15: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang adil untuk umatnya.

Ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal, beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa, sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan

0: minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah, Sahih Jami'ah Sahih. Bersyukur dengan sedekah kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dosa kita diampuni dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana dulu diawali, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Salah seorang periwayat hadis ini yang bernama Abdan, atau julukannya Abdan, namanya Abdullah ibn Uthman, beliau mengatakan, "Hum ashabul hadithil awail." Yang dimaksudkan orang-orang yang asing adalah orang-orang yang mempelajari, memperjuangkan, dan mengamalkan hadis-hadis ini sejak awal. Kaum muslimin, kita ingin bersama dengan mereka di jalur dan di bawah bimbingan para ulama ahli hadis, sehingga kita tidak melenceng, kita bisa beribadah sesuai dengan aturan Islam yang benar. Sehingga perhatian kepada ahli hadis, kepada para pemuda terutama, ketika mereka bisa mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, merupakan sesuatu yang diperhatikan. Dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau setiap melihat pemuda, beliau mengatakan, "Marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang orang-orang yang khusus dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan agar kita perhatian kepada antum. Amarna an wassi'a lakumul majlis, kami diperintahkan untuk melapangkan tempat untuk kalian. Wa an nufahhimakumul hadis, dan kami diperintahkan untuk mengajarkan, memahamkan hadis kepada kalian. Antum khulufuna wa ahlul hadis ba'dana, kalian akan menjadi penerus kami dan menjadi ahli hadis setelah kami tiada. Dan ini merupakan kehormatan ketika menjadi penerus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita tahu akan ada sekelompok umat Islam tetap berjuang, tetap berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat badan. Ya, ketika seseorang melewati hari dengan tenang, tidak ada keluhan. Bahkan Allah Azza wa Jal memberikan penyakit atau kadang-kadang ujian hanya untuk membuat orang ingat bahwa sehat itu nikmat. Allah Azza wa Jal tidak membuat kita merasakan antara sehat dan sakit dengan persentase yang sama. Seandainya kita bayangkan, Allah akan membuat adil. Ini seperti pemahaman orang-orang yang dangkal ilmunya, cetek akalnya. Yang adil itu harus 50-50. Ya. Seandainya dengan pemahaman itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berumur 60 tahun, 30 tahun sehat, 30 tahun sakit. Hancur kita. Tidak bakal ada yang mampu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa hukum asalnya seseorang ini sehat. Ya, ini secara wajar. Allah memberikan nikmat ini. Sehingga tanggung jawab seseorang ketika sehat, dia menjaga kesehatannya. Ini beliau syarah kitab Tib dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang perhatian dengan badan kita, kita berusaha menjaga kesehatan. Kalau seandainya seorang sakit, maka dia berusaha mengembalikan kondisi badan ini menjadi sehat. Ya, lalu beliau sebutkan berbagai macam pengobatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Akan tetapi ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diingatkan sehat ini mahal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Saking sempurnanya penciptaan manusia, di dalam badan ini terdapat berbagai rangkaian, atau orang bilang serabut saraf, subhanallah. Ketika salah seorang dokter mengatakan, di dalam punggung atau badan, kemudian di bagian belakang, ada kumpulan dan tumpuan serabut saraf. Kalau seandainya ribut sedikit, salah sedikit, gagal orang sudah bisa merasakan sakit yang luar biasa. Ya, sehingga orang yang ketika akan operasi sekalipun, subhanallah, beberapa saat yang lalu ana sempat berbicara dengan sebagian orang, cerita tentang kondisi keluarga yang sakit ketika Allah uji dengan penyakit berat sekali. Ya, penyakit kanker, kemudian kanker itu mengenai anggota badan yang urgen di dalam. Dokter mengatakan akan diangkat. Tetapi jika seandainya penyakit ini ternyata nempel dengan saraf-saraf yang tidak bakal bisa dipisahkan, maka tidak ada pilihan. Kecuali memang harus disabarin. Ya. Dan subhanallah, penyakit yang ringan kelihatan tidak dipertimbangkan. Ketika orang juga tidak perhatian alias sembrono dalam beraktivitas, ngangkat barang terlalu berat, atau dia melakukan gerakan yang salah, kemudian kita merasakan ada yang sering divonis orang dengan saraf kejepit, tidak bisa gerak. Namanya saraf kejepit, bayangan kita saraf kejepit, orang kejepit biasa, tetapi yang kejepit ini saraf, orang tidak bisa gerak sama sekali, bahkan merangkak kalaupun tidak gerak, tidak bisa bergerak sama sekali gara-gara satu saraf bermasalah. Ketika seorang dokter menceritakan atau menjelaskan teorinya bahwa sebenarnya antara satu tumpuan dengan bawahnya, dengan tulang bawahnya, ada bantalannya, ketika bantalan itu akhirnya tertekan dengan satu bagian yang tidak seimbang, akhirnya tertumpulah saraf dengan saraf yang lain sehingga ada saraf yang robek, kemudian orang mau tidak mau harus operasi dan seterusnya. Ya, kita katakan ini ilmu medis dan kedokteran yang sudah sedemikian detail, Allah Azza wa Jalla kasih itu. Kemudian tanpa mempelajari itu juga, kebanyakan orang sehat dan mereka memiliki tubuh yang sedemikian rumit itu. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tentukan tiba-tiba satu saja keluar dari tempatnya, orang barangkali akan kesakitan, bahkan bisa meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa nikmat itu perlu disyukuri. Dan cara bersyukur adalah dengan memanfaatkan badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang pertama dan memang satu hadis. Selanjutnya akan ada pembahasan berbeda karena memang seperti yang kita bahas di awal rangkaian kajian kitab Al-Jami' As-Saghir, Suyuti rahimahullah menyebutkan rangkaian hadis ini dengan urutan huruf mu'jam atau huruf bahasa Arab ya. Sehingga beliau akan memulai dengan beberapa kata yang diawali dengan kata-kata ibn. Ya. Hadis yang pertama ini beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau sebutkan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ibnu Adam 60 wa 300 mafsil. Manusia itu memiliki 360 persendian. Ya. Ala kulli wahidin minha fi kulli yawmin sadaqah. Masing-masing dari persendian itu hendaknya ditunaikan sedekahnya. Ya, 360 persendian, masing-masing persendian sudah sepantasnya diberikan sedekah. Fal kalimatu thayyibatu yatakallamu biha ar-rajulu sadaqah. Orang mau bersedekah gimana caranya? Caranya adalah dengan berkata yang baik, bertutur dan berbicara yang santun. Ini dianggap sebagai sebuah sedekah di dalam syariat. Kenapa dikatakan bertutur kata, berbicara yang baik merupakan sedekah? Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan karena biasanya sedekah yang bentuknya pemberian dapat membuat orang yang menerima bahagia. Demikian pula ketika seseorang berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama dengan kata-kata yang sejuk, dengan obrolan yang cair dan enak, maka lawan bicara bahagia. Orang ketika dikasih tapi dengan kata-kata yang kasar, orang akan tersinggung, kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Maka kata-kata yang baik ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Disitulah akhirnya dikatakan bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Demikian pula merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang, seperti hadis yang masyhur kita sering mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Baik, ini salah satu solusi atau cara seorang untuk bersedekah, yaitu berbicara yang baik. Wa'aunu ar-rajuli akhahu 'ala asy-syai'i shadaqah. Seseorang membantu saudaranya untuk melakukan sesuatu, apapun dia, itu adalah sedekah. Wasyarbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Seseorang bisa ngasih air minum, meskipun satu teguk, sedikit. Ketika seorang sangat membutuhkan, apalagi kehausan, maka pemberian air ini berharga sekali, dan ini dihitung sebagai sadaqah. Wa imatatul adza 'anil tariqi sadaqah. Demikian pula ketika seseorang menyingkirkan penghalang atau sesuatu yang merugikan di jalan, entah itu duri atau sesuatu yang membuat orang tergelincir atau yang bisa menjadikan perjalanan orang terganggu. Nah, ini semua menjadi sedekah baik. Kita sebutkan hadis ini seperti yang kita lihat diriwayatkan oleh At-Tabarani Tab an Ibn Abbas. Tapi hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Bahkan dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan yang pertama dari Aisyah. Maknanya sama, persis. Kemudian diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kata-kata yang sama. Bahwa seseorang itu Allah kasih, Allah berikan anugerah kesehatan badan, dan di dalam anggota kita ini ada 360 bagian. Ya, ada 360 bagian. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 60 wa 300 mafsil. Sesungguhnya setiap orang Allah ciptakan di dalam anggota badannya ada 360 persendian. Ya, setiap orang. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه أو قد زحزح نفسه عن النار. Barang siapa yang bertakbir, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian menghilangkan penghalau yang ada di jalan. Apa yang ada di jalan biasanya yang ganggu? Batu, tulang, atau yang maknanya sama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia melakukan ini. Kemudian dia juga berusaha melakukan sedekah-sedekah sampai jumlahnya 360. Karena memang tujuannya untuk memberikan sedekah masing-masing persendian ini. Kalau dia bisa bersedekah sampai jumlahnya 360, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Hari itu dia bisa berjalan, telah membebaskan diri dari api neraka. Ya, setelah bersedekah 360. Baik. Hadis yang lebih sering kita dengar redaksinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu fihi syams. Masing-masing manusia memiliki persendian dan masing-masing persendian itu membutuhkan sedekah tiap hari pada saat matahari terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulla yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah. Ya, di antara caranya ketika ada orang yang sedang bertengkar kamu pisah, itu sedekah. Dikatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu orang nunggang kendaraan enggak bisa atau ngangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu terhitung sedekah. Dikatakan lagi wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Orang berbicara dengan kata-kata yang baik, yang santun dan lemah lembut, itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila al-masjid aw ila as-salati sadaqah. Kamu melangkah jalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, dihitung sedekah. Jadi solusi dari sedekah tiap hari macam-macam, tidak harus mengeluarkan uang. Seseorang bisa bersedekah dengan zikir. Sedekah bisa dalam bentuk membantu orang. Sedekah bisa menghilangkan sesuatu yang mencelakakan orang. Baik. Dalam hadis Abi Dzar sampai dikatakan, afwan, dalam hadis Abu Musa, ya, Abu Musa ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Masing-masing orang Islam dituntut untuk bersedekah. Maka disebutkan di antara sedekah itu seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa amar ma'ruf, dia bisa sedekah, dia bisa tasbih, zikir kepada Allah, dia bisa membantu orang dan seterusnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, qila lahu fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, melakukan tindakan positif atau menguntungkan orang, kira-kira apa yang dia bisa kerjakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu aw yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Orang pengin bersedekah kepada orang lain tapi tidak bisa memberikan apa-apa, sudah cukup dia berusaha tidak menyakiti orang lain, itu dianggap sedekah. Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang dan cara agar kita bisa bersedekah dengan berbagai cara, termasuk diantaranya seorang mengempat, itu istilahnya berusaha untuk menahan diri tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Ini merupakan bentuk sedekah. Dan itu kita dituntut untuk melakukannya setiap hari. Sebagai wujud rasa syukur kita ketika Allah memberikan badan kita ini persendian yang banyak agar kita bisa bebas bergerak, beraktivitas, mau tidur, duduk, berdiri, lari, jongkok, miring, segala macam, ngangkat, salaman, semua kita lakukan dengan berbagai persendian yang tidak ada masalah sama sekali. Satu bermasalah, satu badan kacau. Subhanallah. Untuk mensyukuri itu, kalau orang harus berobat miliaran seringkali baru dia tahu sehat itu mahal. Baik, ini catatan penting ketika seseorang perlu berarti setiap hari menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah perintah untuk sedekah. Sedekah harian, meskipun perintah ini bukan perintah wajib, sehingga kalau seseorang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya dosa, tidak. Ini bukan yang wajib, tetapi ini ideal. Seorang muslim ingin bersyukur kepada Allah, anggota badan ini dimanfaatkan untuk bersedekah. Baik, tadi kita sebutkan, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk bersedekah dengan memberi, minimal menahan diri, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu. Gangguan itu menyakitkan, entah dengan tangan, apalagi dengan sikap perbuatan. Ya, entah dengan mengeraskan suara kencang, atau dengan membakar sampah, dengan menutup jalan, atau dengan membangun rumah yang sampai membuat bangunan orang lain terganggu, sampai bayangan atau sirkulasi udara tidak nyaman seperti sebelumnya. Ya, semua tindakan orang, terutama ketika bertetangga, dituntut untuk sebijaksana mungkin, tidak sampai mengganggu keamanan, kenyamanan sesama pengguna. Dan ini tanda keimanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membahas Kitabul Iman, ketika membahas tentang hadis-hadis Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab itu beliau menyebutkan, iman itu bukan omong kosong, iman juga bukan sekedar keyakinan, tetapi membutuhkan sikap konkret. Inilah orang beriman yang ideal. Di antaranya beliau mengatakan, iman membutuhkan tindakan. Di antaranya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang-orang di sekitar mereka atau di sekitar dia aman, merasa tenang dari gangguan mulut dan tindakan aktivitasnya. Inilah seorang muslim yang sejati, orang beriman. Dan inilah keimanan yang menjadi konsekuensi. Orang itu kalau beriman, tindakannya akan mencerminkan. Ya, jangan sampai merugikan. Baik. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang ketika dia diberi Allah anggota badan dengan sedemikian detail, kemudian ternyata masing-masing dari anggota badan ini membutuhkan sedekah. Kita bayangkan sedekahnya 360, gimana caranya? Kalau seandainya kita hitung-hitung, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita mau bertasbih, kita mau nolong orang, kita mau membersihkan jalan, kita mau ngapain aja begitu, sampai 360. Berat sekali. Maka dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam Sahih Muslim juga beliau mengatakan, wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kalau orang pengin gampang mau sedekah dengan 360 kali setiap hari dan dia tidak susah untuk mencari model-model sedekah itu, cukup dia melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dia akan bisa mewakili sedekah masing-masing dari 360 persendian. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan, karena ketika seorang sholat dengan anggota badan, 360 persendian dipakai semua. Dipakai untuk sholat, untuk menghamba kepada Allah, dan ini merupakan bentuk syukur yang paling kelihatan. Ketika orang menggunakan badan ini untuk sholat, dia sedang menggunakan semua anggota badannya, matanya, mulutnya, kemudian penciumannya, tangan, badan, dan semuanya termasuk persendian yang 360 tadi dipakai untuk sholat, subhanallah. Padahal para ulama mengatakan sholat duha sunnah, tetapi kalau seandainya rupanya manfaat dan hikmahnya begini besar, sayangkan kalau kita ninggalin. Makanya seorang sahabat ketika dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat duha, beliau tidak pernah tinggalkan sampai mati, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah yang cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku diberi pesan, diwasiatin oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal. Aku tidak bakal tinggalkan sampai mati. Di antaranya apa? Wa raka'atay duha, dua rakaat salat duha. Maka kita katakan subhanallah, ini rakaat duha kelihatannya sepele, jarang dilewatin dikerjakan orang, tapi rupanya manfaatnya besar sekali. Ya, salat duha tidak dimasukkan ke dalam sunnah rawatib dan juga tidak sebesar salat malam. Nabi SAW menyatakan afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Tapi ternyata salat duha ini manfaatnya besar sekali dan cukup kita bersyukur betul. Kita bersyukur sekali. Sehat itu luar biasa mahal banget. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin seorang terdiam, terjatuh, tidak bakal bergerak, maka gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuat orang itu sakit sedikit sekali. Tapi dia tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Maka kita katakan ketika seorang mampu untuk melakukan aktivitas ibadah sebelum menyesal, ketika seorang sudah sakit dia mengatakan, kalau aku sembuh aku akan begini, begini, begini, kalau nanti aku bisa maka semua hartaku akan aku pakai untuk ini, atau sebagian besar hartaku untuk ini. Para ulama sampai bilang, orang kalau sakit parah kemudian dia pesan-pesan untuk sedekah begitu, padahal sakitnya parah dikhawatirkan akan wafat, maka pesan-pesan itu menjadi wasiat, dan wasiat tidak boleh ditunaikan lebih dari sepertiga. Oleh karenanya, mumpung belum seorang masih sehat, ibadah, tidak mampu untuk memberikan, mengeluarkan, atau bermodal, minimal ibadah yang tidak pakai modal, minimalnya juga tidak menyakiti orang lain. Baik, kesimpulannya, hadis yang kita bahas ini merupakan tuntutan seorang ketika diberi nikmat sehat oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian dari Abu Malik Al-Asy'ari, kemudian dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk dari Ibn Abbas. Ya. Hadisnya singkat. Ya. Hadisnya singkat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu ukhtil qaumi minhum." Ya. Ini artinya ibnu ukht itu artinya anak dari saudari. Anak dari saudari. Kalau saya punya saudari perempuan, lalu perempuan itu punya anak, maka anak dia keponakan saya. Tetapi keponakan dari jalur ini, saudari perempuan. Ya. Dalam hadis dikatakan, ibnu ukhtil qawmi minhum. Keponakan dari jalur ibu yang perempuan ini merupakan bagian dari seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, keponakan meskipun dari jalur saudari perempuan memiliki tempat yang khusus yang perlu diperhatikan. Mereka punya hak untuk ditolong, untuk saling berbagi, untuk diperhatikan, saling mengasihi. Dan kalaupun ada urusan macam-macam, maka saling membantu merupakan sebuah kelaziman dan konsekuensi persaudaraan. Tetapi kenapa? Kok yang disebutkan adalah ibnu ukht, anak dari saudari. Ya, ini hadisnya juga dalam beberapa jalur disebutkan ada beberapa orang ketika mereka di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalian sama siapa? Maka mereka mengatakan, kami di luar enggak bawa siapa-siapa, kami cuman sendiri gitu. Ya ada sih itu anak dari bibi atau anak dari saudari gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kesan bahwa saudara sekalipun dari jalur perempuan tetap berharga. Berarti tahu kita. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menampik kebiasaan jahil. ya, yang menganggap rendah orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga perempuan. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah pada saat mereka tidak terlalu menghargai saudara yang datang dari jalur ibu atau keponakan dari jalur adik perempuan, kakak perempuan, bahkan cucu dari anak perempuan. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap ini nilainya kurang, sampai ada istilah Arab mengatakan banuna banuhum banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaid. Disebutkan anak kami yang laki-laki, anak laki-laki mereka adalah anak kami, tetapi anak perempuan kami, nanti anak-anak mereka adalah anak orang lain, anak suku dan kabilah orang lain. Ya, memang dari sisi nasab demikian. Dari sisi nasab, kalau misalkan ada seorang yang bermarga At-Tamimi, maka dia punya anak 10, maka 10 anak itu akan bermarga At-Tamimi. Kemudian ternyata anak laki-laki dari Pak At-Tamimi ini punya anak lagi, maka anak yang menjadi cucu dari Pak pertama itu At-Tamimi juga. Ya. Tetapi kalau anak perempuan dari At-Tamimi pertama, anaknya perempuan, anak perempuan namanya At-Tamimi, nikah sama orang yang bukan At-Tamimi, maka anak mereka atau cucunya Pak At-Tamimi ini akan dinisbatkan kepada kabilah yang dimiliki oleh suami anaknya, karena memang nasab itu ke bapak bukan ke ibu. Sehingga orang Arab mengatakan wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaid, sedangkan anak perempuan kami nanti kalau mereka punya anak, maka anak itu sudah disandarkan kepada anaknya orang lain. Nah, tetapi maksudnya itu kan hanya masalah nasab. Adapun dari sisi masalah persaudaraan, kedekatan, kesamaan hak, maka di dalam Islam dihormati sekali. Dan jahiliyah atau kebiasaan mereka ini perlu diluruskan. Baik. Di dalam syariat memang ada perbedaan dari sisi perwalian. Ketika ayah adalah wali seorang wanita dalam pernikahan, kemudian ayah berhalangan, maka yang akan mengganti adalah paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur ibu yang menjadi khal dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, saudara ayah namanya am, paman. Tetapi saudara ibu namanya khal. Ya. Ini saudara yang seperti ini, dalam standar perwalian, mereka tidak ada hak untuk itu. Demikian pula dalam masalah waris. Dalam masalah waris, istilahnya adalah waris dzawil arham. Orang yang dari jalur ibu. Nah, mereka memang tidak dapat. Yang mendapatkan waris untuk menjadi, mengambil sebagian harta yang tersisa. Atau harta-harta yang tersisa adalah dari jalur ayah. Yang mereka memang mirip dalam masalah perwalian seperti itu. Memang ada perbedaan dalam syariat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kalaupun mereka adalah keluarga dari jalur perempuan, tetap mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang dekat dan harus diperhatikan. Termasuk dalam masalah bantuan, dalam masalah pembelaan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan ini. Dan satu saat dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan paman dari jalur ibu. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ini adalah pamanku, ini adalah khali. Ini adalah paman dari jalur ibuku. Ini dia." Fal yuzhir kullu mri'in khalah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, hendaklah masing-masing dari kalian menunjukkan, membanggakan mana paman dari jalur ibunya. Nah, tapi kita katakan, ini merupakan sebuah ajaran yang menunjukkan bahwa seorang terhormat sekalipun di menjadi keluarga dari jalur perempuan. Baik, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti diberi rumus ta sad, artinya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Dalam hadis ini disebutkan Ibnu Sabili awwalu syaribin, yakni min Zamzam. Ibnu Sabil artinya seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Dia membutuhkan bekal, lalu melalang buana dan merantau. Kemudian kehabisan bekal. Ini namanya Ibnu As-Sabil. Di dalam syariat, Ibnu As-Sabil mendapatkan zakat. Ketika mereka kehabisan bekal, mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Karena mereka butuh, tidak di negara sendiri, mereka adalah orang asing, kemudian mereka kehabisan bekal. Mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dikatakan di sini, Ibnu As-Sabili awwalu syarib. Orang yang sedang berjalan, mereka memiliki standar prioritas untuk didahulukan dalam minum air. Kalau seandainya air itu digunakan untuk bersama, contohnya sumur, mata air, atau zam-zam. Disebutkan di sini, yakni zam-zam. Kayak misalkan sumur zam-zam. Ketika ada orang yang safar dari tempat yang jauh, kemudian mereka berkumpul di sumur zam-zam, mereka akan minum airnya, maka musafir ini lebih berhak untuk didahulukan ketimbang orang-orang mukim yang berdomisili di Mekah. Karena orang yang safar lebih capek. Kemudian mereka membutuhkan air yang dingin. Kemudian mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Di antara tadi itu kita sebutkan. Ya. Ketika, ini disebutkan juga oleh Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ketika seseorang berkumpul di tempat yang mustarak, tempat yang digunakan bersama antara orang yang safar dan orang yang mukim, maka hendaklah orang yang mukim menghargai, menghormati, kalau perlu mereka bisa membantu tamu-tamu itu dengan menyiapkan airnya. Seperti itu. Dikatakan di sini, yakni min zam-zam, maksudnya adalah dengan ketika mereka meminum air zam-zam. Apakah zam-zam ini menjadi hukum khusus? Sehingga kalau bukan zam-zam, maka tidak perlu memprioritaskan tamu. Jawabannya tidak. Ya, kata Al-Munawi rahimahullah, tidak berkaitan hukum ini dengan masalah air zam-zam saja. Biarpun dengan air lainnya, tetap seorang musafir hendaklah diprioritaskan, didahulukan. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, disebutkan dari jalur yang disebutkan oleh Al-Munawi, ya, Ibnu As-Sabil ahaqqu bil ma' wadh-dhil min al-bani alaihi. Ya. Ibnu As-Sabil atau orang yang safar ini, mereka lebih berhak untuk diprioritaskan menggunakan air, bahkan naungan atau tempat yang ada teduh-teduhnya. Hendaklah mereka didahulukan untuk memanfaatkan fasilitas itu daripada orang yang di situ. Orang yang mukim, tidak melakukan perjalanan. Tayib, dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan ata ahla ma'in fastasqahum falam yisquh. Ya. Dulu ada seorang musafir, Ibnu As-Sabil, datang ke orang-orang kampung minta agar disuguhin air. Ternyata mereka tidak nyuguhin air. Mereka cuekkan tamu itu hatta mata atshan. Mereka tidak kasih air minum, tidak disuguhin dengan air sampai tamu ini atau orang yang safar ini mati kehausan. Maka dalam riwayat itu disebutkan fa'aghramahum Umaru diyatahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum mereka semua dengan diwajibkan untuk membayar diyat. Ya, karena mereka tidak mau menyambut, mereka tidak mau memberi bantuan air dan semacamnya. Baik, ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan ini ditekankan. Ya, terutama orang yang asing, para pendatang, mereka kesulitan dalam mendapatkan fasilitas. Ketika ada orang yang mampu untuk memberikan pertolongan, maka ditekankan sekali. Baik. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kemudian Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Kaf Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Tab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnal 'Asi mu'minan Hisyamun wa Amr. Dua putra dari Al-'As beriman. Dua dari putra Al-'As adalah dua orang yang beriman. Yang satu namanya Hisyam, yang satu namanya Amr. Amr ibnul As. Amr ibnul As adalah ayah dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Dan beliau termasuk orang Islam yang baik Islamnya. Amr ibnul As. Kemudian beliau termasuk orang yang kuat dan sering menjadi pendekar di dalam berbagai pertempuran sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas beliau sebagai panglima perang, kemudian di akhirnya beliau ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Berbeda dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau banyak berpuasa, tidak seperti ayahnya yang memang lebih tangkas dan kuat. Tetapi yang diceritakan di sini adalah ayahnya Amr bin Al-As. Yang disebutkan dalam hadis ini, Ibnul As, anaknya Al-As, ada dua yang beriman. Yang satu Amr, yang satu Hisyam. Dan ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh dua orang sahabat ini. Yang satu Amr Ibnul As. Kita katakan tadi, Amr Ibnul As adalah sahabat yang dikatakan Islamnya bagus, cerdas. Sampai kalau tidak salah ada seorang dari kalangan ahli hadis Asy-Sya'bi. Ya, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang Arab ini memiliki setidaknya 4 orang yang cerdas dan bisa memiliki otak jenius, di antaranya Amr ibn Al-As. Maka Amr ibn Al-As ini pernah ditanya, karena beliau tidak termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau disebutkan masuk Islam justru menjelang Fathu Makkah, menjelang penaklukan kota Makkah, berarti di kisaran tahun ke-8 Hijrah. Sebelum itu kenapa tidak masuk Islam? Ada beberapa riwayat sirah gitu menyebutkan bahwa beliau ini sampai Islam cuman tidak terang-terangan, atau ada yang mengatakan beliau ini masuk Islam karena didakwahi oleh Najasyi. Nah, kalau kita baca sejarah, Amr bin Al-As justru menjadi utusan orang Quraisy untuk menjemput orang-orang muslimin yang hijrah ke daerah Habasyah. Ketika kaum muslimin ditindas, mereka di awal Islam tersiksa, tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam, akhirnya mereka melakukan hijrah. Hijrah sebelum kota Madinah, dilakukan hijrah ke daerah Habasyah. Daerah Habasyah bukan negara Islam, akan tetapi rajanya adil, tidak ada kezaliman di sana. Maka kaum muslimin yang waktu itu bersama Ja'far ibn Abi Talib dan besukan rombongan, mereka berangkat menuju daerah Habasyah. Orang Quraisy mengutus ya perwakilan untuk menjemput para sahabat yang waktu itu sudah hijrah dengan berbagai hadiah, skenario, agar sang raja bisa menyerahkan orang-orang Islam yang sedang hijrah ke mereka. Akhirnya mereka dibawa ke Mekah dan akan diintimidasi lagi. Begitu. Nah, yang diutus Amr bin Al-As. Jadi beliau termasuk orang yang ketika masih kafir memiliki peranan penting juga di orang-orang jahiliyah. Ya, dalam melakukan perlawanan terhadap para sahabat. Baik. Ada disebutkan oleh Al-Munawi, menukil dari beberapa referensi biografi para ulama, ada seorang bertanya kepada Amr bin Al-As radhiyallahu an, antum ini orang yang cerdas, fama abta'aka anil islami wa anta fi aqlika. Dikatakan antum ini yang membuat terlambat masuk Islam apa? Padahal antum ini hebat sudah. Antum pokoknya enggak diragukan lagi. Masalah kecerdasan, kejeniusan antum luar biasa. Apa yang membuat antum terlambat masuk Islam? Dia mengatakan, kami ini hidup bersama dengan orang yang kelemah lembutan mereka sudah tertutupi dengan kerusakan. Tetapi mereka adalah orang-orang senior yang harus dihargai, dihormati. Ketika Nabi ini muncul, ternyata bangsaku memusuhinya, maka aku tidak berani melawan bangsaku. Aku hidup dan berlindung dengan kekuasaan orang-orang bangsaku itu. Nah, ketika di kemudian hari bangsaku sudah pergi, mereka sudah berganti, sementara kami akhirnya bisa menentukan sikap sendiri, maka aku perhatikan bagaimana Nabi ini, dan ternyata memang dakwahnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebenaran, maka aku ingin ikut sampai masuk Islam. Seperti itu. Tapi kita katakan cukuplah ini merupakan sebuah kehormatan pada saat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam, kemudian sering dijadikan panglima, kemudian dipercaya untuk ini dan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Amr bin Al-As min salihi Quraisy. Amr bin Al-As adalah orang yang saleh di antara bangsa Quraisy, dan beliau orang terhormat, terpandang. Sampai satu saat beliau ini jalan biasa, dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, ma yambaghi li Abi Abdullah an yamshi 'ala al-ardh illa wa huwa amir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas Abu Abdullah ini, karena Amr bin As dijuluki Abu Abdullah, ayahnya Abdullah, karena ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas ini Amr bin As jalan biasa seperti ini di atas tanah, kecuali kalau dia adalah seorang yang amir, orang terpandang. Dan memang setelah itu dipercaya terus-menerus untuk menjadi pembesar dalam pasukan, sampai menjadi seorang gubernur di salah satu negara bagian kaum muslimin. Baik. Yang satu, Hisham. Hisham Ibn Al-As. Hisham ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Kalau Amr Ibn Al-As, nama panggilannya Abu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Muhammad juga. Tetapi yang ini, yang Hisham Ibn Al-As, ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Abul As memiliki makna seorang pembangkang, atau bosnya para pembangkang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah nama panggilannya menjadi Abu Muti'. Ya, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Hisham Ibn Al-As, beliau termasuk juga orang Quraisy, orang yang saleh, orang yang lemah lembut. Dan beliau adalah orang yang pemberani. Beliau gugur di medan perang pada saat perang Yarmuk. Ketika itu kaum muslimin berhadap-hadapan dengan orang Romawi kalau tidak salah, atau orang kafir. Yang jelas ketika dilihat pasukan ini bertemu, nah maka Hisham Ibn Al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepahlawanan dan mengobarkan semangat para tentara kaum muslimin. Akhirnya beliau mengatakan, mereka adalah kaum, maksudnya orang kafir itu, mereka adalah kaum yang tidak sabar menghadapi pedang. Ayo kita kerjakan seperti aku ini, lihat. Nah, kemudian beliau maju merangsek ke tengah-tengah pasukan lawan, kemudian beliau berjihad sampai akhirnya badannya pun terpotong-potong, sampai terluka, kemudian terpotong, kemudian gugur di medan pertempuran itu. Ada sebagian orang Quraisy ketika mereka membahas tentang dua anak dari Al-As ini, mereka mengatakan Amr bin Al-As dan Hisham ibn Al-As, mana kira-kira yang lebih afdal? Mereka lagi sedang ngobrol begini, sedang membandingkan antara dua adik kakak ini, Hisham atau Amr yang lebih hebat di antara dua itu. Maka Amr bin Al-As lewat. Amr bin Al-As lewat, kemudian beliau mengatakan, saudaraku Hisham, kami dulu waktu mau berjihad, kami minta masing-masing dari kami asyhadata fi sabilillah. Kita minta agar wafat aja di jalan Allah di perang itu. Tapi kata Amr bin Al-As, faqad hurimtuha wa utiyaha. Akan tapi di pertemuan itu, di perang itu, aku tidak dapat syahid. Tapi justru adikku ya atau kakakku yang dapat syahid itu. Hisham dapat syahid. Ini menunjukkan bahwa beliau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan keistimewaan saudaranya. Dan ini hadis ini sekaligus menunjukkan tentang keistimewaan dua sahabat ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, abinil qadha an fika thumma tanaffas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pisah dulu mulutmu dengan gelas, baru kalau mau nafas silahkan nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sedang minum menggunakan wadah, entah gelas, cangkir, atau bahkan minum dari mangkok misalkan, ketika seseorang minum ini tidak bisa langsung berhenti, tapi minum terus kayak gitu. Nah, kemudian dia butuh nafas, maka jangan sampai nafas itu masuk ke tempat wadah yang kita pakai untuk minum. Ya, meskipun wallahu a'lam, para ulama mengategorikan seperti ini bukan tindakan haram, akan tetapi tindakan yang kurang ideal. Sehingga ketika ada orang yang ingin minum, hendaklah dia menjaga agar tempat ini tidak dianggap jijik oleh orang lain. Apalagi kalau seandainya tempat itu dipakai bersama. Tetapi kalau dipakai sendiri bagaimana? Ya, dipakai sendiri berarti dia lebih bebas, akan tetapi tetap adab dalam menggunakan wadah ketika makan atau minum diperhatikan. Ya, termasuk dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, apabila salah seorang di antara kalian minum dari sebuah wadah, gelas, cangkir atau semacamnya, maka jangan sampai dia bernafas di dalam wadah itu. Lepas dulu. Nah, di sini katakan abinil qadha, wadahnya jauhkan dulu. Nah, lepas begini, baru kalau mau nafas-nafas saja, nanti lanjutkan minum lagi. Ya, ini menunjukkan adab dan Islam yang perhatian terhadap kebersihan. Khawatir ketika seseorang minum kemudian nafasnya di situ, kalau ada yang keluar bagaimana gitu, atau minimal bakterinya atau penyakitnya atau yang semacamnya, sehingga menjijikkan, belum lagi kalau mau dipakai oleh orang setelahnya akan bisa menularkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat seorang yang beriman adalah orang yang hati-hati dalam menggunakan kebiasaan, kebutuhan yang tampil prima untuk menjaga penampilan, juga menjaga kesehatan, kebersihan dan seterusnya. Terakhir, hadis yang disebutkan ini satu hadis yang keenam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh al-musannif atau penulis, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, tapi riwayat ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi wallahu alam bisawab, atau bukan Abu Dawud akan tapi Ibnu Majah. Yang jelas riwayat ini sahih, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang makna hadis ini. Disebutkan ibna yahadhani al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua anakku ini, maksudnya cucuku, karena yang dibicarakan adalah al Hasan dan Husain. Duanya, dua-duanya adalah sayyida syababi ahli jannah, adalah pemimpin para pemuda yang ada di surga. Wa abuhuma khairum minhuma, sedangkan bapak dari dua anak ini yaitu Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih afdal dari mereka berdua. Baik. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Al-Hasan Al-Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, karena Nabi SAW menyebutkan keistimewaan Hasan dan Husain dan ternyata ayah mereka lebih afdal dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang sayyida syababi ahli jannah, dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di neraka, di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa syabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30, ya, kisaran dari umur itu. Sehingga ada Al-Hasan dan Husain. Duanya, dua-duanya adalah sayyida syababi ahli jannah, adalah pemimpin para pemuda yang ada di surga. Wa abuhuma khairum minhuma, sedangkan bapak dari dua anak ini yaitu Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih afdal dari mereka berdua. Baik. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Al-Hasan Al-Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, karena Nabi SAW menyebutkan keistimewaan Hasan dan Husain dan ternyata ayah mereka lebih afdal dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang sayyida syababi ahli jannah, dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di neraka, di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa syabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30, ya, kisaran dari umur itu. Sehingga orang ketika meninggal sebelum usia 30 bisa dikatakan dia adalah

0: dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di neraka, di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa syabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30. Ya, kisaran dari umur itu. Sehingga orang ketika meninggal sebelum usia 30 bisa dikatakan dia adalah orang yang masih syabab, yang masih muda, pemuda begitu. Dan kenapa Al-Hasan dan Husain dikatakan sebagai pimpinan para pemuda di surga? Sementara di surga semua orang muda. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa semua yang masuk surga akan berada pada usia yang sama, akhlak yang sama, fisik yang sama. Tingginya seperti Nabi Adam, sittuna dhira'an, 60 hasta. Kemudian mereka memiliki umur yang sama. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Kami akan ciptakan lagi para ibu-ibu itu menjadi muda lagi. Sehingga mereka seperti garis-garis itu. Nah, sehingga yang masuk surga adalah orang-orang yang masih muda semuanya. Baik, sekarang kenapa Al-Hasan Al-Husain dikatakan pimpinan para pemuda? Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini wafatnya masih muda. Tetapi dibantah karena yang benar Al-Hasan dan Husain ketika wafat bukan usia muda lagi. Bahkan mereka sudah berumur dewasa. Nah, baik, apa berarti yang dikatakan syabab? Ada yang mengatakan tafsiran lain ini semua disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidhul Qadir. Beliau mengatakan di antara makna dalam bahasa Arab syabab adalah seorang yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, penampilannya, kemudian kewibawaan. Nah, Al-Hasan dan Husain sekalipun ketika wafat beliau sudah berumur, akan tapi karena sikap yang perlu menjaga pembawaan, kehormatan, kewibawaannya, maka inilah yang sampai dikatakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Mereka keduanya akan menjadi pimpinan dari para pemuda di surga. Dan ini juga merupakan keistimewaan lain pada saat ada jaminan Hasan dan Husain akan masuk surga. Karena disebutkan dalam hadis ini mereka akan menjadi pimpinan para pemuda yang ada di surga. Baik, ini hadis yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah dalam pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semangat yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ikhwatul Islam azan yallahu wa iyyakum, telah kita simak bersama satu pembahasan yang menarik tentang bersyukur dengan bersedekah, dan ternyata banyak keutamaannya dan kelebihannya bagi mereka yang bersedekah. Ikhwatul Islam, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan ataupun pertanyaan lainnya. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya di malam hari ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari beliau insyaallah. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Namun ikhwatul Islam, kita akan angkat pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
2: Iya Pak. Ini mohon maaf Pak Ustaz ya, ini pertanyaannya Pak Ustaz. Seorang imam misalnya kalau lupa Pak Ustaz, imam itu kalau lupa, kalau berdiri sempurna, ada mengingatkan di belakang makmum misalnya Subhanallah, dia tidak mau sudah duduk. Tapi tidak, maksudnya dia kalau sempurna, apakah betul memang itu Pak Ustaz?
1: Sudah sempurna tidak duduk gitu Pak ya?
2: Iya, dia lupa kan, ambil rakaat, dia ambil 3 rakaat karena lupa. Tapi berdiri sudah sempurna, ada menginginkan di belakang makmum Subhanallah, dia tidak mau duduk karena itu bilangnya sudah sempurna berdirinya.
1: Baik.
2: Betul kan itu Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz dijelaskan.
1: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal karena lupa, bukan karena sengaja, maka seandainya dia masih belum sempurna, dia balik. Dikatakan subhanallah, balik dia. Tetapi kalau seandainya dia sudah berdiri sempurna, para ulama mengatakan yang diperintahkan adalah dia melanjutkan sholatnya. Karena yang ditinggalkan adalah tasyahud awal yang sifatnya wajib. Tetapi orang sudah pindah ke rukun berikutnya. Imam ini sudah pindah ke rukun berikutnya sehingga dia dituntut untuk melanjutkan sholatnya lagi. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat zuhur atau asar, beliau lupa tasyahud awal. Akhirnya beliau berdiri. Beliau berdiri ke rakaat ketiga dan para sahabat mengikuti saja. Para sahabat begitu saja sampai ketika beliau hampir salam. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau hampir salam, beliau kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau seandainya yang ditinggalkan itu tasyahud awal, kemudian dilakukan lupa, maka dia kalau sudah berdiri secara sempurna, ya dia lanjutkan. Nanti makmumnya ngikutin. Bukan berarti makmumnya, oh ini imam, kenapa ditinggalan, ini apa? Tasyahud awalnya, mending kita duduk aja sendiri sampai kita selesai dari tasyahud awal. Tidak seperti itu. Semua makmum ngikutin imam. Kecuali kalau imam ini lupa nambah gerakan sholat. Misalkan sholat maghrib sudah sempurna 3 rakaat, lalu imamnya nambah rakaat keempat. Dibilang subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai berdirinya sempurna. Para ulama mengatakan, kalaupun sudah sempurna, dia harus balik ke posisi duduk karena dia sedang melaksanakan sholat 4 rakaat. Tidak ada sholat maghrib 4 rakaat, maka dia wajib untuk kembali ke posisi duduk lagi gitu. Nah, kalau seandainya imam dalam keadaan yakin, ndak ana masih kurang, sudah dibilang subhanallah sama makmumnya, tapi ternyata dia masih meyakini bahwa sholat yang dia lakukan nambah berdiri itu tidak nambah. Dia meyakini bahwa ini adalah rakaat yang tepat. Nah, maka makmum yang yakin bahwa imam salah tidak boleh ngikutin imam. Mereka harus duduk. Ya, mereka tidak boleh mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau imam tidak ngerti atau ragu, maka dia disuruh untuk duduk. Tapi kalau seandainya dia tidak ragu, dia bah yakin bahwa dia tidak salah begitu, maka dia melakukan sesuai dengan apa namanya keyakinan dan yang dia ingat. Tetapi makmum, mereka tahu bahwa sholatnya imam lebih, gak boleh mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja, mereka yang batal sholatnya, mereka harus ngulang. Tetapi kalau seandainya mereka tahu imamnya ini salah, maka tuntutan kepada mereka hanya duduk nunggu sampai imamnya menyelesaikan berdirinya, sampai imamnya duduk tasyahud, setelah itu baru makmum ngikutin salamnya imam. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, jawaban yang begitu lengkap untuk Pak Iskandar di Kalimantan Timur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Nabi Khabar Islam, azanillahu wa'iyakum. Kita kembali angkat pertanyaan berikutnya. Mulai telepon kembali, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dengan studio kami. Silakan. Ya, silakan.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Sama Ilham di Riau, Ustaz.
1: Pak Ilham di Riau. Silakan Pak Ilham.
2: Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
2: Begini Ustaz, kalau kita sahur Ustaz, kan sholat fardu disunahkan qasar sama jamak gitu Ustaz ya. Sementara Ustaz tadi sampaikan, ada sahabat mendengar sholat duha, makanya dikejar, dia mengerjakan sampai akhir hayat Ustaz. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Sementara kita kalau safar kan disuruh mengkosa sholat yang fardu. Saya kira ini sholat duha kan sholat sunat. Nah, itu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ketika seorang safar kemudian sholatnya dikosor, apakah dia tetap dianjurkan untuk sholat sunnah selain witir ya? Karena witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan. Sholat malam juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi atas kendaraan atau ketika beliau turun. Tetapi sekarang sholat sunnah lain, apakah dikerjakan atau tidak? Mengingat sholat yang wajib 4 rakaat aja dikosor menjadi 2 rakaat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kalau seandainya seorang sudah mengkosor yang 4 menjadi 2, maka sudah sepantasnya yang sunnah tidak perlu dikerjakan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sampai ketika beliau dalam satu perjalanan melihat ada orang kok sholat lagi. Ditanya ini oleh Abdullah bin Umar, orang-orang sekitarnya ini, mereka ngapain? Yatanaffalun, mereka sholat sunnah. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lau tanaffaltu la atmamtu sholati. Seandainya aku akan sholat sunnah, mending gak usah sholat sunnah, tapi sholat yang aslinya 4 rakaat, tak sholatkan 4 rakaat. Ngapain aku capek-capek 2 rakaat, akhir-akhirnya juga sholat sunnah, begitu. Kemudian beliau mengatakan, syahidtu, aw kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kana la yazidu ala salati fi salatihi ala rak'atain. Aku sudah sering safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau tidak pernah salat kecuali 2 rakaat aja di perjalanan itu, menunjukkan bahwa salat selain yang fardu dan witir tidak dilakukan ketika safar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat sunnah tetap dibolehkan. Ya, sholat sunnah tetap dibolehkan, termasuk sholat duha. Di antara riwayatnya adalah riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan penduduk Madinah. Beliau menuju ke Makkah bukan dalam kondisi safar lagi, bahkan dalam kondisi perang karena akhirnya Mekah ditaklukkan. Ketika di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai Ummu Hani radhiyallahu anha cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai 8 rakaat. Wa dzalika duha, itu adalah ketika salat duha atau salat sunnah di waktu duha. Sehingga menunjukkan bahwa sholat duha pun diizinkan, tidak apa-apa, seperti itu. Termasuk sholat yang lain, ketika seorang masuk masjid lalu tahiyatul masjid, ketika seorang ingin nambah sholat sunnah seperti jenazah atau sholat yang lain, maka Allah alam boleh seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap melaksanakan sholat duha. Wallahu alam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan maaf, kami akan lanjutkan Ustaz dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ada termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait dengan hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apakah ini juga termasuk dari bersyukur kepada Allah dan bernilai sedekah yang tadi Ustaz jelaskan dan sampaikan? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Wa baraka fikum. Iya, yang pertama, ketika seorang menggunakan anggota badan ini untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk memanfaatkan nikmat Allah dalam kebaikan, maka insya Allah ini merupakan salah satu bentuk syukur yang disebutkan. Ya, tetapi apakah ketika seorang bersyukur disamakan dengan yang tadi disebutkan man hamadallah wa halalallah wa kabbarallah, seperti itu. Ya, wallahu alam. Nah, karena ini tidak mansus, tidak ditegaskan. Nah, apakah dikiaskan atau tidak ketika seorang bersyukur, mensyukuri alhamdulillah ini badan apa namanya? Diberi kesehatan oleh Allah, tidak sakit. Kemudian ana bisa duduk dengan tenang, ya. Apakah rasa syukur itu termasuk bentuk syukur gitu? Kita tidak perlu capek-capek untuk memikirkan itu, ya, karena syukur itu juga merupakan sebuah nikmat Allah yang lain. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam qul asalah, beliau mengatakan ketika seorang bersyukur, maka dia perlu untuk bersyukur lagi. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur kepada Allah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang dia akhirnya bisa bersyukur gitu. Baik, sehingga syukur ini membutuhkan syukur yang lain. Ketika dia melakukan syukur yang lain, maka dia telah merasa saya ini diberi nikmat oleh Allah sehingga saya bisa mudah untuk mensyukuri sebuah nikmat lain yang berupa syukur dan seterusnya, sehingga seorang itu enggak akan ada habisnya untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah seperti itu. Apakah kalau kita melakukan itu saja sudah cukup dan dinilai sedekah? Wallahu alam, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu, karena dalam hadis tadi antum sudah sebutkan wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin memberikan contoh di riwayat ini, semua sedekah ini apa namanya bisa dijadikan peluang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Silakan yang sudah terhubung untuk bertanya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Abu Farid Indramayu.
1: Baik Pak.
3: Alhamdulillah.
1: Bapak
3: Indramayu lagi Ustaz nih.
1: Iya. Silakan Abu Farid pertanyaannya.
3: Baik. Ustaz mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kita sholat berjamaah di musola, kemudian imam nih buang angin dalam posisi dia sujud ataupun ruku. Bagaimana imam keluar dari saf itu seperti apa, dan jamaah di belakangnya bagaimana tuh ambil sikapnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Farid, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, yang jelas ketika imam batal tidak boleh dilanjutkan sholatnya. Kalau makmum pun tahu imam batal, kemudian tetap lanjut sholat bersama imam, maka sholat mereka jadi batal. Untuk teknis untuk keluarnya ketika dia dalam keadaan sujud, maka mudah saja. Tinggal dia tunjuk orang yang di belakang, entah dengan isyarat dan memegang, atau memberikan isyarat yang lain sehingga orang yang di belakang tahu dia akan keluar, sudah selesai. Ya, dia tinggal berdiri. Ya, dia berdiri kemudian keluar sambil menunjuk seorang yang akan menggantikan dia ketika sujud, ya, ketika sujud itu. Wallahu a'lam bissawab, sehingga sholat itu terlaksana. Kalaupun seandainya orang berpindah, tidak mungkin dia merangkak seperti orang tiarap, ya. Dia berdiri, maju, kemudian sujud lagi, tidak mengapa seperti itu. Kalaupun seandainya dia menyudahi sujudnya, kemudian dia berdiri, kemudian dia maju ke depan langsung bertakbir menggantikan posisi imam, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali entah di Indramayu atau tempat yang lain. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Wafiq, barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan Abu Farid adalah penutup perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya Khotbah Islam, sebelum kita tutup kajian kita, kita akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Iya, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa mempelajari hadis merupakan sebuah kehormatan, dan kita sudah sepantasnya mengingatkan anak keturunan orang di sekitar dan semua yang kita cintai agar kecipratan kebahagiaan dengan mempelajari hadis tersebut, terutama orang-orang yang kita didik, kita arahkan mereka. Sekalipun masih kecil, tetapi seandainya mereka dari awal sudah ditanamkan kecintaan kepada hadis, maka diharapkan ketika mereka besar nanti akan menjadi penerus bahkan lebih baik dari kita. Dulu sekali, seperti dicontohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syarah Ashabil Hadis, ada seorang ahli hadis yang bernama Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash yang wafat di tahun 148 Hijriah. Beliau mengajak anak-anak kecil ngajari mereka hadis sampai ada salah seorang komentar, "Tuhaddits haula'is sibyan." Kamu menyampaikan ilmu hadis kepada anak-anak kecil, kira-kira manfaatnya apa? Kalau engkau sampaikan ke orang besar paham, nah anak kecil untuk apa? Maka jawaban Al-A'mash rahimahullah, "Haula'is sibyan yahfadhuna 'alaikum dinakum." Anak-anak kecil itu nanti di masa mendatang mereka akan menjadi penjaga agama kalian. Ya, sekarang kecil, yushiku an yakuna kabirakum. Sekarang ini mereka masih kecil, tapi sebentar lagi mereka akan menjadi orang-orang dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di antara kalian. Maka jangan dianggap remeh ketika seseorang mengajari anak kecil, diajarkan hadis, apalagi dimotivasi, dipuji mereka seperti orang-orang hebat yang mempelajari hadis. Siapa tahu Allah Azza wa Jalla memberikan kecintaan kepada mereka dengan kemuliaan orang-orang yang mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal tahun 742 kalau tidak salah begitu, beliau meninggal tahun 742 atau 748 afwan, 748. Beliau cerita bahwa ketika beliau belajar, salah satu gurunya melihat tulisan beliau. Ketika gurunya melihat tulisan Az-Zahabi, beliau mengatakan, "Khattuka yushbihu khattal muhaddithin." Tulisanmu mirip dengan tulisan para ulama ahli hadis. Itu saja. Kata-kata itu ternyata nancep di hati Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Fahuwalladhi habbabani ilmal hadis." Ternyata guruku itulah yang menanamkan kepadaku kecintaan terhadap ilmu hadis. Maka beliau akhirnya belajar ilmu hadis. Semoga kita bisa menanamkan kepada orang-orang di sekitar, kemudian membentuk komunitas orang-orang yang cinta hadis, dan juga selalu mengobarkan sunnah-sunnah di tengah kaum muslimin. والله اعلم بالصواب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين
4: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم
3: dari جابر رضي الله عنه. Ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka.'" Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir? فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: 论。
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبقي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-15 berkaitan dengan tema akhlak mulia dari orang-orang yang beriman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kita untuk mengupas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40 atau 42 hadis tentang pokok-pokok Islam dan hukum-hukum pokok dalam agama ini. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji bersama hadis nomor 15, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi termasuk salah satu hadis yang secara sanad paling sahih. Disepakati periwayatannya oleh pemilik sahihain Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ini nama asli beliau. Sudah beberapa kali kita sampaikan terjemah dan syirah beliau melalui hadis-hadis yang sudah kita bahas. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun selama 4 tahun itu beliau bersungguh-sungguh. Beliau terus menempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya menjadi sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Di mana hadis beliau mencapai 5374 hadis. 5374 hadis. Masyaallah. Jumlah hadis yang sangat banyak. Dan beliau kumpulkan dalam 4 tahun perkawanan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kita yang barangkali agak terlambat untuk mencintai belajar agama, jangan berkecil hati. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita bisa meniru Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa mengejar ketertinggalan kita dibanding saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam mencintai Islam dan mempelajari agama ini. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Iman kita yang ada di dalam hati harus memiliki buahnya dalam lidah kita maupun dalam anggota tubuh kita yang lain. Karena iman itu tidak hanya dalam hati. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan kata-kata, dan juga beramal dengan anggota tubuh kita atau jawarih, organ tubuh kita. Itu adalah iman. Makanya dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang iman. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 70 sekian cabang iman. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, itu adanya di mana? Adanya di mulut kita, di lisan kita. Pengucapan la ilaha illallah. Maka sebagian cabang iman ada di lidah kita. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kita lakukan dengan tangan dan kaki kita. Maka itu mencerminkan iman yang ada di anggota tubuh kita. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Malu itu adanya di hati kita. Maka masing-masing dari ketiga amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini mencerminkan tiga tempat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilallah itu di mulut kita, kemudian menyingkirkan gangguan itu dengan anggota tubuh kita, dan rasa malu itu ada di hati kita. Maka iman yang benar, iman yang jujur, itu pasti akan tercermin dalam anggota tubuh yang lain. Termasuk di antara anggota tubuh yang seharusnya menampilkan dan mencerminkan iman kita adalah mulut kita. Maka di potongan pertama hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan di sini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Yang boleh sorot adalah mulut kita ini, lisan dan lidah kita ini. Disebutkan di sini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dua saja yang disebutkan dari enam. Dari enam rukun iman kita. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada qadha dan qadar, juga iman kepada hari akhir. Enam. Tapi yang disebutkan di sini dua. Kenapa? Ini penyebutan sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Artinya barang siapa yang beriman, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Adapun penyebutan Allah dan hari akhir secara khusus adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling utama yang harus kita imani. Iman ini adalah iman yang paling penting. Ini pokoknya. Keimanan yang lain kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kitab Allah, kepada qadha dan qadar, kepada hari akhir, ini semuanya ngikut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah disebut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena yang berhubungan langsung dengan amalan-amalan kita adalah hari akhir. Karena pada waktu itulah kita akan dihisab. Jika baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Jika amalan kita buruk, kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Dan pada hari akhir itu terdapat ba'ts, kebangkitan, hisab, yang akan mengingatkan kita untuk terus beramal baik. Ayo kita berkata-kata yang baik. Ayo kita hormati tetangga kita. Ayo kita hormati tamu kita. Kenapa? Karena di hari kiamat kelak, di hari akhir kelak, kita akan mendapati kebangkitan dan hisab. Maka kita harus banyak beramal. Nah, ini rahasia kenapa yang disebutkan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Penyebutan secara khusus, tapi yang dimaksud adalah semua iman. Kita harus mengimani itu semuanya. Dan iman kita ini harus kelihatan, harus tampak dalam mulut kita. Dan di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menjaga lisan kita dengan berkata-kata yang baik saja, atau kalau tidak bisa, hendaknya kita diam. Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu." Tidaklah iman seseorang itu lurus sampai hatinya lurus, dan tidaklah hatinya lurus sampai lisannya lurus. Ini siapa yang mengucapkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengimani kandungan hadis ini, karena hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Hadis riwayat Ahmad, dihukumi hasan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kita meyakini bahwasanya iman kita tidak akan lurus sampai hati kita lurus dulu. Hati yang paling utama, ini organ tubuh yang paling penting. Yang kalau dia baik, maka seluruhnya akan baik. Yang jika dia rusak, maka seluruh organ juga akan rusak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus dulu. Maka kalau kita ingin membersihkan diri, yang harus dibersihkan pertama kali adalah hati kita. Ini yang paling penting. Kalau hati sudah baik, maka dia akan mempengaruhi yang lain. Tapi kata beliau, hati kita ini tidak akan beres, tidak akan lurus, kecuali setelah mulut kita beres dulu. Dia sangat berhubungan erat dengan lisan ini, dengan mulut ini. Beliau mengatakan kunci lurusnya hati adalah lurusnya lisan. Maka kalau kita ingin hati kita bersih, kita ingin hati kita lurus, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita luruskan dulu mulut kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengamalkan hadis ini. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Pilihnya cuma dua. Mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau kita tidak yakin bahwasanya kata-kata yang akan kita ucapkan adalah sebuah kebaikan, sudah kita diam. Pilihannya cuma itu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kata-kata yang buruk atau kita ragu, ini baik atau buruk, sudah tinggalkan. Tidak ada pilihan itu. Pilihannya adalah mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau kita tidak yakin itu baik, sudah diam. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahmatullahi alaihima, kata beliau, arti hadis ini adalah hendaknya kita berpikir saat kita ingin mengucapkan suatu kata-kata, kita berpikir apakah kata-kata ini adalah kata-kata yang baik. Kalau baik, iya katakanlah. Atau kalau kita mengetahui bahwasanya kata-kata itu buruk, atau kita ragu itu baik atau buruk, maka pilihannya adalah kita diam. Ini penjelasan beliau seperti itu. Saat kita yakin bahwasanya kata-kata itu baik, maka kita mengucapkannya. Karena bagaimanapun mengucapkan kata-kata yang baik itu lebih baik. Kenapa? Karena mengucapkan kata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Karena kata-kata yang baik itu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Baik itu keluarga kita sendiri, keluarga kecil kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun orang yang mendengar dalam lingkup yang lebih luas, mereka mengambil manfaat. Wal khairul mutaaddi khairun minal qasir. Kebaikan yang menular kepada orang lain lebih baik daripada kebaikan yang terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri saja. Maka bagaimanapun, berkata-kata yang baik lebih baik daripada hanya sekedar diam. Seorang ulama mengatakan di depan Umar bin Abdul Aziz, as-samitu ala ilmin kal mutakallimi ala ilmin. Orang yang diam atas dasar ilmu itu sama dengan orang yang berbicara atas dasar ilmu. Ini dua-duanya sifat yang terpuji, yang hendaknya kita berusaha mengumpulkannya. Jadi kalau diam, diam karena ilmu. Berbicara juga berbicara karena ilmu. Nah, kata-kata ini disampaikan oleh seorang ulama di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku berharap orang yang berkata-kata karena ilmu adalah orang yang terbaik dari keduanya. Maksudnya beliau mengatakan, iya keduanya baik. Diam atas dasar ilmu, baik. Berbicara atas dasar ilmu juga baik. Tapi aku berharap yang berbicara atas dasar ilmu itu adalah yang terbaik dari keduanya. Dia punya kedudukan lebih tinggi. Kemudian beliau menjelaskan, kenapa? Karena dia kebaikannya menular untuk orang lain. Sementara yang hanya diam saja atas nama ilmu, ya dia tentu akan mendapatkan pahala. Tapi diamnya dia ini adalah untuk dirinya sendiri saja. Dan nasihat ini banyak diulang-ulang oleh para ulama kita. Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewanti-wanti kita. Kenapa? Karena mengatur lisan ini sungguh tidak mudah. Mengontrol mulut kita ini sungguh tidak mudah. Maka banyak orang yang bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang besar, yang berat. Bisa qiyamul lail sekian puluh rakaat. Bisa puasa di hari-hari yang panjang. Bisa bersedekah dengan harta yang banyak. Tapi banyak juga orang-orang, banyak juga di antara mereka yang tidak mampu untuk mengontrol mulutnya. tapi mulutnya masih berkata-kata yang buruk dengan berbohong. Berbohong mungkin relatif lebih ringan, ya, tapi menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Ini dan nasihat ini banyak diulang-ulang oleh para ulama kita. Mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewanti-wanti kita. Kenapa? Karena mengatur lisan ini sungguh tidak mudah. Mengontrol mulut kita ini sungguh tidak mudah. Maka banyak orang yang bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang besar, yang berat. Bisa qiyamul lail sekian puluh rakaat. Bisa puasa di hari-hari yang panjang. Bisa bersedekah dengan harta yang banyak. Tapi banyak juga orang-orang, banyak juga di antara mereka yang tidak mampu untuk mengontrol mulutnya. Tapi mulutnya masih berkata-kata yang buruk dengan berbohong. Berbohong mungkin relatif lebih ringan, ya, tapi menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Ini sungguh tidak mudah untuk kita hindarkan. Makanya

bersedekah dengan harta yang banyak. Tapi banyak juga orang-orang, banyak juga di antara mereka yang tidak mampu untuk mengontrol mulutnya. Tapi mulutnya masih berkata-kata yang buruk dengan berbohong. Berbohong mungkin relatif lebih ringan, ya, tapi menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain, ini sungguh tidak mudah untuk kita hindarkan. Makanya Nabi Muhammad SAW menjadikan ini sebagai tanda iman seseorang. Iman kita tidak lurus kecuali setelah hati kita lurus, dan hati kita tidak lurus kecuali setelah mulut kita lurus dahulu. Maka ini penting untuk kita camkan bersama. Dan tentunya kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Idza yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ya, tidak ada satu pun perkataan yang keluar dari mulut kita kecuali itu ditangkap oleh para malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya banyak manusia yang binasa karena mulut mereka. Beliau mengatakan, "Wahal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi wa rasul, apakah kami dihukum dengan apa yang kami ucapkan?" Maka beliau mengatakan, "Wa hal yakubun nasi fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah yang membuat orang jatuh dalam neraka di atas wajah-wajah mereka itu adalah buah dari mulut mereka sendiri? Iya, buah dari ucapan yang buruk yang mereka ucapkan. Maka kunci agar kita bisa mengontrol ini semuanya adalah mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW di potongan pertama hadis Abi Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Hanya itu dua pilihannya. Berkata-kata yang baik atau diam. Maka ini sungguh termasuk jawami'ul kalim, kata-kata mutiara dari Rasulullah SAW yang pendek dan syarat makna. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Kalau kita bisa mengamalkannya, maka insya Allah kita akan selamat. Adapun potongan hadis yang kedua adalah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Di antara kebaikan Islam dan keindahannya adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, yaitu orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Pokoknya yang masuk hitungan tetangga menurut urf, menurut adat di masyarakat kita, ini tetangga. Barangkali yang satu RT dengan kita, atau kalau desanya kecil ya berarti satu desa itu tetangga kita. Tidak ada batasan yang tegas dalam hal ini. Meskipun di sebagian riwayat yang tidak kuat sanadnya disebutkan 40 rumah adalah hitungan tetangga kita. Tapi ini yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada urf. Berbeda dari kota ke desa, berbeda dari satu kota ke kota yang lain. Tapi yang menurut adat istiadat sebagai tetangga kita, maka kita punya kewajiban untuk menghormati dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. "Wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. "Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin." Juga berbuat baik kepada para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. "Wal jari dzil qurba wal jari junub." Juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga.

0: tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat maksudnya adalah tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita. Tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Kita semua diperintahkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Makanya para ulama membagi tetangga itu dalam tiga kategori. Kategori yang pertama adalah tetangga yang kerabat dan muslim. Jadi dia tetangga. Dia adalah kerabat kita, masih family. Dia juga seorang muslim. Maka kata mereka, tetangga yang seperti ini punya tiga hak. Punya hak tetangga, punya hak sebagai kerabat, dan punya hak sebagai seorang muslim. Kita harus tunaikan tiga hak mereka ini. Yang kedua adalah tetangga yang muslim tapi bukan kerabat. Tetangga yang muslim tapi bukan kerabat. Maka dia punya dua hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Sedangkan kategori yang ketiga adalah tetangga yang bukan kerabat juga bukan muslim. Nah, bisa jadi sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal bersama orang-orang yang non-muslim. Maka Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai mereka tersakiti oleh kita. Jangan sampai kita menjadi penghalang dari hidayah yang menyapa mereka. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun dia adalah seorang non-muslim. Kata para ulama, kategori yang ketiga adalah tetangga yang non-muslim. Jadi, dia bukan kerabat, dia bukan muslim, hak dia hanya satu, yaitu hak tetangga. Tapi hak tetangga itu penting. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada tetangga seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Yang pertama adalah dengan memastikan bahwasanya tetangga kita aman dari gangguan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Kata para sahabat, siapa dia wahai Rasulullah? Siapa dia yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Dia adalah seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu tetangganya harus aman dari lisannya. Harus aman dari gangguan-gangguannya. Di sini beliau tegaskan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak selamat dan tidak aman dari gangguannya. Maka na'udzubillah min dzalik, sampai mengganggu tetangga kita dengan suara-suara yang mengganggu. Sebagian orang sekarang cuek menyetel TV atau pengeras suara dengan sekeras-kerasnya, tidak peduli dengan tetangga. Tetangga kita punya anak kecil, mereka butuh istirahat, tapi sebagian kita cuek. Bahkan kalau ditegur marah-marah. Ini sungguh tidak mencerminkan pribadi seorang mukmin. Seorang mukmin harus memastikan bahwasanya tetangga-tetangganya aman dari gangguan dia. Kemudian juga dengan membantu mereka jika mereka membutuhkan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i." Bukanlah seorang mukmin kalau dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Seorang mukmin yang baik itu peduli dengan tetangga. Jadi dia tidak hanya soleh secara pribadi saja, tapi dia juga punya kesalehan sosial. Dia berjalan, mengunjungi tetangganya, melihat kondisi tetangganya. Kalau ada yang kurang, sementara dia mampu, dia bantu tetangganya ini. Jangan sampai ada di antara kita, kita ini enak-enak makan, tapi tetangga kita ada yang kelaparan. Ini sungguh tidak mencerminkan pribadi seorang muslim. Tidak mencerminkan sebuah perumahan yang islami. Tidak mencerminkan sebuah kompleks yang islami, saling cuek. Enggak ada kepedulian, tidak mau bertanya, tidak bertanya, ini di mana fulan, kok tidak kelihatan sholat jamaah? Si fulan bagaimana kebutuhannya? Jangan sampai ada orang-orang yang kelaparan sementara kita kekenyangan, tidak ada masalah. Maka di antara bentuk ihsan dan ikram kepada tetangga adalah memberikan bantuan mereka saat dibutuhkan. Dan bantuan itu tidak harus berupa harta, bisa berupa tenaga. Ya, kalau memang kita tidak punya harta, kita punya tenaga, bisa dengan tenaga kita membantu mereka memperbaiki rumah, membantu mereka dalam hajat yang sedang mereka selenggarakan. Kalau ada yang punya hajat yang mubah, bisa juga dengan ide ya, atau dengan kata-kata yang baik. Semua orang itu suka untuk disapa, diberikan kata-kata yang baik. Kita memberikan kabar gembira kepada mereka saat ada kabar gembira yang perlu disampaikan. Itu semua termasuk bentuk membantu dan menghormati tetangga kita. Juga di antara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW secara lebih spesifik adalah mengirimkan masakan sesuai dengan kemampuan kita kepada tetangga kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak kuah ya, maraqah. Maraq itu kalau dimasakan orang Arab ya, masakan yang ada kuahnya. Kata beliau, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah airnya sehingga engkau bisa memberikan sebagiannya kepada tetangga-tetanggamu. Masya Allah, sungguh akhlak yang mulia. Ya, kalau kita bisa memberikan dagingnya, bisa memberikan bersama lauk, itu bagus. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu karena barangkali kondisinya sedang tidak memungkinkan, kita juga bukan orang yang kaya-kaya amat, maka kita bisa memakai siasat ini. Kita perbanyak maroknya, kita perbanyak kuahnya, untuk kemudian kita sampaikan kepada tetangga kita. Dan kita jangan sensi, jangan menganggap itu sebagai penghinaan. Masa ngirim cuma marok saja? Masa ngirim cuma kuahnya saja? Kita harus husnudzon. Bisa jadi itu yang dia mampu. Kita melihat kepada hakikatnya, ini Masya Allah peduli dengan kita. Dan kadang-kadang semangkok marok atau kuah itu yang kita butuhkan. Saat kita di rumah kita punya lauk, tapi rasanya ada yang kurang. Gak ada makanan pembukanya, tiba-tiba ada yang mengirimkan satu mangkok isinya cuma kuah saja. Tapi ada kaldunya di situ yang membangkitkan selera. Maka kita harus husnudzon kepada saudara kita. Bisa jadi itu kemampuannya sebatas itu. Dan kemampuan orang berbeda-beda, kita harus ingat itu. Maka ini beberapa hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saat hadiah kita tidak cukup, saat mangkok kita tidak cukup, saat kuah kita tidak banyak, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan pertama kali adalah yang paling dekat dengan pintu kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapa aku harus memberikan hadiahku? Maka beliau mengatakan, ila aqrabihima min kibaban, kepada yang lebih dekat pintunya dari rumahmu. Nah, itu kalau ada dua tetangga yang sama-sama tetangga, tapi hadiah kita hanya cukup untuk satu orang saja. Beliau mengatakan yang lebih berhak adalah yang lebih dekat tetangganya. Tapi kalau besok ada lagi, kita kasihkan kepada yang lain sehingga semua tetangga kita bisa mendapatkan kebaikan dari kita. Dan Nabi Muhammad SAW sungguh mewasiatkan, menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada para tetangga kita. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis ada dalam Sahihain, ya, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarithu." Jibril masih terus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, terus menerus. Sampai aku khawatir atau sampai aku mengira bahwasanya Jibril akan menjadikan mereka sebagai penerima warisanku. Jadi saking agama ini, saking Allah memerintahkan kita untuk menghormati para tetangga, saking Jibril mewasiatkan hal ini kepada Rasulullah SAW, sampai beliau mengira bahwasanya Jibril akan menjadikan para tetangga sebagai penerima warisan, sebagai ahli waris. Ini saking besarnya penghormat yang diberikan oleh Islam kepada para tetangga kita. Dan bisa jadi kebaikan kita kepada mereka, ikram kita kepada mereka, menjadi salah satu sebab hidayah kepada agama Allah Subhanahu wa taala jika mereka masih belum memeluk agama yang mulia ini. Atau kalau mereka sudah bisa memeluk agama ini, maka bisa jadi kepada kesalehan yang lebih khusus untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membawa mereka kepada cinta ilmu, cinta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa terjadi melalui kebaikan kita kepada para tetangga kita. Karena akhlak inilah yang biasanya pertama kali dilihat oleh para tetangga kita. Kalau iman itu kan adanya dalam hati. Khasyah, takut kita ada dalam hati. Tapi akhlak ini yang langsung tercermin dan kelihatan oleh para tetangga kita. Maka ini juga penting untuk kita perhatikan. Sedangkan perkara ketiga yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang agung ini adalah sabda beliau, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Tamu yang datang kepada kita, yang datang ke rumah kita, memiliki hak untuk dihormati. Semua tamu harus dihormati. Dan bahkan semua orang harus dihormati. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan tamu secara khusus, mereka harus dihormati. Dan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya tamu yang dimaksudkan secara lebih khusus adalah tamu yang datang dari luar kota. Yakni tamu yang musafir. Ini yang memiliki hak lebih. Kalau tamu yang dari sekitar kita, dari desa tempat kita tinggal, dari kota tempat kita tinggal, maka ini urusannya mudah. Mereka punya rumah sendiri. Mereka punya makanan sendiri. Maka kalau kita kurang nyaman, kemudian kita bermaksud untuk menolak mereka, itu boleh. Tapi tentunya menolak dengan cara yang baik. Makanya Allah berfirman, wa idza qila lakum urji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepada kalian, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Ini boleh. Yang dimaksud adalah tamu yang berasal dari daerah kita sendiri, yaitu dari desa kita atau dari kota kita. Mereka punya rumah mereka sendiri, mereka punya makanan mereka sendiri. Tapi tamu yang datang dari luar kota, yang ada jarak safar antara kita dengan mereka, maka mereka memiliki hak khusus. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, yang menjelaskan apa yang global dalam hadis Abu Hurairah ini. Ya, jadi dalam hadis Abu Hurairah hanya disebutkan, hendaklah dia menghormati tamunya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, misalnya hadis Abu Syuraih di Sahihain, beliau mengatakan, mata saya melihat Rasulullah SAW dan telinga saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya dengan memberikan jaizahnya. Apa itu jaizah? Jaizah adalah pemberian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa jaizahnya? Apa pemberian itu yang dimaksud? Beliau mengatakan, yaumun wa laylah. Menyambutnya, menempatkannya di rumah kita selama sehari semalam. Ini jaizah. Dan menurut sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Laits bin Sa'ad al-Misri, menyambut dan menginapkan tamu di hari pertama ini, hukumnya wajib. Sementara, menurut sebagian ulama, atau jumhurul ulama, di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Kenapa mereka membawanya kepada makna sunnah, padahal ini redaksinya adalah berupa perintah. Falyukrim dhaifahu jaizatan, hendaklah dia memberikan kepada tamunya jaizah. Kata jumhur ulama, karena bab ini adalah bab adab. Ini bab akhlakul karimah. Ini bukan bab hukum. Maka dibawa kepada makna sunnah saja. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, juga Al-Laits bin Sa'ad dan yang lain berpendapat bahwasanya menyambut tamu dan menginapkannya di rumah kita sesuai dengan kemampuan kita, hukumnya adalah wajib. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat ini wajib. Maka kita hati-hati, kita harus perhatikan hal ini. Kemudian beliau mengatakan, وَالْضِيَافَةُ ثَلَثَةُ أَيَّامٍ. Ya, menyambut tamu itu ada tiga hari. Hak tamu itu ada tiga hari. Ini maksud sabda beliau ini. Jadi hak tamu ada tiga hari. Yang hari pertama wajib menurut Imam Ahmad dan Al-Laits bin Sa'ad. Yang duanya tidak wajib lagi. وَالْضِيَافَةُ ثَلَثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. Adapun yang setelah itu, yang setelah tiga hari, maka itu sedekah. Tapi kalau setelah tiga hari, kita boleh untuk mengatakan, wahai saudaraku, saya cuma mampu menjamu anda tiga hari ini. Tidak masalah, silakan. Bahkan pada hari kedua pun sudah boleh seperti itu. Dan menurut sebagian ulama, di hari pertama itu sudah boleh seperti itu. Tapi sebagian mengatakan, hari pertama wajib, harus. Sesuai dengan kemampuan kita, sebisa kita sudah. Adapun yang lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah saja, terserah sudah. Dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan, penjamuan tamu itu tiga hari, dan jaizahnya adalah sehari semalam. Sebagian ulama berpendapat, khususnya di hari yang pertama ini, kita juga disunahkan untuk memberikan sesuatu yang istimewa. Nah, jadi menurut jumhur ulama, arti jaizah adalah di hari pertama kita memberikan suguhan yang istimewa. Meskipun tidak wajib untuk diinapkan. Tapi di hari pertama itu kita berikan suguhan yang istimewa. Nah, kemudian di hari yang kedua, yang ketiga, sudah biasa saja. Nah, menurut sebagian ulama, jaizah, yang membedakan jaizah adalah hari pertama itu wajib. Kemudian hari yang kedua dan ketiga sudah tidak wajib lagi. Dan yang selebihnya, yang di atas tiga hari, maka itu sudah sedekah. Bukan hak tamu lagi. Maka disebutkan di riwayat yang lain, وَمَا أَنْفَقُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَهُ. Maka yang lebih dari tiga hari itu adalah sedekah. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤَثِّمَ. Dan tidak halal bagi tamu untuk masih bertahan setelah tiga hari. Sampai dia membuat si pemilik rumah berdosa. Wahai Rasulullah, bagaimana si pemilik rumah bisa berdosa? Beliau mengatakan, qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yaqrihi bihi. Dia masih berada di rumah itu sementara si pemilik rumah sudah tidak punya sesuatu yang dia suguhkan lagi. Mungkin masih ada di rumah, tapi kan peruntukannya sudah lain. Atau dia merasa itu sudah cukup. Tapi orangnya masih ada sehingga dia merasa bersalah. Nah, mungkin persisnya artinya adalah merasa bersalah. Membuat si tamu merasa bersalah. Dan juga bisa berdosa karena mungkin dia akan ghibah. Membicarakan kejelekan tamu tersebut. Karena terlalu lama tinggal di rumah tersebut. Maka hadis yang memperinci dan menjelaskan secara lebih panjang tentang yang dimaksud dengan falyukrim dhaifahu, yaitu perintah untuk menghormati tamu yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Masih ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah hadis Al-Mi'dam bin Ma'di Karib dalam riwayat Abu Dawud, Lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslim. Faman asbaha bi fina'ihi fa huwa alayhi daynun wa in syaa qadha wa in syaa tarak. Malam pertama tamu adalah hak atas setiap muslim. Maka barang siapa yang memiliki tamu yang datang pada yang barang siapa yang punya tamu yang datang padanya, maka itu adalah hutang atas dirinya. Jadi oleh Nabi Muhammad SAW, hak tamu, ya, menurut hadis ini, hak tamu pada hari pertama seperti yang kita sebutkan tadi, berupa menyambut, ya, kemudian memberikan jamuan, menghormati, dan juga memberikan penginapan, memberikan tempat yang layak, itu adalah sebuah kewajiban pada malam atau hari yang pertama. Dan itu dihitung sebagai utang, yaitu hutang yang dimiliki oleh tamu atas orang yang punya rumah. Sekali lagi, utang yang dimiliki oleh tamu atas tuan rumah. Wa in syaa qadha wa in syaa tarak. Maka tamu ini boleh untuk menagihnya dan boleh untuk membiarkannya. Sampai seperti ini. Maka hadis-hadis ini yang membuat sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, kemudian Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri, berpendapat bahwasanya menyambut tamu dan menginapkan mereka pada hari pertama itu adalah sebuah kewajiban, karena di sini disebutkan haqqun ala kulli muslim. Hak atas setiap muslim. Terjemahan bahasanya wajib atas setiap muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW menghitungnya sebagai utang. Ditegaskan lagi oleh sebuah hadis dalam Sahihain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengutus kami, maka kami mampir ke suatu kaum dan mereka tidak memberikan jamuan kepada kami. Maka apa pendapatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, In nazaltum biqawmin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhayf faqbalu fa'in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dh-dhayf alladhi yanbaghi lahum. Kalau kalian mampir ke suatu kaum, bertamu kepada suatu kaum, kemudian mereka memberikan kalian hak tamu yang selayaknya, maka terimalah hak tersebut. Dan jika mereka tidak lakukan itu, maka ambillah dari mereka hak tamu yang selayaknya. Ini hadis Sahihain dari Uqbah bin Amir. Di sini beliau memerintahkan para tamu agar kalau seandainya mereka tidak mendapatkan hak mereka pada hari yang pertama, maka mereka boleh mengambil hak mereka dari si tuan rumah. Sampai seperti ini. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, Jibril masih terus mewasiatkan kepada saya tentang tetangga, sampai saya menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Sampai di sini. Sampai beliau membolehkan tamu untuk mengambil dari harta si tuan rumah. Meskipun nanti ada khilaf di antara para ulama, ya, ada khilaf di antara mereka, apakah yang dimaksud adalah melaporkannya kepada waliul amr, kepada pemerintah, untuk kemudian nanti pemerintah mengambilkan hak dan utang tersebut, atau mereka boleh untuk mengambil langsung dari harta si tuan rumah. Intinya ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang penting. Ini sangat ditegaskan. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat wajib untuk menyambut mereka dan memberikan tempat kepada mereka. Karena tamu yang musafir ini enggak punya tempat. Belum tentu mereka punya tempat. Belum tentu bisa menginap. Mereka juga belum tentu punya makanan. Maka sebagian ulama berpendapat wajib untuk menyambut mereka dan menempatkan mereka di rumah kita tentunya sesuai dengan kemampuan kita tanpa takalluf. Dan mereka yang berpendapat itu hanya sunnah, mereka tetap meyakini bahwasanya ini sunnah muakkadah. Ditegaskan, makanya mereka ketika menafsirkan sabda Nabi Muhammad SAW, haqqun ala kulli muslim, ini adalah hak atas setiap muslim, kewajiban atas setiap muslim. Ini tidak wajib, tapi artinya muta'akid, artinya ditegaskan. Jadi jumhurul ulama yang berpendapat itu sunnah, mereka mengatakan sunnah, tapi ini ditegaskan. Karena jangan sampai kita bermudah-mudah dalam hal ini. Jadi yang mendapatkan hak yang besar seperti ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang menafsirkan hadis Abu Hurairah, yang dimaksud adalah musafir, yaitu tamu yang datang dari jauh, yang memiliki jarak safar antara kita dengan mereka, ya, dan mereka bisa jadi tidak bisa memiliki tempat tinggal, mereka tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki makanan yang bisa mereka makan, maka wajib bagi tuan rumah yang dilewati, ya, meskipun barangkali belum kenal orangnya. Tapi kalau itu adalah seorang musafir, maka menurut sebagian ulama, hukumnya adalah wajib untuk menyambut mereka dan menempatkan mereka. Dan bagi sebagian ulama yang lain, hukumnya adalah sunnah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh Islam. Para pemirsa sekalian, dari hadis yang agung ini, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya iman yang benar harus membuahkan amalan yang baik. Iman yang sungguh-sungguh harus membuahkan amalan yang baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya iman itu ada di hati, ada di mulut, dan ada di anggota tubuh kita semuanya. Yang ketiga, bahwasanya di antara tanda iman yang benar adalah mengontrol lisan dengan mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak, kita diam. Yang keempat, di antara tanda iman yang benar adalah menghormati tetangga. Yang ketiga, di antara tanda iman yang benar juga adalah menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang agung. Dan barangkali sebagian kita sudah sering mendengar hadis ini, namun alangkah butuhnya kita untuk diingatkan lagi, diingatkan lagi. Kita sudah sering mendengar tentang hak tetangga, hak tamu, ya, namun kita butuh untuk terus diingatkan. Apalagi kadang-kadang setiap kajian itu punya tambahannya tersendiri. Dan hari ini kita juga menambahkan faedah tentang apa yang dimaksud dengan menghormati tamu, sampai sejauh mana, bagaimana pendapat para ulama seputar permasalahan ini dan lain sebagainya. Dan ini semuanya saya harapkan bisa memotivasi kita untuk terus mempelajari Islam dan juga untuk semakin semangat beramal dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal, dan diantaranya adalah dengan memperhatikan ibadah-ibadah sosial seperti menghormati tetangga dan menghormati tamu seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Arba'in Nawawiyah nomor ke-15. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Hafizakallahu ta'ala telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat. Mencari hikmah dari syarah hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in terkait dengan memuliakan tamu dan bagaimana adab-adab dalam Islam terkait dengan jamuan atau adab-adab menerima dan menyambut atau juga kepada tetangga secara khusus, mohon maaf, bahwasanya kewajiban sebagai seorang muslim tentu memuliakan tetangga dan juga bagaimana ketentuan Islam dalam membahas atau memberikan arahan kepada umatnya. Subhanallah, semoga ini bermanfaat sekali. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, masih ada beberapa waktu, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendengar kita bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita kepada tamu yang membuat kita tidak nyaman, seperti tamu tersebut merokok di rumah kita, dan dalam pertanyaan yang lain membicarakan hal-hal yang berbau ghibah, bagaimana sebaiknya sikap kita agar kita tidak menyalahi syariat ikramid dhaif, yaitu memuliakan tamu? Jazakumullah khairan.
0: Iya, kita masih bisa menjalankan syariat ini dengan menghormati tamu kita, memberikan hak mereka. Ya, kalau kita ikut berpendapat yang wajib, kita harus sambut dia di hari yang pertama paling tidak. Ya, kita bisa tetap mendapatkan pahala dari ikramul dhaif itu, sekaligus juga menjaga kenyamanan kita. Artinya kalau dia adalah orang yang merokok, kita bisa syaratkan, "Pak, mohon maaf, saudaraku, tempat ini sudah lama tidak tercium bau rokok di sini. Maka saya berharap Anda juga tidak merokok di sini." Sampaikan. Dan itu rumah kita, kita yang punya hak. Memang kadang-kadang segan, tapi kesungguhan-kesungguhan seperti ini harus, kadang-kadang harus kita tampakkan. Kita harus hilangkan kesungguhan itu, kita sampaikan. Karena merokok di samping membuat nyaman itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengingkari. Dan kita dapat pahala dari pengingkaran itu. Atau kalau dia menarik kita untuk ghibah dan lain sebagainya, kita bisa stop. Kita bisa membatasi diri. Kita bisa sampaikan, "Wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Nah, pembicaraan seperti ini tidak baik. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kita sampaikan apa adanya. Dan barangkali ini yang jarang di masyarakat kita seperti ini, tapi kita harus budayakan. Membudayakan untuk tidak segan menegur. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita sedang melarang orang merokok. Kita sedang melarang orang ghibah. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya sedang mencari kenyamanan diri kita, tapi kita sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita justru malah mendapatkan semua pahala yang bisa kita dapatkan. Ikramul dhaif dapat, menghormati tamu dapat. Kemudian ya, amar ma'ruf nahi munkar dapat, nasihat dapat, kata-kata yang baik dapat. Kemudian juga sabar, kesabaran pasti berpahala. Ini juga tidak mudah karena ketika menyampaikan itu butuh kesabaran. Tapi kita bisa melatih diri untuk itu. Ya, kalau kita tidak mampu, ya kita bisa buat tulisan, ya, misalnya kita SMS dan lain sebagainya kalau memang sungkan, ya. Intinya hal itu ya, jangan sampai menghalang kita untuk bisa mendapatkan pahala menghormati tamu di rumah kita. Ya, ya, adapun kalau dia tetap ngeyel, ya maka ya itu bisa membuat suatu hak gugur, ya, kalau tamunya membahayakan kita, ya, mengancam nyawa kita, mengancam harta kita, maka tentunya ini hukumnya sudah berbeda yang seperti ini. La dharara wa la dirar, ya, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka bisa jadi dalam kondisi seperti itu, hak mendapatkan penghormatan dan jamuan atau bahkan menginap di rumah tuan rumah itu bisa gugur dari seorang yang bertamu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, baik. Masya Allah, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Demikian pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum semua. Barakallahu fiik. Karena keterbatasan waktu yang ada. Dan silakan Ustaz sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore ini. Fadal.
0: Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah berhasil untuk mengkaji bersama hadis ke-15 dari Arba'in Nawawiyah yang intinya bahwasanya iman di hati kita harus tercermin dalam kesehari-harian kita, dan di antara tanda iman adalah bisa mengontrol hati, bisa menghormati tamu, dan bisa menghormati tetangga. Hendaklah ini semuanya bisa kita amalkan setelah kita memahami hadis yang agung ini. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati shalom wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis Arba'in Nawawi yang ke-15 dengan tema akhlak mulia dari orang-orang yang beriman. Semoga apa yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, serta menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan berakhlak baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Salam Bukhaitir di Surat Yusuf, dimulai dari ayat ke-70. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. وقضى

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Salih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Enggak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan ya. Akan tapi sayang ya, satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Roja. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخواني السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari fikih doa dan zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Kajian ini terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk ke bait yang ke-33 ya. Syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Laqad taqaddama ma'ana dhikru syai'in min fadha'il kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Telah berlalu penyebutan tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ya mempunyai dua rukun ya. Apa rukunnya? Yang pertama nafi, yang ditunjukkan kata la ilaha. Nafi artinya apa? Peniadaan. Illallah yaitu isbat, penetapan. Meniadakan ya semua yang diibadahi dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Dan ilah dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang diibadahi. Berarti kalau kita terjemahkan la ilaha illallah yang benar bagaimana? Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Selain Allah enggak benar. Ya. Nah, setelah disebutkan tentang apa namanya keutamaan-keutamaan kalimat tauhid, maka kewajiban kita adalah memahami dan mengenal syarat-syaratnya. Kata beliau, lakin yajibu alal muslim an ya'lama anna la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bimujarradi nutqihi laha bil lisani faqat. Namun wajib atas muslim untuk tahu bahwa la ilaha illallah itu tidak akan diterima ya sebatas ucapan dengan lisan saja. Ya, hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak paham maknanya apa. Enggak paham yang diinginkan darinya apa. Bahkan musibah, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha. Tapi harus melaksanakan hak dari la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Itu bahwa kewajiban kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Contoh ibadah apa, Pak? Doa, tawakal, khusyuk. Orang kalau kita lihat ya, Pak ya, para fans-fans kuburan itu, kalau di kuburan itu khusyuk banget, Pak. La ilallah, la ilaha illallah. Malah jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha. Tapi harus melaksanakan hak dari la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Itu bahwa kewajiban kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan.
Contoh ibadah apa, Pak? Doa, tawakal, khusyuk. Orang kalau kita lihat ya, Pak ya, para fans-fans kuburan itu, kalau di kuburan itu khusyuk banget, Pak. Ya. Disertai dengan pengagungan yang luar biasa.

badan. Contoh ibadah apa, Pak? Doa, tawakal, khusyuk. Orang kalau kita lihat ya, Pak ya, para fans-fans kuburan itu, kalau di kuburan itu khusyuk banget, Pak. Ya. Disertai dengan pengagungan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya sudah beribadah kepada kuburan. Khusyuk itu yang disertai dengan kepengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, ya mereka itu kalau di kuburan khusyuknya minta luar biasa, tapi kalau sholat pura-pura khusyuk, cepatnya luar biasa. Sampai ada sholat tarawih tercepat di dunia itu, Pak. Ya. Subhanallah, surah Qasiman. Memang demikian. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka Allah palingkan itu dari ibadah kepada Allah yang harusnya dia khusyuk saat sholatnya disertai dengan pengagungan rasa cinta, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Tapi ketika di kuburan baru dia begitu khusyuknya, ya, disertai dengan pengagungan dan rasa cinta kepada mayat-mayatnya tersebut. Subhanallah akhul Islam. Makanya ya sungguh nikmat ketika Allah selamatkan kita dari kesyirikan itu ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau, wastifa'i syurutihal waridah fil kitabi was sunnah. Dan wajib juga melaksanakan memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa kullu muslim ya'lam anna kulla ta'atin yataqarrabu biha ila Allah la tuqbal minhu illa idza ata bi syurutiha. Semua muslim tahu, Pak, bahwa setiap ketaatan harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Contoh salat. Salat ada syarat sahnya enggak, Pak? Ada. Di antara syaratnya apa? Menghadap ke kiblat. Di antaranya apa? Berwudu. Di antaranya apa? Menutup aurat. Sekarang antum sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat secara sengaja, sah enggak sholatnya? Enggak. Antum sholat dalam keadaan berhadas, sah enggak sholatnya? Enggak. Demikian pula la ilaha illallah pun memiliki syarat yang harus dipenuhi. Ya. Wal haju la yuqbal illa bi syurutihi. Contoh lagi haji. Yang namanya haji ada syarat-syaratnya. Ya. Wa jami'ul ibadat kadzalik la tuqbal illa bi syurutiha al-ma'lumati min al-kitabi was-sunnah. Demikian pula semua ibadah tidak diterima kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Wa hakadha sya'n fi la ilaha illallah. Demikian pula kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat, dan memiliki pembatal. Ya. Waqad asyara salafun as-salih ila ahamiyatil inayah bi syuruti la ilaha illallah. Dahulu ulama para ulama salaf, siapa sih ulama salaf? Itu ulama sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Tabi'in itu disebut ulama salaf, ya. Sudah mengisyaratkan ini untuk memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Di antaranya itu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in, Pak. Ya. Annahu qila lahu, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada orang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, orang-orang mengucapkan berkata begini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, Pak? Man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah.

0: Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya, baru bisa masuk ke dalam surga. Adapun kalau hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak melaksanakan haknya, tidak melaksanakan kewajibannya, percuma. Ya. Waqala al-Hasan lil-Farajdaq wa huwa yadfanu imra'atahu. Al-Hasan al-Basri berkata juga kepada al-Farajdaq yang sedang mengubur istrinya yang meninggal dunia. Kata al-Hasan, ma a'dadta li hadzal yawm? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kematianmu? Qala syahadat an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan yaitu syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ni'mal uddah, itu persiapan yang paling bagus. Lakin la ilaha illallah, lakin li la ilaha illallah syurutan. Tapi ingat, kata Al-Hasan Al-Basri, ya, wa la ilaha illallah memiliki syarat-syaratnya. Iyyaka wa qadfal muhsanat, jauhi menuduh wanita baik-baik dengan zina. Iya. Lihat di sini, Farzdak mengatakan persiapanku untuk kematian adalah syahadat la ilaha illallah. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengingatkan bahwa la ilaha illallah memiliki apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Waqala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, juga seorang tabi'in, liman sa'alahu, beliau berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Betul, tapi yang namanya kunci itu harus punya gigi. Ya. Antum kalau kuncinya polos-polos saja, enggak bisa buka, Mas. Yang namanya kunci harus ada giginya itu biar bisa buka itu. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu kuncinya memiliki gigi, akan terbuka surga untukmu. Wa illa lam yuftah. Tapi kalau kuncimu tidak memiliki gigi, tidak akan terbuka, kata Wahab. Ya. Yang dimaksud dengan gigi itu apa? Adalah syarat la ilaha illallah. Nah, sekarang ada berapa syarat la ilaha illallah, Pak? Kata beliau, summa innahu bistiqra'i ahli al-'ilm li nususil kitabi was sunnah. Tabayyana an la ilaha illallah la tuqbal illa bi sab'ati syurut. Ya, para ulama meneliti. Nah, ini namanya dalil istiqra, dalil penelitian. Dan dalil penelitian ini, Pak, sangat dipakai dalam setiap ilmu, Pak. Ya. Jadi dalil itu bukan sebatas nas dari Al-Qur'an dan hadis, tapi juga penelitian terhadap Al-Quran dan hadis. Ada enggak dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran atau hadis salat terbagi menjadi dua, salat wajib dan salat sunnah? Ada? Ada. Dari mana para ulama bagi salat wajib, salat sunnah? Dari penelitian istiqra. Ada enggak dalil yang menyebutkan sholat sunnah terbagi menjadi dua, sholat sunnah muqayyadah dengan sholat sunnah mutlaqah? Gak ada. Dari mana para ulama membagi itu? Hah? Dari istiqra, penelitian. Dalam ilmu nahwu juga, Pak. Ya, kalam terbagi jadi tiga, ismun, waharfun, ya, wafi'lun. Ada enggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Gak ada. Dari mana? Istiqra. Ya. Para ahli usul fikih yang berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih. Ya, berdasarkan istiqra, semua ilmu pasti membutuhkan dalil istiqra ini, Pak. Dan istiqra itu ada dua macam. Ada istiqra tam, penelitian yang sempurna. Yaitu meneliti semua dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Semuanya, tanpa terkecuali, diteliti. Yang kedua, istiqra naqis, penelitian yang kurang. Itu hanya meneliti sebagian dalil saja, tanpa yang lain. Maka yang kedua ini tidak dipakai oleh para ulama. Karena penelitian yang kurang ini pasti hasilnya juga bakalan kurang, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, para ulama meneliti nas-nas Al-Quran dan hadis, mereka mendapatkan bahwa syarat la ilaha illallah ternyata ada 7. Ada berapa? Ada 7. Apa itu yang pertama? Al-ilmu, ya, bimaknahan nafyan wa isbatan al-munafil jahal. Yaitu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Di mana berilmu ini meniadakan kebodohan. Harus berilmu. Ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, antum harus punya ilmunya. Apa makna la ilaha illallah? Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya. Kalau orang musyrikin Quraisy, Pak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Makanya mereka berkata begini, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan ya sesembahan-sesembahan yang banyak itu jadi satu sesembahan saja? Ini aneh sekali, kata mereka. Karena itulah makna la ilaha illallah. Bahwa yang diibadahi hanya Allah. Tidak boleh banyak. Maka mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Sementara banyak di zaman sekarang orang Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kok beribadah kepada selain Allah. Kepada kuburan. Ya, kepada jimat. Dan yang lainnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, berarti ini syarat yang pertama, harus berilmu tentang makna la ilaha illallah. Dengan ilmu yang menghilangkan keraguan. Sebab kalau antum masih ragu, berarti belum berilmu namanya. Syarat keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Yang kedua, al-yaqin al-munafil syak wa raib. Keyakinan yang menghilangkan keraguan, yang meniadakan keraguan. Keyakinan ini, Pak, tidak mungkin didapatkan kecuali dari ilmu. Setelah berilmu, pasti akan menimbulkan apa? Yakin. Gak mungkin yakin tanpa ilmu, itu gak mungkin. Antum yakin ada sebuah kota di Saudi namanya Abha? Hah? Abha, apaan tuh Abha? Antum yang gak punya ilmunya gak yakin, karena gak tahu. Dengar aja baru sekarang. Antum yakin di Saudi ada kota namanya Makkah? Oh, yakin dong. Dari mana antum yakin? Oh, saya pernah ke sono. Ketika antum punya ilmu, muncullah keyakinan, saudaraku seiman. Ya. Tapi ketika antum tidak punya ilmu, bagaimana mau yakin sementara enggak punya ilmunya? Enggak tahu. Makanya akhi, semakin kuat ilmu seseorang, semakin kuat keyakinan itu. Nah, dari ilmu timbul apa? Yakin. Yang ketiga, ya, al-ikhlas, ikhlas. Al-munafil lisyirk, yang meniadakan kesyirikan. Yang keempat, as-sidq, jujur. Pur yang meniadakan ya kedustaan. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, penuh kejujuran dari hati, bukan pura-pura. Ya kayak orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah sebatas pura-pura saja. Ya. Yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd wal-kurh. Cinta yang meniadakan kebencian. Karena seorang muslim gak mungkin membenci Allah, Pak. Dan gak mungkin seorang muslim benci kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Orang yang benci kepada tauhid, maka keimanannya diragukan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, al-inqiyad al-munafi lit-tark, ketundukan yang meniadakan ketidaktundukan. Patuh, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, al-qabul al-munafi lir-rad, menerima yang meniadakan penolakan. Ini tujuh, Pak. Dan kalau kita perhatikan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari saja, tujuh ini ada. Contoh saja, antum ketika mau cukur rambut, antum harus berilmu dulu bahwa si fulan ini jago mencukur. Gak mungkin tiap orang antum panggil, cukurin rambut. Gak mungkin. Ketika antum tahu, sudah berilmu, si fulan ini jago cukurnya, wah, dengan yakin antum datang sama dia. Cukur saya dong. Kata tukang cukurnya apa? Pak, ini rambutnya yang bagusnya begini, diginiin, sebab rambut bapak begini, begini, begini. Karena sudah yakin, ya nerima aja. Wah, yaulah, terserah. Ya. Terus kata tukang cukurnya, Bapak, maaf Pak, kepalanya tolong miringin ke kanan. Patuh aja di kiri, Masya Allah. Miringin ke kiri Pak, patuh aja, Masya Allah. Ketika antum miringin kepala dengan penuh ikhlas dan kejujuran, sudah terpenuhi berapa itu? Ya. Selesai dicukur, bagus, tumbuh cinta, besok saya kesini lagi. Lihat Pak, dalam kehidupan sehari-hari aja tujuh ini ada. Ya. Tapi terkadang kita itu ketundukan, kepatuhan kepada tukang cukurnya luar biasa Pak. Tidak pernah kita nanya, kenapa sih kamu nyuruh-nyuruh saya kanan-kiri, kanan-kiri. Tapi ketika Allah yang nyuruh, suka nanya-nanya, kenapa sih harus begini, kenapa ada di situ, gimana coba? Subhanallah, ikhwatlah Islam, sadaku seiman. Nah ini, ya akhi, ini tujuh syarat la ilaha illallah. Makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu tergantung kepada bagaimana merealisasikan tujuh syarat ini. Semakin sempurna merealisasikan tujuh syarat ini, semakin sempurna tauhidnya. Semakin kurang sempurna dalam merealisasikan tujuh syarat ini, maka semakin kurang juga tauhidnya. Ya. Nah ini akhi, saya ulangi ya. Yang pertama ilmu. Dari ilmu menimbulkan apa? Yakin. Dari yakin menimbulkan apa? Menerima. Dari menerima menimbulkan apa? Ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan ini pasti akan disertai dengan ikhlas dan kejujuran. Ya. Lalu kemudian cinta. Yang meniadakan apa? Nah ini, ilmu, yakin, baru tunduk, menerima, tunduk, ikhlas, jujur. Akhul Islam sadaku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini, akhi. Ada orang berilmu tentang la ilaha illallah. Yakin, betul, Masya Allah. Ya, tapi ikhlasnya kurang. Masih suka riya. Masih suka update status. Ya. Berarti dalam merealisasikan keikhlasannya masih kurang, Pak. Ketundukannya kurang, masih suka ngikutin hawa nafsu, masih suka berbuat maksiat. Berarti dia dalam merealisasikan syarat inqiyadnya kurang, itu, Pak. Iya. Semakin ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah kuat, maka itu semakin menunjukkan kesempurnaan tauhidnya, Pak. Semakin sempurna tauhidnya, Pak, semakin sempurna juga masuk surganya. Makanya orang yang masuk surga itu ada tiga jenis. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Apa yang membedakannya? Yaitu kesempurnaan tauhidnya tadi, saudaraku seiman. Makanya tauhid semakin sempurna. La ilaha illallah semakin sempurna, semakin kuat menghancurkan dosa. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ini buat siapa? Buat yang sempurna. La ilaha illallahnya, tauhidnya. Semakin tauhidnya kurang sempurna, semakin kurang mampu untuk menghancurkan dosa. Makanya dia harus dibakar dalam api neraka. Ya. Ah, gak apa-apa Ustaz, masuk neraka paling sehari dua hari. Ya, yang penting masuk surga. Ini orang tertipu ini, Pak. Ya. Kita katakan, antum tahu gak satu harinya di neraka berapa tahun? Hah? 40 ribu tahun. Masuk surga tapi pakai cap stempel. Jahannamiyin, ex neraka jahannam. Malulah. Kita mikir gimana bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka. Terus siapa lagi juga? Siapa yang bisa jamin kalau antum bakalan mati di atas tauhid? Ya. Kadang ada orang yang menganggap remeh maksiat gara-gara tertipu dengan hadis tadi, Pak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Akhirnya dia meyakini, ah yang penting saya mati di atas tauhid, nanti juga saya masuk surga. Kita katakan, akhi, kalau antum terus-menerus berbuat dosa, bisa jadi dosa itu menjerumuskan antum kepada kesyirikan dan kekufuran. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekufuran. Ya. ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها. Sekarang kita akan jelaskan dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang, kata beliau, yang ringkas saja dari masing-masing syarat ini. Amma syartul awal, adapun syarat yang pertama apa tadi? Al-ilmu bima'naha, itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Al-muradu minha nafyan wa itsbatan. Baik itu meniadakan maupun menetapkan. Ya. Wa dhalika bi an ya'lam man qalaha annaha tanfi jami'a anwa'il ibadati an kulli man siwallah. Yaitu ia berilmu. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini harus berilmu. Yaitu wajib meniadakan seluruh macam-macam ibadah kepada selain Allah. Gak boleh ibadah itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini berarti dia harus belajar tentang makna ibadah itu apa. Banyak orang menganggap ibadah itu hanya sebatas perbuatan badan saja seperti sujud, ya, sholat, adapun khusyuk, ya, adapun tawakal, cinta, benci, takut. Banyak orang menganggap itu bukan ibadah. Justru akhul Islam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia ini syirik cinta. Dari cinta, berlebihan gulu kepada para wali. Akhirnya sampai kepada tingkat kultus yang lama-lama akhirnya menyembah para wali itu. Makanya hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa tuthbitu dzalika lillahi wahdah. Dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Wajib kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Wajib kita takut kepada Allah melebihi segala sesuatu. Semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Ya. Kama fi qawli subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta apa? Pertolongan. Perhatikan ini Pak. Banyak orang yang meremehkan tauhid. Ah, pembicaraan tauhid membosankan. Padahal itu yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa tauhid kita gak bisa masuk surga Pak. Tauhid itu bukan sebatas pengetahuan, tapi aplikasi yang terpenting. Banyak orang paham tentang tawakal hanya kepada Allah, tapi aplikasinya terkadang tawakalnya kepada siapa? Sampai ada orang bilang ketika naik pesawat, wah kalau ada Pak Ustadz tenang saya. Nah ini tawakalnya ke Ustadz. Padahal udah belajar tawakal hanya kepada Allah. Ya. Nah itu aplikasi terkadang ini Pak. Kadang kita mau pergi nabrak kucing jadi was-was. Jangan-jangan takut celaka nanti di jalan. Akhirnya gak jadi berangkat. Tatayur. Ya. Seakan-akan itu yang menyebabkan kita bakalan celaka. Haram ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Maka berilmulah. Maka ketahuilah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di sini Allah mengatakan fa'lam. Allah mulai dengan ilmu dulu. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah. Berarti kita disuruh belajar tentang makna la ilaha illallah. Allah juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar. Kata para ahli tafsir, artinya bersaksi la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka berilmu. Artinya berilmu tentang apa yang mereka saksikan dengan hati dan lisan mereka. Ya. Harus akhul Islam berilmu tentang la ilaha illallah. Wa sabata fi sahih Muslim min hadits Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan telah sahih dalam sahih Muslim dari hadis Utsman bin Fan, semoga Allah meridainya. Bahwa Rasulullah SAW sampai sabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, dia berilmu, dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan syarat apa, Pak? Ilmu. Ya. Nah, ini syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, apa tadi? Al-yakin. Apa itu? Yakin. Fahwal yakin al-munafi lisyaki warraib. Itu keyakinan yang meniadakan keraguan. An yakuna qailuha mukinan biha yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada padanya keraguan. Ya. Bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya siapa? Allah saja. Yang lain enggak berhak. Yang nyembah sapi, apakah sapi berhak diibadahi? Enggak berhak. Yang menyembah matahari, apa matahari berhak diibadahi? Enggak berhak. Kenapa enggak berhak? Makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Ya. Yakin si yakin-yakinnya itu. Wal yakin huwa tamamul ilm wa kamaluhu. Dan yakin ini, Pak, adalah kesempurnaan ilmu. Makanya orang itu semakin berilmu, semakin sempurna ilmunya, semakin sampai derajat yakin. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu, tuh lihat, dan mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang jujur imannya. Terkadang, Pak, keyakinan kita tuh suka goyah, Pak. Hanya karena doa kita enggak dikabul-kabulin. Ya. Ada yang pernah ngomong gitu ke saya, Ustaz. Allah itu ada enggak sih? Hah? Kok nanya gitu? Saya ini sudah sakit belasan tahun, sudah berdoa terus Allah belum kabulin. Allah itu ada apa enggak sih? Gara-gara doanya enggak dikabulin, keyakinannya jadi goyah, Pak. Ngeri, Pak. Yang kita khawatirkan itu keyakinan kita jadi goyah. Gara-gara ya terkena syubhat misalnya. Ya. Gara-gara tadi bahkan sampai ada yang murtad, tuh. Saya waktu kajian di daerah sana, daerah mana itu, Komsen itu. Lah kajian ada seorang ibu bilang, saat anak saya murtad. Subhanallah, kenapa bu? Tanya ke anaknya, kenapa? Kata anaknya, saya punya pengalaman buruk sama Allah. Gara-gara itu murtad. Jadi kita itu pengennya permintaan kita dikabulin semua sama Allah. Kalau enggak dikabulin, ngambek sama Allah. Langsung enggak yakin sama Allah. Betapa bodohnya diri kita, akhul Islam, kalau seperti itu. Iya. Ya khutlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang yang mengerikan tuh, Pak, ketika panjangnya musibah itu membuat keyakinan kita jadi goyah, Pak. Ada orang dikasih sama Allah musibah berat, ya, udah sakit-sakitan, hutang di mana-mana. Oh, puyeng, akhirnya apa, Pak? Keyakinan kepada Allah semakin goyah gitu. Itu yang kita takutkan, saudaraku seiman. Ketika keyakinan kita jadi goyah gara-gara musibah. Ya. Allahul musta'an. Makanya kita sering-sering mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu, ya Allah. Ya. Wasabata fi sahih Muslim. Dan telah ada dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah wa Rasulullah SAW bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun wairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini dengan tanpa ragu kecuali pasti masuk surga. Lihat kata Rasulullah, wairu syakin fihina. Tanpa ada keraguan. Ya. Wasabata fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, siapapun yang kamu temui di belakang kebun ini dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan di hatinya, berikan kabar gembira dia dengan surga. Iya. Di sini Rasulullah mensyaratkan harus yakin. Adapun kalau enggak yakin alias ragu, percuma, tidak akan diterima. Iya. Nah, ini syarat yang kedua. Apa itu, Pak? Al-yaqin, keyakinan. Syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu ikhlas. Al-munafi lisyirk waria. Yang meniadakan kesyirikan. Karena kebalikan ikhlas itu syirik. Ikhlas artinya memurnikan ibadah untuk Allah saja. Ya. Maka orang yang tidak memurnikan ibadah untuk Allah, berarti dia jatuh ke berapa? Syirik. وذلك انما يكون بتصفيه العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهره والخفيه. Yaitu kata beliau, dengan cara membersihkan amal-amal ibadah kita dari seluruh kotoran-kotoran syirik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini penting banget, Pak, membersihkan amal ibadah dari semua kotoran-kotoran syirik ini, Pak. Makanya penting sebelum ibadah kita introspeksi, kita periksa hati kita itu. Saya beribadah ini karena Allah atau karena orang lain. Ketika kita sedang ibadah, di situ penting kita merokobah. Ya. Kita awasi terus hati kita ini, Pak. Terkadang di awal ibadah ikhlas tuh, Pak. Di tengah-tengah kemasukan riya. Itu yang dikhawatirkan, saudaraku seiman. Wadzalika biikhlasin niyyah fi jami'il ibadati lillahi wahdah. Itu dengan cara mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja. Ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini, itu amal yang ikhlas. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal tersebut untuk Allah. Dan mengikhlaskan amal itu enggak mudah, Mas. Karena setan itu tidak akan pernah mendiamkan kita ikhlas, Pak, masalahnya. Iya. Kadang ada orang yang terkena riaul ikhlas. Ria ikhlas. Apa maksudnya ria ikhlas ini? Yaitu pengen diakui keikhlasannya. Pengen apa? Pengen diakui keikhlasannya, Pak. Biar dianggap kalau kita itu ikhlas. Kadang kita suka ngomong, saya ikhlas kok. Padahal niatnya pengen disebut ikhlas. Nah ini hati-hati, Mas, dengan yang namanya ria ikhlas ini. Pengen diakui keikhlasan. Ketika antum ada yang menuduh, antum tuh gak ikhlas, ria antum. Terus antum ngambek. Ya, ngambeknya antum karena apa? Biasanya karena ingin diakui keikhlasan antum. Kalau antum ikhlas, dituduh gak ikhlas, tenang aja. Antum cukup bilang, ikhlas itu, Mas, mengharapkan ridho Allah saja. Ente gak ngakui juga gak masalah kok. Ente nuduh anak gak ikhlas juga, anak gak butuh pengakuan ente. Yang namanya ikhlas ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu, Pak, ya, mengharapkan balasan dari orang setidaknya ucapan terima kasih lah. Berarti keikhlasan kurang, keikhlasan kita juga masih kurang kalau seperti itu. Ya, kadang kita ngasih orang, orang tuh pergi aja, terima kasih kagak. Kitanya ngedumel, tuh orang gimana sih, terima kasih kek. Nah, ini berarti keikhlasannya masih kurang. Karena orang yang ikhlas tidak mengharapkan terima kasih. Sebagaimana Allah mengatakan begitu. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami memberi makan kamu itu karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kamu. Tidak pula syukur terima kasih dari kamu. Enggak. Begitu akhwal Islam saudaraku seiman. Iya. Kadang kita udah ngasih sama orang, terus orangnya agak kurang ajar sama kita, kesel kita. Iya. Udah ngasih, sikapnya kok gitu. Tadi lo, Mas, kalau ikhlas enggak usahlah diungkit-ungkit. Iya, kamu sudah dapat pahala kok banyak, alhamdulillah. Antum gak diakui keikhlasan antum pun gak masalah. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Nah, ikhlas. Ini syarat yang ketiga. Sudah masuk Isya belum? Nah.
1: Demikian Fatih Salamu'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan fikih doa dan zikir di bab ke-33, semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Al-A'raf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

0: yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: استجب لكم.
6: Doa dari Al-Qur'an. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
7: Rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin.
6: Ya Rabbku, tolonglah aku, yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat ke-30.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: A'udzu billahi minasy

0: Radio Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Terbelam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
5: Pendengar di Roja, Insya Allah.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah jazakumullah sahabat roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Nis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadzul masyukur Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, para pemerhati roja dimanapun antum berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fil azakumullah, tidak lupa mari kita selalu memohon pada Allah tabaraka wa taala agar Allah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada para pemimpin kita dan agar Allah subhanahu wa taala memberikan kepada pemimpin kita petunjuk ya, untuk memperbaiki ya, keadaan bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Kebaikan dari para pemimpin adalah kebaikan untuk kita semua. Kita pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita hidayah untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah mudahkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Al-Quran kita lanjutkan kembali poin ke-11 dari kitab ya, Kaifa Tahfadzul Quran Syekh Yahya Al-Ghazali Hafizahullah Ta'ala. Di poin yang ke-5, ya, tentang memberi semangat dan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Poin ke-5, Syekh mengatakan, ya, di antara cara memberi motivasi, yaitu asy-syekh ma'az-jama'atihi. Pemberian motivasi dari seorang syekh, ya, untuk semua jamaahnya. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi an yuhammis asy-syekh ikhwanahu ala hifdz kitabillah. Seorang syekh memberikan semangat ya, kepada para ikhwan di pengajiannya untuk menghafal Al-Qur'an. Wa yakumu bi takrimi alladhi yahtamul Qur'an fi liqa'in 'am. Kemudian mengadakan ya acara ya untuk mereka-mereka yang hafal Quran sebagai penghargaan buat mereka. Wa yalbisul hafid ajmal siyabihi. Lalu orang yang sudah hafal itu diberi pakaian yang terbaik. Wa yuzabbu ilaihi sadrul majlis kaannahu aris ya, kemudian dia di ya, diadakan haflah atau perayaan ya, ditampilkan di hadapan majelis ya, seperti orang pengantin. Summa tasallit alaihi wa ala makanati ahli al-Quran al-adwa. Kemudian ya di ya hiasi acara tersebut ya bersama dengan para ahli Quran yang lain dengan lampu-lampu yang bagus ya. Fatabqa hadhil haflah fi dzakiratihi wa la yansaha. Sehingga ya, perayaan ini menjadi perayaan yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Wa takunu hafizan li jami'i zumala'i al-hadirin an yakunu min mislu. Maka itu menjadi motivasi dan semangat buat teman-temannya dan juga orang-orang yang hadir ya, supaya bisa mencapai seperti itu juga. Wa ma ajmal an taqaddama lahu fi hadhil munasibah hadiyah tanawaluha min yadi syaikhihi amama al-jami'. Dan ya, kebahagiaannya bertambah lagi ya ketika ya gurunya ya memberikan hadiah ya di kesempatan tersebut di hadapan para hadirin sekalian ya. Nah ini ya, ini ya sering di ya, dilakukan haflah ya, perayaan ya, atau orang mengatakan sekarang wisuda misalnya anak-anak TK yang hafal satu juz ya, diadakan wisuda ya, hafalan juz 30 ya, mereka di wisuda. Atau di sekolah-sekolah yang lebih tinggi, sekolah dasar misalnya wisuda ya, hafalan 5 juz ya. Atau di pesantren-pesantren ya, wisuda ya, yang telah lulus 30 juz ya. Nah, itu. Dan itu juga sering kita ya, dengar ya di Arab Saudi atau di negara-negara Timur Tengah ya, dirayakan ya, lalu dipanggil satu persatu ya, dengan pakaian ya, ya seperti pakaian ya, ya yang biasa dipakai ya untuk wisuda ya, satu persatu ya, lalu kemudian mendapatkan syahadahnya ya. Orang tuanya, kedua orang tuanya datang melihat ya, semua ya menjadi merasa bahagia. Dan kemudian ya, kalau dia seorang kakak, maka adik-adiknya pun nanti akan berkeinginan seperti itu ya. Kalau dia anak-anaknya masih kecil, dia bawa anak-anaknya, dia berharap anak-anaknya juga nanti seperti itu ya. Nah ini ya sudah ya banyak diamalkan ya. Jadi ini positif ya, ini sangat bagus ya, motivasi yang sangat bagus ya. Ya dengan mengadakan wisuda ya. Misalnya wisuda juz amma ya. Ya memang tidak terlalu banyak, mungkin juz amma terlebih dahulu. Atau wisuda 3 juz akhir ya. Nah itu supaya bagus, mungkin wisuda 1/10 juz ya, 1/10 juz Al-Qur'an ya. Atau ya wisuda ya 1/6 juz Al-Qur'an ya. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya bisa mencapai wisuda ya 30 juz ya kehamilan. Ya, itu ya, yang diharapkan. Wala gharabah fi dalika fa qudwatuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ma'rakati Badar man qatalahumul yaum qabilan ghair mudbira falahul jannah. Dan tidak asing lagi karena contoh kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya, pernah mengatakan kepada para sahabat ketika di perang Badar, siapa yang hari ini berperang maju ya dan tidak mundur, maka baginya adalah surga. Nah, ini motivasi, ya, motivasi. Namun kelihatannya motivasi dalam hadis ini, ya, agak sedikit berbeda tujuannya. Kalau ini tujuannya adalah perang, ya. Yang tadi tujuannya adalah untuk menghafal Al-Quran. Hadhihi al-hawafiz ala falta'allam hadhihi al-ummah min qudwatiha wa uswatiha. Inilah diantara motivasinya. Hendaknya kita, kata Syekh, belajar, ya. Umat ini harus belajar dari contoh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin yang kelima, ya. Dan ini juga, sebagaimana tadi sudah saya katakan, sudah diamalkan. Poin yang keenam, nah ini, ya, yang lebih khusus lagi, yakni ar-rajul ma'a zaujatihi. Motivasi bersama antara pasutri. Pasutri, ya, bukan pasupri, ya. Pasutri, pasangan suami istri, ya. Wadzalika ajalatu katsirah. Ya, ini banyak, ya. Banyak metodenya. Fa masalan indama yughadir rajul baitahu sabahan dahiban ila amalihi. Bimkani ayat laba min zaujah hifdha salati kadha bainama yarji min amalihi. Wa an ya'idaha bi mukafa'ah aw hadiyyah ramziyah fi hali hadiyyah. Suami, ya, ketika dia hendak, ya, pergi, ya, meninggalkan istrinya untuk bekerja, ya, maka dia minta kepada istrinya, nanti kalau saya pulang, ya, saya harap kamu sudah hafal surat ini, ya. Nah, ketika saya pulang nanti, ya, akan saya tes hafalan kamu, ya. Kalau bisa, ada hadiah. Masya Allah, ya. Nah, ini, ya, ini cara suami memotivasi si istri, ya, ya. Kata Syekh, wa hadiyatus safar la budda minha. Kata beliau, ya, hadiah jalan-jalan ini mesti ada ini, ya. Safar, ya. Walaka walaha waqafin nafs aziman jiddan. Dan ini akan berdampak sangat besar sekali. Fahiya fursatul lak ayyuh zawj al-aziz fala tada'ha. Maka ini adalah kesempatan besar untuk para suami, ya. Maka jangan biarkan dia terlewat. Wa qabla safarika tafaq ma zaujatika ala an tahfaz kada. Maka sebelum melaksanakan safar, ya, sepakati bersama istri harus hafal ini dan ini suratnya, ya. Wa indal audah, lalu ketika kamu pulang, ya, akhbirha anna hadhihi hadiyah bi munasabati hifdzika. Ketika pulang kasih tahu ini hadiahnya, ya, karena kamu telah menghafal surat ini, ya. Nah, itu, ya. Wa bi imkani zauja alwa'ya allati yahmu amrul Qur'an al-Karim an taqum bi muhimati zauj min at-tasji' li auladiha wa mutaba'atihim fi hifdzil Qur'an. Dan demikian pula sang istri, ya, bisa berperan, ya, dalam mengajarkan Al-Qur'an, ya, sebagai pengganti dari suami yang sibuk bekerja. Yaitu apa? Mentasji, memberi motivasi dan semangat untuk anak-anaknya di rumah, ya. Dengan cara selalu, ya, memeriksa, ya, anak-anaknya dari hafalan Al-Qur'annya. Wa la yukhfan anna asaraki ayyatuhal azim juddan. Maka, ya, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ya, bahwa peran seorang istri dalam hal ini, seorang ibu, ya, sangat besar sekali. Wa rubbama yafuku asar ab. Bahkan bisa jadi melewati, ya, daripada suami, ya, peran untuk menghafal Al-Qur'an. anak-anaknya ini. Dia berperan lebih daripada suami. Anak itu basyirina riayat awladaki aksar min abihim. Karena kamu wahai para istri, langsung mendidik anak-anak kamu, lebih banyak daripada ayahnya mereka. Wa ta'rifina shakhsiyah kulli wahid minhum 'alal wajhi sahih. Dan kamu lebih kenal, anak-anak kamu satu persatu, Wa ta'rifina ma yuhibbun wa ma yubghidun. Kamu pun tahu apa yang bikin mereka bahagia dan membuat mereka enggak suka. Fadauruki azim. Azim, Maka berarti peran kamu, dalam hal ini sangat sangatlah besar. Fala tadi'i hadhil fursa al-qiyadiyah min yadaki wa khassa fil marahil ula min umuril aulad. Kata Syekh, jangan sia-siakan kesempatan di tangan kamu ketika kamu ditinggal suami bekerja, kamu memimpin anak-anak, khususnya ketika umur mereka masih muda-muda. Fa innalaha atharun kabir la yunsa. Karena hal ini atharan kabiran la yunsa. Mempunyai dampak yang sangat besar, yang tidak bakal dilupakan oleh anak-anak. Mutadzakkiri ma'alim mu'alimil Qur'an karim minal ajri jazil indallah. Dan istri hendaknya selalu ingat, apa ganjaran yang paling besar yang Allah siapkan bagi yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Tentu saja ma'as safaratil kiramil barara. Tentu saja syafa'atul kubra, syafa'at yang besar dari Rasulullah SAW. Dan tentu saja Allah jannah al-firdausil a'la, surga firdaus yang paling tinggi. Nah, dalam metode suami istri ini bisa juga apabila mohon maaf, apabila si istri yang sudah hafal Al-Qur'an dia yang memotivasi suami untuk menghafal Quran gantian jadi suami dipesan, mas nanti kalau pulang kalau bisa sudah hafal kalau ada waktu kosong di pekerjaannya ternyata banyak waktu kosongnya tuh hafalkan surat ini ya, tenang aja, nanti saya kasih hadiah. Masya Allah, kasih hadiah juga tuh itu juga bisa dibalik seperti itu. Kalau si laki-laki itu mempunyai istri yang sudah hafizah supaya suaminya juga bisa hafal Al-Quran. Taib, ini yang kita baca pada kesempatan malam ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada tariqah yang ke-12 tariqah ke-12 tentang metode cara menghafal Al-Quran pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan metode yang ke-11 memberi semangat dan motivasi dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi untuk praktik membaca Al-Qur'an. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Kalimantan ya.
4: Iya Pak, betul Pak Ustaz. Kemarin tak bisa masuk karena susah betul Pak Ustaz.
3: Iya, qadarullah, masyaallah. Sekarang sudah bisa masuk ya Pak.
4: Alhamdulillah Pak Ustaz.
3: Baik. Silakan Pak, di surat Asy-Syu'ara ayat ke-7.
4: Nah. Asy-Syu'ara Pak, postanya ayat ke-7 ya. Postanya.
3: Betul Pak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam anbatna fiha.
2: Coba perhatikan ya.
4: Iya, Pak Ustaz.
2: Bapak sudah bagus bacanya. Tinggal penempatan ya. Ketika ya, membaca itu ya, mana yang harus lama ditahannya, mana yang tidak ya. Ya, ya seperti awalam yarau. Jangan terlalu lama ini ya.
4: Oh.
2: Ah, itu ya. Kemudian kemudian kam, jangan terlalu lama ini kam karena bertemu dengan hamzah ya.
4: Kecuali bahasanya.
2: Ah, jangan terlalu lama ya. Jadi biasa saja ya. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha. Coba ulang lagi.
4: Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Min kulli zawjin.
2: Bukan saw, bukan saw, zau.
4: Zau Ustaz.
2: Iya, zai ya. Ulang lagi.
4: Min kulli zawjin karim.
2: Iya, bagus.
4: Inna fi dzalika la'ayat.
2: Ulang lagi.
4: Inna fi dzalika la'ayah.
2: Bagus.
4: Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna rabbaka.
2: Coba ada yang ketinggalan.
4: Wa inna rabbaka lawal azizur rahim.
2: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus Pak Iskandar ya. Semoga terus ya, dalam semangatnya mempelajari bacaan Al-Qur'an dan semangatnya pula untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
4: Ini atas bimbingan Pak Ustaz nih, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
4: Atas bimbingan Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz.
2: Sama-sama ya.
4: Mudah-mudahan Allah melipat gandakan amalnya Pak Ustaz.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-10. Ya. Silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Taufik di Cibubur Ustaz.
3: Pak Taufik di Cibubur. Silakan Pak Taufik, surat Asy-Syu'ara ayat 10.
5: Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til
2: Musa ya. Panjang 4 atau 5 harokat ya. Ulang lagi.
5: Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Qaum fir'aun ala yattaqun.
2: Iya, bagus.
5: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
2: Iya, bagus.

0: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacanya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Qur'an ya, menghafalnya dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya.
2: Jazakallahu khairan Ustaz.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Taufik yang ada di Cibubur atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-15 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Pak Megi dari Pamulang, Ustaz.
3: Pak Megi di Pamulang. Silakan Pak Megi, surat Asy-Syu'ara ayat 15.
4: Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un.
1: Iya, bagus.
4: Fa'atiya.
1: Ya, pakai hamzah ya, jangan pakai ain.
4: Siap. Fa'atiya.
1: Nah, gitu hamzah, jangan fa. Kalau fa pakai ain itu namanya ya. Pakai hamzah, pakai pangkal tenggorokan. Fa tia. Nah, gitu.
4: Fa tia fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin.
1: Iya, bagus.
4: An arsil ma'ana bani Isra,
1: panjang 5 harokat ya.
4: Yep. An arsil ma'ana bani Isra.
1: Bani juga panjang 5 harokat.
4: Yep. An arsil ma'ana bani Isra.
1: Iya, masya Allah, barakallah ya. Bagus ya bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus untuk Bapak ya, agar ya senantiasa semangat dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga bersemangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Megi yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543 di surat Asy-Syu'ara ayat ke-18. Silakan. Ya. Silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Bapak Ali di Bandung.
3: Pak Ali di Bandung. Silakan Pak Ali, surat Asy-Syu'ara ayat ke-18.

0: Bismillah.
1: Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-18. Silakan. Ya. Silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Bapak Ali di Bandung.
1: Pak Ali di Bandung. Silakan Pak Ali, surat Asy-Syu'ara ayat ke-18.

0: Walidawi.
1: Walidau ada fathatain ya, bertemu dengan wau ya. Jadi walidau terputus ya.
2: Terputus.
1: Ah, terputus sayang sekali.
2: Belum selesai.
1: Nah, berarti ya. Ulang kembali ayatnya.
2: Baik. Ya, bagi Pak Ali yang ada di Bandung bisa mencoba kembali menghubungi kami di line telepon 0218236543. Nah, khotib selama jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-18 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-18 di line telepon 0218236543. Ya. Nah, silakan. Baik, terputus. Ya, bagi Anda yang ingin tilawah masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 di surat Asy-Syu'ara ayat ke-18. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Jamaluddin dari Cianjur.
2: Pak Jamaluddin di Cianjur ya. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ada feedback atau pantulan suara Pak?
3: Iya, siap.
2: Baik.
3: Siap, ya ada.
2: Baik, kalau sudah silakan Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-18.
3: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا
1: وليدا على إدغام بغنة ditahan dua harokat ya.
3: Siap.
1: Ayo, coba ulang lagi.
3: TV-nya ini kurang begitu jelas.
1: Kurang gede mungkin bukan, bukan jelas Pak.
3: Ya, TV-nya agak jadul gitu.
1: Iya, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih bagus ya Pak ya.
3: Amin, amin, amin. Ulangi ya.
1: Iya, ulang, siap ulang.
3: Qala lam rabbika fina walidan walabitha fina min umurika fi min umurika sinin.
1: Ya, ah, bagus.
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
1: وأنت ya, jangan lupa ya, setiap ya. Ikhfa, idgham bigunnah, iqlab itu bedakan ya. Jangan kita baca dengan cepat ya, tapi kita tahan terlebih dahulu untuk mempraktekkan ya hukum tersebut ya. Ulang lagi.
3: Baik. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّذِي
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ itu ya, fa'lataka. Coba lagi.

0: وفعلت يا شبشب وفعلت فعلتك التي
1: Bapak konsentrasi ya. Bapak konsentrasi, jangan sambil mendengarkan ya. Nanti jadinya enggak buyar konsentrasinya. Konsentrasi saja Pak ya. Bapak baca saja ya. Dengarkan melalui telepon saja.
0: Wa fa'alta fa'al

0: Halo.
1: Ya.
0: Lanjut Pak, silakan.
1: Qala fa'altuha idza wa ana.
0: Nah, coba konsentrasi ya. Qala fa'altuha idza. Nah, ada idgham bi gunnah ya. Nah, makanya Bapak konsentrasi ya, Pak ya. Coba ulangi sekali lagi.
1: Bi gunnah.

0: pendek ya. Oh. Ada anaknya itu ada tanda apa? Sifer.
1: Iya, iya.
0: Mustatil. Berarti kalau di wasol bacanya pendek. Kalau di waqaf baru dibaca panjang. Begitu cara bacanya ya. Ulang lagi.

0: Iya, cukup barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus ya membaca, memurojaah ya, Al-Qur'an, dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Jamaluddin yang ada di Cianjur atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-21.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akidian surat Asy-Syu'ara ayat 21.
3: Apalagi Anda live streaming YouTube ya?
0: Iya, yeah, streaming.
3: Ya, yeah, Ustaz. Streaming, Ustaz.
0: Ya, tunggu minum dulu, enggak apa-apa itu.
3: Ayat berapa lagi ya? 21 ya?
2: Ayat 21.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafarartu minkum lamma
0: khiftum. Nah, jangan terburu-buru bacanya, konsentrasi.
3: Fafarartu minkum lamma.
0: Nah, jangan terburu-buru. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Jangan terburu-buru ya.
3: Fafarartu minkum lamma khiftukum. Tukum pawahabali rabbi hukman waja'alani minal.
0: Ah, jangan terburu-buru lagi.
3: Iya, Ustaz.
0: Konsentrasi.
3: Pawahabali rabbi.
0: Pawahabali. Panjang enggak itu?
3: Iya, Ustaz. Pawahabali rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Watilka ni'matur rabbuhu.
0: Kemana ayatnya itu?
3: Ini enggak kelihatan saat ini, Ustaz.
0: Enggak kelihatan.
3: Iya, ketutup itu ya, Ustaz.
0: Bukan ketutup, anu kelewat itu.
3: Oh, ya nah, dinaikin tadi, Ustaz. Watilka ni'matun وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ
0: بَنِي. Tasdidnya di mana?
3: أَنْ عَبَدْتَ.
0: Tasdidnya
3: أَنْ عَبَدْتَ.
0: Nah, itu baru ketemu. Konsentrasi ya. Nah, coba ulangi. وَتِلْكَ
3: نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي.
0: Nah, jangan dipanjangkan taknya. Pendek taknya.
3: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Eish, kenapa pakai ay? Israel pakai hamzah, jangan ail.
3: Bani.
0: Coba ulangi. An'abatta bani Israel. Ayo, coba.
3: An'abatta bani Israel.
0: Iya, cukup barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat untuk Akhidian dalam mempelajari baca Al-Qur'annya dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Allah. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu.
2: Wa iyyakum.
3: Barakallahu fikum.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Akhidian atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-23. Silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ini Bapak Ali dari Bandung yang tadi terputus, Pak.
2: Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, silakan Pak Ali. Sekarang kita di surat Asy-Syu'ara ayat 23 ya, Pak.
1: Baik, baik.
2: Ya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin.
0: Iya, bagus.

0: Qala liman
1: hawa. Nah, jangan terlalu lama. Izhar ya, izhar jangan terlalu lama.
0: Qala liman haulahu ala tastami'un.
1: Iya, bagus.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum ya dalam mempelajari bacaan Al-Qur'annya dan semangat pula untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin.
2: Amin. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama, Pak. Hmm.
2: 4 minggu lalu. Hmm. 4 minggu lalu saya masih banyak ketukar main sama Hamzah, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Sebenarnya Pak Ustaz.
1: Iya, ya. Alhamdulillah. Insyaallah.
0: Taib, taib.
1: Baik. Baik, Pak Ali. Ada pertanyaan, Pak Ali?
2: Mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak ya, Pak Ustadz ya?
0: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita lihat lagi mungkin ahkam-ahkam yang tadi diingatkan ya, supaya nanti diperhatikan ya.
2: Baik, Ustadz. Jazakallah khair,
0: Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak.
0: Iya, tadi bagus sekali ya. Mm-hmm. Dia dia setiap dapat pelajaran dia dia murojaah, ya, dia catat kekeliruannya ya.
1: Betul.
0: Sehingga berikutnya tidak ada lagi ya.
1: Ya, ya
0: mudah-mudahan. Saya yakin kalau yang melakukan seperti itu terus-menerus ya. Mungkin ya 12 sampai 15 pertemuan sudah bagus sih bacaannya.
1: Iya, insyaallah ya.
0: Kalau dia serius ya.
1: Betul. Ha,
0: fokus. Sehingga kita bisa menerima telepon dari yang bacaannya masih belum bagus lagi, ini kita benar lagi. Terus lama-lama akan ya bisa bagus bacaan Al-Qur'annya.
1: Iya.
0: Semua yang berusaha untuk memperbaiki bacaannya.
1: Iya, amin.
0: Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Iya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Demikian. Nah, ikhwati silam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 27. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Dari Tangerang.
1: Ibu?
3: Dengan Ibu Susi, tapi anak saya yang mau tilawah, Ustaz.
1: Anaknya laki-laki perempuan, Ibu?
3: Laki-laki.
1: Usia berapa?
3: Usia 17 tahun, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah sudah besar ya. Silakan Ibu, anaknya. Ya. Namanya siapa, Ibu?
3: Nama anaknya Bintang.
1: Iya, silakan Aki Bintang.
3: Iya, tapi dia beliau ada sedikit anak autis.
1: Iya, enggak apa-apa, Ibu. Insya Allah boleh, Bu. Iya, silakan. Iya, silakan. Iya, silakan Aki Bintang baca ta'awudz terlebih dahulu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعبدون قال لسني اتخذت رئاها
0: إلها ulang lagi La'aj'alannaka. Iya, barakallahu fiik ya. Iya, enggak apa-apa ya. Bagus bacanya. Cuma ya itu tadi agak keliru dikit-dikit ya. Bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk terus ya belajar membaca Al-Qur'an dan terus ya mempelajari ilmu syar'inya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, Bu.
3: Tidak. Terima kasih, Ustaz.
1: Iya, sama-sama, Ibu. Ya. Nah. Nah, terima kasih jazakallah khairan Aki Bintang ya di Tangerang atas partisipasinya. Tetap semangat dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-30. Ya. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Bapak Usman di Tangerang.
1: Pak Usman di Tangerang. Silakan Pak Usman, surat Asy-Syu'ara ayat 30.
6: Pak Usman di Tangerang.
5: Iya.
1: Ya, dikecilkan terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, suara televisi atau radionya, volumenya. Ya, kalau sudah silakan.
5: Jelas, dok.

0: Nggak kedengeran.
1: Pak Usman. Halo. Halo, masih terhubung? Suaranya dikeraskan, Pak. Mohon maaf.
2: Halo.
1: Iya. Masih dengan Pak Usman?
2: Bukan, Pak.
1: Oh, baik.
0: Tadi terputus.
1: Iya, berarti terputus tadi ya. Ini dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Ridwan di Bandung.
1: Pak Ridwan di Bandung. Baik. Silakan Pak Ridwan, surat Asy-Syu'ara ayat ke-30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid pada ra ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dua-duanya ra, dua-duanya tasydid ya. Ulang lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, bagus.
2: Qala la ini.
1: Jangan dipanjangkan lamnya.
2: Qala la ini.
1: Ayat 30 ya.
2: Yang qala ya.
1: Iya, ya.
2: Qala fa tibihi.
1: Qala awalaw jituka. Itu ya.
2: Yang mana Pak ya?
1: Sebelumnya.
2: Qala awalaw.
1: Jangan dipanjangkan lamnya, ya. Yang panjang qa itu mad tabi'i. Lamnya tidak mad ya, kasar pendek.
2: Qala awalaw jitu qabi.
1: Coba perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Qala awalaw jitu qabi syai'in mubin. Coba ikuti.
2: Qala awalaw jituka bisa'in
1: bisyai'im mubin.
2: Ulang lagi ya.
1: Ya.
2: Qala awalaw jituka bisa'in mubin.
1: Oh, coba sekali lagi.
2: Qala awalaw jituka bisa'in mubin.
1: Iya, bagus.

0: Qala fa'ti bihi in
1: fa'ti. Fa'ti dengan hamzah.
0: Fa'ti. Qala fa'ti bihi in kunta.
1: Fa'ti bihi ada tanda panjang itu ya. Ya, ada tanda panjang, maka dipanjangkan 5 harokat. Qala fa'ti bihi. Nah, begitu ya.
0: Qala fa'ti bihi in kunta.
1: In kunta. Samakan in kunta. Ditahan 2 harokat.
0: In kunta
1: minas sadiqin.
0: Minas sadiqin.
1: Ulang lagi. Qala fa'ti bihi. Ulangi.
0: Qala fa'ti bihi.
1: Fa'ti. Fa'ti.
0: Qala fa'ti bihi in kunta
1: minas
0: sadiqin.
1: Iya, cukup, masya Allah ya. Terus ya, semangat ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk antum ya, tetap belajar ya, tetap belajar membaca Al-Quran ya. Kalau bisa ada guru di tempat yang dekat dengan antum, antum datang belajar ya. Apalagi kalau guru tersebut adalah guru yang ya bisa dan memang ahli dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka patut antum belajar kepadanya di sana ya. Semoga Allah mudahkan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Amin ya Allah. Tapi kalau ngaji nggak apa-apa, Ustaz, kayak gitu tadi ngaji.
1: Kenapa?
0: Sendiri. Tapi kalau ngaji sendiri kayak gitu nggak apa-apa.
1: Ngajinya sama guru ya. Kalau belum bisa ngajinya sama guru ya. Kalau belum bisa ya dituntun seperti tadi ya, dituntun ya. Nah, jangan seperti itu terus menerus ya, karena nanti nggak ada perubahannya ya. Belajar ya, kita kan harus berubah dari yang tidak bisa menjadi bisa ya, dari yang tidak baik menjadi baik ya. Maka itu yang kita ya rencanakan, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan lebih baik ya. Ya, antum tentu enggak mau kan kalau bacanya seperti itu terus kan? Nah, tentu harus ya, harus berani menerobos untuk duduk di majlis-majlis ya yang mengajarkan Al-Qur'an ya. Kalau belum dapat, nanti minta petunjuk ya kepada Ustadz yang bisa mengajarkan Al-Quran di daerah antum di mana?
2: Bandung.
0: Di Bandung.
1: Oh, di Bandung banyak ya. Di Bandung banyak ya. Ya, bisa belajar sana. Mungkin ada pesantren yang membuka halaqah Al-Quran di sana ya, yang antum bisa hadiri ya, walaupun dari luar pesantren mungkin bisa hadir di situ. Ya, antum bisa hadir ya. Demikian. Wallahu a'lam.
0: Siap,
2: kasih
0: Ustaz.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Ridwan yang ada di Bandung atas partisipasinya. Nah, ikhwata Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-32. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya.
3: Ayat ya.
2: Surat Asy-Syu'ara ayat 32, Pak.
3: 32. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: Ya, Pak Untung, ainnya coba diperjelas ya.
3: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان
1: مبين. ثعب yang pertama عصا yang kedua ثعب ya. Ya, itu dengan ain ya.
3: Falqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin.
1: Iya, bagus.

0: Naam, barakallahu fiik ya. Iya, ya. Bagus ya. Ainnya sudah ketemu ya. Tinggal dipertahankan terus ya, diistiqomahkan ainnya, jangan berubah lagi. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari baca Al-Qur'an, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin. Jazakallahu khair, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Ikhwatul Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin tilawah di lantarfon 0218236543 surat Asy-Syu'ara ayat ke-35. Ya. Untuk penelpon terakhir kita coba angkat di 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo.
4: Terputus lagi.
2: Baik, terputus. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah untuk kesempatan terakhir di 0218236543 surat Asy-Syu'ara ayat ke-35. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Pak Musdin di Lombok.
2: Pak siapa? Sorry. Pak Musdin di Lombok ya. Mohon maaf Bapak dikeraskan suaranya karena ini masih kecil terdengar.
5: Ya, di Lombok.
2: Iya. Dikeraskan ya Pak suaranya.
0: Didekatkan mungkin.
2: Iya,
0: teleponnya.
5: Pak Musdin di Lombok.
2: Iya benar Pak. Sini. Baik. Pak Musdin di Lombok. Silakan Pak, surat Asy-Syu'ara ayat 35.
0: Ya. Ya. Buka speaker luar mungkin.
2: Ya.
0: Di speakernya jangan speaker luar.
6: قالوا أرجه وأخاه
0: آيات ke-35 di atasnya Pak,
2: sebelumnya Pak
6: 35
2: ya
6: atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن
0: يفجركم. Jangan dipanjangkan. Huruf dal domah itu pendek bacanya ya Pak ya.
6: يريد أن

0: Bisih hari. Coba ulangi.
1: Uridu an yukhrijakum min ardikum bisihrin.
0: Kalau berhenti, jangan dipanjangkan ya. Ya, kalau ya Bapak baca tadi sudah saya contohkan ya. Kalau berhenti bisih rih, ya jangan dipanjangkan. Coba diulang kembali. Halo.
2: Ya, Pak Musin. Baik, terputus kedarullah ya. Baik. Pak Musin yang ada di Lombok tadi belum selesai ya Ustaz ya?
0: Ya, membaca surat
2: ya ayat ke-35. Baik. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-35. 6. Ya. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di 0218236543 surat Asy-Syu'ara ayat ke-35. 6. Ya, silakan. Halo. Baik, terputus mungkin kita sudah inginkan saja Ustaz ya. Untuk yang penelpon. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
3: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Umu Salma di Padang, Sumatera Barat. Ustaz mau tanya tentang matsilah dan penjelasannya. Ini bagaimana, Ustaz? Syukran.
0: Iya, bagus pertanyaannya. Matsilah ya adalah bacaan yang berkenaan dengan huruf H ya. H ya, dhamir ya. Dia merupakan H dhamir gaib ya. Bagi muzakkar. Jadi hukum H dhamir muzakkar ya. Nah, matsilah ini ya. Kalau kita temukan ya di dalam Al-Qur'an ya ada berbagai macam ya, tetapi yang menjadi matsilah itu hanya adalah ketika ya ha dhamir ini ya terletak ya di antara dua huruf ya yang sebelum dan yang sesudahnya itu berharokat ya, itu ya. Apabila ya ada silah atau hak domir ya, ya hak domir yang ya goib muzakar ini ya letaknya sebelumnya sukun misalnya, ada huruf yang sukun, maka tidak jadi silah. Atau ya, letak ya sesudahnya ada huruf yang sukun, maka tidak jadi dia silah ya. Atau apabila kedua-duanya sebelum dan sesudahnya adalah sukun ya, maka tidak jadi matsilah. Yang menjadi matsilah adalah ketika ha domir ini terletak antara dua huruf yang kedua-duanya adalah huruf berharokat. Ya, ini jadinya matsilah. Ya, nah, itu ya, itu secara kaidah. Ya. Kita enggak bahas pengecualiannya ya. Kita kaidahnya saja dulu ya. Ketika kita baca maka ha dhamir tersebut kita panjangkan. Ya, dua harokat. Contoh ya, kita bisa baca misalnya di surat al-adiyat. Wal-adiyati dhabaha fal-muriyati qadaha fal-mughirati subaha fa-atharna bihi naqa'a. Nah ini ya. Fa-atharna bihi naqa'a. Bihi, hi ini adalah silah. Itu domir gaib muzakar. Ya, fa'asarna bihi naq'a. Sebelum hi ada huruf ba berharokat. Sesudahnya ada nun na. Nah, inilah yang disebut silah. Ya. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Ini juga sama. Ya. Ketika ya, fawasatna bihi. Na bihi bi ya. Bi huruf ya berharokat. Setelah hi jam huruf jim berharokat. Maka hi dibaca dengan dua harokat. Fawasatna bihi jam'a. Nah, ini yang disebut dengan mad silah qasirah. Lalu kapan dia menjadi tawilah? Ya, kapan menjadi tawilah? Apabila sesudah ha dhamir ini ya huruf sesudahnya ya adalah huruf ya berharokat hamzah. Ya, jadi huruf sudahnya adalah huruf yang berharokat itu huruf hamzah. Ya, kalau dia harokat sesudahnya ya adalah huruf selain hamzah, maka silahnya qasirah. Tapi kalau sesudah ha dhamir atau silah ya, huruf sesudahnya adalah hamzah yang berharokat, maka jadilah dia silahnya tawilah. Ya. Nah, contohnya masih di surat Al-Adiyat, ya. Fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ya, ada di situ enggak? Ya, ada kan?
2: Ada.
0: Ya. Ya. Jadi kalau ya sesudahnya ya bertemu dengan hamzah. Ya. Taib, ya. Ada di situ ya, ada yang sesudahnya hamzah, ya.
2: Surah Al-Adiyat ya, Ustaz.
0: Al-Adiyat, ya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu enggak ada ya?
2: Li hubbil khairi lasyadid.
0: Ha, apala?
2: Ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Hausilama?
2: Fisudur.
0: Enggak ada berarti.
2: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada.
2: Yang ada ketemu selain hamzah.
0: Ya, berarti itu semua yang ada situ mad silah qasirah ya.
2: Iya, qasirah.
0: Nah. Baik, kita ambil contohnya misalnya di Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah ya untuk mencari contoh silah yang tawilah ya. Yaitu di ayat ke-20 ya 26 ya.
2: 26.
0: Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi. Nah ini sih ya.
2: Di akhir ayat.
0: Akhir ayat ya. Betul ayat 26 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah. Jadi di situ wa ma yudillu bihi. Nah, ya. Setelah hi ya yang dihadapi adalah hamzah. Ya, huruf berharokatnya itu hamzah. Nah, maka di sini dibaca tawilah, ya. Hukumnya sama dengan hukum jais, jais munfasil, ya, ya, bertemu dengan hamzah di kalimat selanjutnya. Wama yudillu bihi, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5 harokat. Wama yudillu bihi illal fasiqin. Nah, demikian. Ya, ini contoh tawilah, ya. Jadi karena bertemu dengan hamzah, ya, yang berharokat, maka dipanjangkan sampai 5 harokat, ya, 4 atau 5 harokat. Itulah silah tawilah. Ya, demikian contohnya, wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir, karena ada keterbatasan waktu. Ya, mungkin ada sebagai titam penutup.
0: Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, ya, karena Allah sudah peringatkan kita. Allah peringatkan kita dengan tanda-tanda di alam ini, ya. Tanda-tanda gunung-gunung yang demikian meletus, ya. Untuk kita sadar, ya. Banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak istighfar, banyak bertaubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, ya, dan menenangkan kita dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Karena tidak ada yang bisa menenangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, demikian program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam. Sibat Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Fadilat al-Syeikh, hadha sa'il yaqul, 'inda al-ghubar بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
6: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.
5: أحسن الله إليكم.
7: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak salat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak salat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak salat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Allahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur. Yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang,
2: yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan
1: nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema 8 kaedah dalam masalah hidayah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat Allah tabaraka wa taala yang sangat besar kepada seorang hamba manakala Allah tabaraka wa taala memberikan kepadanya hidayah untuk menerima Islam sebagai agama dan ketaatan untuk dia pelajari, berilmu tentangnya, dan dia amalkan. Dan ini indikasi bahwa Allah mencintai seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan dia orang yang faham dan mengerti agama. faham dan mengerti agama tidak hanya secara ilmu, akan tetapi juga amal. Karena ilmu tanpa amal bukan hanya sekedar tidak berguna dan tidak bermanfaat, akan tetapi dia adalah bencana dan petaka kepada orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Maka di saat Allah tabaraka wa ta'ala gerakkan kita, hati kita, untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala dan untuk mengamalkan agama yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada kita tersebut ilmunya, maka ini adalah nikmat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Indikasi Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang telah kita bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Di tengah banyaknya orang yang menyatakan secara lisan dari umat Islam bahwa suri tauladan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ketika disampaikan kepada mereka, ini yang Rasul ajarkan, ini yang Rasul perintahkan, ini yang Rasul amalkan, bukan suatu hal yang berat bagi mereka untuk mengatakan, memang yang kami amalkan tak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, akan tetapi izinkan dan biarkan kami tetap melakukannya. Amat teramat banyak orang yang secara lisan tegas mengatakan suri tauladan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi giliran disampaikan kepada mereka ada yang salah dalam amal, ada yang keliru dalam ilmu, yang benar seperti ini dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka menyatakan sebagai suri tauladan tak diamalkan. Harusnya kalau lisan kita mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan, maka benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Jadikan beliau sebagai teladan yang dengannya kita mengikuti, kita menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau perintahkan sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau amalkan shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, karena itu perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk beragama seperti beragamanya beliau dan kaum yang hidup bersama beliau, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka benar-benarlah praktekkan, nyatakan apa yang kita sudah ikrarkan dengan lisan di dalam amal. Karena ketika apa yang kita katakan dengan lisan tidak sama dengan apa yang kita amalkan, yang akan Allah nilai adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita nyatakan. Ketika pernyataan dengan kenyataan berbeda, yang Allah akan nilai kenyataan, bukan pernyataan. Karena pernyataan adalah ungkapan lisan yang bisa saja dusta. Dan sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tak peduli muslim atau bukan muslim, pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, bohong. Kapan suatu pernyataan dikatakan dusta? Manakala apa yang dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, apabila kita justru menjadi orang-orang yang berbohong dan berdusta dalam agama. Di saat kita menjadikan secara pernyataan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, giliran diajarkan kepada kita, ini yang diajarkan Rasul kita tercinta, ini yang diamalkan Rasul kita tercinta, kita tidak mau menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa materi kita ganti dari yang awalnya adalah penghalang-penghalang hidayah, kita ganti menjadi 8 kaedah, 8 kaedah dalam masalah hidayah. Karena Anda melihat ini lebih cocok untuk kita bicarakan dibanding tema yang sebelumnya. Walaupun di bagian akhir nanti kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu tentang hal-hal yang bisa menghalangi hidayah, namun secara ringkas bahasan kita lebih kepada bab ilmiah tentang hidayah. Ada 8 kaidah disampaikan oleh para ahli ilmu, kita dapatkan dari para ulama. 8 kaidah berhubungan dengan masalah hidayah. Sebelum masuk ke dalam 8 kaidah ini, sebuah keyakinan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sebuah akidah yang kita tidak boleh ragu di dalamnya, bahwa hidayah di tangan Allah. Allah berikan kepada orang yang ia inginkan, dan Allah jauhkan dari orang yang ia pilih. Ini banyak ayat di dalam Al-Quran, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia inginkan, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesesatan kepada orang yang Allah inginkan. Walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, di dalam surah Al-Hujurat. Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman, dan menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga yang telah memberikan kebencian kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau itu terjadi, ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk yang benar, merekalah orang-orang yang dapat hidayah. Lihat, Allah yang menumbuhkan kecintaan terhadap iman, menghiasinya di dalam hati. Allah yang memberikan kebencian terhadap maksiat, terhadap kekufuran, terhadap kepada orang-orang yang ia inginkan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesesatan kepada orang yang Allah inginkan. Walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, dalam surah Al-Hujurat. Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman, dan menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga yang telah memberikan kebencian kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau itu terjadi, ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk yang benar, merekalah orang-orang yang dapat hidayah. Lihat, Allah yang menumbuhkan kecintaan terhadap iman, menghiasinya di dalam hati. Allah yang memberikan kebencian terhadap maksiat, terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, dan kemaksiatan.

Ta'ala juga yang telah memberikan kebencian kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau itu terjadi, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk yang benar. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Lihat Allah yang menumbuhkan kecintaan terhadap iman, menghiasinya di dalam hati. Allah yang memberikan kebencian terhadap maksiat, terhadap kekufuran, terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Bahkan semua kita tahu, siapa-siapa di antara manusia yang berjalan di atas jalan hidayah dan menutup hayatnya di atas jalan hidayah, dan siapa di antara manusia yang tidak berjalan di atas jalan hidayah dan wafat di atas jalan kesesatan, itu sudah Allah tuliskan di dalam rahim seorang wanita sebelum kita dilahirkan. Bahkan jauh sebelum itu Allah telah menuliskannya di Lauhul Mahfuz sebagai bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan Allah dan menjauhkannya dari orang yang diinginkan Allah. Dalam hal ini banyak sekali pertanyaan manusia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Dan mayoritas pertanyaan itu logika manusia. Mudah-mudahan 8 kaidah berikut ini yang akan kita sampaikan ini mampu menjawab itu semua. Dan kita berharap setelah kita mendengarkan 8 kaidah yang disampaikan oleh para ulama yang kita nukilkan kepada antum pada kesempatan kali ini, menjawab pertanyaan itu. Kenapa si fulan diberikan hidayah dan wafat di atas hidayah? Kenapa si fulan tidak diberikan hidayah dan wafat di atas kesesatan? Bahkan telah turun firman Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fulan di dalam neraka, fulan wafat di atas kekufuran, walau dia masih hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kaidah yang pertama. Hidayah bahagian daripada takdir.

dan takdir terbagi dua. Ada yang bisa diketahui dan ada yang tidak. Ini kaidah pertama. Ketika seseorang diberikan oleh Allah hidayah, atau seseorang dihalangi oleh Allah dari hidayah, diberikan hidayah, terhalang dari hidayah, takdir Allah. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala terbagi dua. Sesuatu yang bisa kita ketahui dan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Hidayah bagian daripada takdir itu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang bisa kita ketahui, ada yang tidak. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan Abu Jahal, mentakdirkan Fir'aun, mentakdirkan Qarun, penduduk neraka, Allah tidak berikan kepada mereka hidayah, Allah beritahu kepada kita sebab-sebabnya. Sehingga dengannya kita mengetahui kenapa Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memberikan hidayah kepada para sahabat, kita tahu sebahagian sejarahnya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Salman Al-Farisi, bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan agamanya. Namun apakah biografi seluruh manusia kita ketahui? Jawabannya,

Tidak. Ketika dia adalah bahagian daripada takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ketahui bahwa takdir Allah itu ada yang kita ketahui. Kenapa, mengapa? Kesombongan iblis yang membuat Allah tutup pintu hidayah dari iblis. La'natullahi alaih. Allah beritahu kepada kita. Fahami ini sebagai kaidah penting di dalam masalah hidayah. Yaitu, Allah ketika memberikan hidayah kepada seseorang, kita tahu sebagian sebabnya. Dan sebagian lain kita tidak tahu. Dan hal-hal yang tidak diketahui daripada takdir Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diperintahkan kita untuk mencari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Allah tahu siapa dia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tahu apakah dia orang yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Kembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Terkadang kita heran, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ada orang yang wafat di atas kekufuran, menurut kita sebaik-baik manusia. Secara sifat, secara muamalah, secara bertetangga, secara bersahabat, secara bertransaksi, secara bermuamalah, sebaik-baik manusia. Lisannya terjaga, budi pekertinya terjaga, tidak menyakiti, membantu orang lain. Tapi kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan hidayah kepadanya? Takdir Allah, bahagian daripada yang tidak kita ketahui. Di tengah orang Quraisy dahulu kala, ada orang bernama Abdullah bin Jad'an atau Jud'an. Secara akhlak, secara budi pekerti, secara kedermawanan, manusia yang luar biasa, wafat di atas kekufuran. Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, ma baluhu finnar? Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, kenapa masuk neraka? Orang yang terkenal dengan biografi yang bersinar kebaikan dari dirinya, wafat Allah takdir di atas kekufuran. Sehingga bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tempat bertanya yang benar karena Nabi bisa dapat apa? Wahyu. Tapi kalau bertanyanya ke ustaz zaman sekarang, ustaz mana yang dapat wahyu? Kecuali kalau dia punya anak namanya Wahyu. Stop pertanyaan ini. Tapi kalau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja bisa Rasulullah mendapatkan wahyu dan menjawab sesuai dengan wahyu. Kenapa? Itu takdir Allah, bahagian daripada rahasia Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa saja Allah beritahu kepada nabinya dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Li'annahu lam yakul yauman rabbi ghfirli dzambi yauma tab'atsu ibadak. Karena dia seumur hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah, wahai Rabbku, ampuni dosaku pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dia orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dia orang yang tidak pernah beriman dengan adanya hari akhirat. Dia adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Telah disampaikan kepadanya berarti ada hari akhirat, akan tapi dia tidak mengimaninya. Dan ini yang membuat Allah menutup hidayah dari dirinya. Diketahui. Namun apakah semua orang yang tidak mendapatkan hidayah kita ketahui sebabnya? Tidak. Maka yang kita ketahui daripada sebab-sebab hidayah, dari nas-nas yang ada, dari kisah yang ada, kita jadikan bahagian daripada takdir yang diketahui, yang lainnya bahagian daripada yang tidak diketahui, dan yang tidak diketahui tak perlu untuk kita cari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Akhi fiddin, ketika menurut kita orang itu baik, Allah wafatkan di atas
kekufuran dan kesyirikan sehingga menjadi penduduk neraka, berarti ilmu kita dengan ilmu Allah tentang dia beda. Paham? Apa sulit memahaminya? Anda rasa tidak sulit? Menurut kita ini orang baik loh. Harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Bahkan sebagian kita mengatakan soal akhlak, soal kedermawanan, soal berbagi, soal kepedulian, soal sosial jauh mengalahkan orang Islam. Misalnya, logika kita mengatakan harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Kenapa wafat di atas kekufuran? Syaratnya harus wafat di atas kekufuran. Kalau masih hidup, ada kemungkinan mendapatkan hidayah. Kita tidak berbicara. Namun kalau sudah maktum alaihi bil kufur, ditutup usianya di atas kekufuran, taulah kita dia tidak dapat hidayah. Sehingga kita bertanya, orang seperti ini kenapa? Rumusnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti ilmu kita tentang orang itu berbeda dengan ilmunya Allah tentang dia. Kira-kira kalau ilmu kita berbeda dengan ilmu Allah, yang salah ilmu siapa? Wahai orang-orang yang berfikir, jawablah dengan fikiran Anda, dengan logika berfikir Anda yang cerdas. Ilmu saya tentang dia berbeda dengan ilmu Allah tentang dia. Yang salah ilmu siapa? Maka tudinglah diri kita, jangan tuding ilmunya Allah. Apa yang kita tahu dari dirinya, sesuatu yang dia pertontonkan kepada kita, apa yang dia lakukan di balik kita, tanpa sepengetahuan kita, sesuatu yang dia pertontonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tahu siapa dirinya. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan masuk kaidah yang berikutnya. Jangan mengira bahwa Allah menzolimi dirinya. Jangan mengira bahwa Allah menzolimi mereka. Kaidah yang kedua, Allah itu maha adil dan tidak pernah menzolimi siapapun. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah telah nyatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezoliman untuk diriku. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku juga telah menjadikan kezoliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Fala tadhalamu. Maka jangan kalian saling menzolimi. Tak ada siapapun yang bisa mewajibkan kepada Allah kecuali dirinya sendiri. Maka Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezaliman. Dan di dalam Al-Quran sering kita temukan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzolimi hamba-hamba. Bahkan di dalam Al-Quran surat Kahfi kita membaca firman Allah Tabaraka wa Taala di ayat yang ayat yang 49, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah tak pernah berbuat zalim. Allah selalu berbuat adil. Maka hidayah yang diberikan atau hidayah yang dihalangi, larikan kepada kaidah Allah maha adil. Maka tidak akan ada orang yang dihalangi dari hidayah itu dizolimi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada. Seluruh penduduk neraka Allah katakan, wa ma dzalamnahum. Kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu
anfusahum yadhlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Di akhirat ada dua. Ada rahmat dan kasih sayang Allah untuk penduduk neraka, ada keadilan Allah yang Allah tetapkan untuk penduduk neraka. Maka siapapun yang Allah halangi dari hidayah, karena dia pantas untuk mendapatkan itu. Dan siapapun yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya hidayah, dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan itu. Dan Allah letakkan segala sesuatunya dengan penuh keadilan, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Terhadap penduduk neraka di akhirat, Allah katakan, ya ibad, terhadap kita yang ada, terhadap ganjaran-ganjaran akhirat, Allah katakan, ya ibadi, innama hiya amalukum. Apa yang kalian temukan di akhirat ini? Amal kalian. Uhsiha lakum thumma uwafikum iya. Aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian amal kalian itu, thumma uwafikum iya. Kemudian saya kembalikan kepada kalian amal kalian itu. Orang yang telah dilarang, diberitahu kepada dia bahwa ini adalah sesuatu yang terlarang, diberitahu kepadanya bahwa ini mengundang murka Allah, diberitahu kepadanya bahwa ini akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Allah, dia tidak mau berhenti, tetap dia lanjutkan. Ditegur sekali, dua kali, tiga kali, di saat ditegur dia taubat. Menurut dia taubat, padahal tidak. Taubat bukan seperti itu, taubat adalah dengan keikhlasan, bukan karena kesakitan. Dua hal yang berbeda. Taubat karena ikhlas atau taubat karena sakit. Kalau taubat karena ikhlas, bertahan insyaallah ta'ala. Dan ini taubat yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ikhlas dijadikan para ulama salah satu syarat, di antara syaratnya taubat. Tapi orang taubat karena sakit, itu sampai habis sakitnya saja. Habisnya sakit, habis taubatnya. Itu bukan taubat. Itu hanya menderita sakit. Dan berkeinginan untuk kembali kepada kebenaran di saat sakit sedang dirasakan. Seandainya hilang sakitnya, kembali lagi. Itu bukan taubat. Hati-hati. Yang karena sesuatu penderitaan kemudian dia menyatakan taubat, karena penderitaan itu dia tidak taubat. Dia hanya sedang jera sesaat. Dan termasuk orang-orang kufar di akhirat yang menyatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kembalikan kami ke dunia, kami jadi orang saleh. Allah katakan, walau ruddu la'adu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat maksiat. Kenapa? Ketika di akhirat, sakitnya dapat. Minta kembali ke dunia untuk jadi orang saleh. Kalau sudah kembali kepada dunia kepada orang saleh, dan kemudian kembali kepada kehidupan dunia, rasa sakit hilang, kembali kepada maksiat. Orang yang telah ditegur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima, entah berapa kali ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ditegur dia seolah-olah ingin taubat, seolah-olah ingin kembali, hilang rasa sakitnya, dia kembali kepada maksiatnya. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun, laknatullahi alaih, dan kaumnya. Ditegur dengan ini, ditegur dengan itu, ditegur dengan belalang, ditegur dengan kutu, ditegur dengan darah, ditegur dengan beraneka ragam teguran. Ketika ditegur, datang kepada Nabi Musa, udu'u rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Kalau diangkat oleh Rabbmu penyakit ini, masalah ini, kondisi ini, kami akan beriman kepadamu dan ikut kepadamu. Bila diangkat oleh Allah, kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Ala kulli hal, kita ingin mengatakan bahwa orang yang akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala tutup darinya pintu hidayah, Allah tidak menzalimi dirinya. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Ini yang disebut oleh para ulama tentang orang-orang yang dapat hidayah. Dia orang yang pantas dapat hidayah. Di dalam dirinya ada kebaikan, yang kebaikan itu menjadikan Allah mentakdirkan hidayah untuknya. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang tidak pantas hidayah itu ada pada dirinya. Karena dia memiliki keburukan-keburukan yang membuat hidayah itu jauh dari dirinya. Dan Allah Maha tahu siapa dia. Dan Allah perlakukan dia dengan
ilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang tidak adil itu kalau orang seperti Abu Bakar dimasukkan neraka dan orang seperti Abu Jahal dimasukkan surga. Itu yang tidak adil. Itu yang tidak adil. Orang semisal Abu Jahal tak pantas masuk surga Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia diletakkan oleh Allah di neraka, memang di situ tempat yang cocok untuk dirinya. Bukan kesalahan Allah, namun keadilan Allah. Namun apa? Keadilan Allah. Ma'asyiral muslimin, keadilan di mana-mana adalah kebaikan. Walaupun akibat daripada keadilan itu adalah Anda harus dipenjara seumur hidup. Banyak orang di permukaan bumi ini ketika keadilan diterapkan sehingga membuat pelaku kriminal harus dipenjara, harus dibunuh, tak ada yang protes. Bahkan acungkan jempol, Masya Allah hakimnya adil luar biasa. Giliran Allah menerapkan keadilan, kenapa banyak orang yang protes? Ini salah satu di antara poin manusia dalam rumus dunia benar tapi dikembalikan kepada agama salah. Di dunia ini gak ada yang protes adanya penjara. Di penjara orang diapain? Diapain di penjara? Dihukum. Disebabkan apa? Perbuatan dia. Membunuh, mutilasi, merampok, membegal, masukkan penjara. Gak ada orang yang protes. Kenapa dizolimi orang di penjara? Gak ada. Bahkan semua orang setuju, para penjahat itu, para pelaku kriminal itu pantasnya di penjara. Tidak pantas berada di kehidupan bebas manusia. Lalu kenapa ilat yang sama adanya neraka membuat mereka protes? Pahamilah bahwa ketika keadilan itu ditegakkan sehingga membuat pelaku kriminal akan dipenjara walau seumur hidup, menegakkan keadilan adalah kebaikan. Dan Rabb yang kita ibadati adalah Rabb yang maha adil subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tuzlamuna fatila. Wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizolimi Allah walau sebesar fatil. Fatil, kalau antum melihat biji kurma, semua kita pasti pernah melihat biji kurma. Lihat di biji kurma itu ada titik. Ada titik di bagian tengahnya. Itu fatil. Titik di tengah biji kurma itu disebut apa? Fatil. Dalam ayat lain, wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak dizolimi walau sebesar naqir. Naqir, garis di tengah biji kurma. Biji kurma itu akan bergaris di tengah-tengahnya. Itu naqir. Sebesar titik yang ada di biji kurma itu kalian tidak akan pernah dizolimi. Sebesar garis, sehalus garis yang ada di tengah-tengah biji kurma itu kalian tidak akan pernah dizolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak menzolimi siapapun. Termasuk orang yang akan Allah halangi darinya apa? Hidayah. Kaidah yang ketiga. Ketika Allah memberikan hidayah dan ketika Allah menghalangi hidayah dari seseorang, penuh dengan hikmah. Allah Maha Bijaksana, Allah Hakim, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Hakim, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Semua yang ia kerjakan penuh dengan kebijaksanaan itu. Dan pasti ketika Allah memberikan hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah berikan itu kepadanya. Kepada pasti ketika
Seorang dihalangi dari hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah tidak berikan itu kepadanya. Itu pasti. Karena seluruh yang dilakukan oleh Rabb kita, dilakukan dengan penuh hikmah. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innallaha kana aliman hakima, wa kana allahu aliman hakima. Allah itu maha tahu, dan Allah tabaraka wa ta'ala maha bijaksana. Dan salah satu makna daripada hikmah itu adalah Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Sehingga yang pantas dapat hidayah, Allah akan berikan hidayah itu kepadanya. Yang tidak pantas dapat hidayah, Allah jauhkan hidayah itu dari dirinya. Kenapa? Allah maha bijaksana. Allah maha hakim. Allah letakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan dalam bab ini, para ulama mengatakan, apabila kita tidak tahu hikmah apa di balik semua itu, yang harus kita yakini ada hikmahnya, namun kita tidak tahu. Ada hikmahnya, namun apa? Namun kita tidak tahu. Seluruh yang Allah lakukan penuh hikmah, dan bukanlah syarat bahwa kita tahu hikmah itu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak ada amalan Allah tabaraka wa ta'ala yang berbuat tanpa hikmah. Oh, mentang-mentang Allah itu maha berbuat apa pun yang dia inginkan, lalu ia berbuat semena-mena tanpa ada perhitungan hikmah di dalamnya, tidak ada. Kenapa? Karena hakim, hikmah itu adalah nama Allah dan sifat Allah. Sehingga apapun yang ia perbuat akan penuh dengan hikmah, karena Allah tabaraka wa ta'ala hakim, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahu atau tidak tahunya kita, pasti Allah melakukannya penuh dengan hikmah. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah yang Allah tentukan, apapun yang Allah putuskan, penuh dengan hikmah. Sebagian kita tahu, sebagian kita tidak. Sebagian kita tahu hikmahnya, sebagian kita tidak tahu hikmahnya. Dan apa yang tidak kita ketahui hikmahnya, wajib kita yakini ada hikmahnya, namun saya tidak tahu sampai sekarang apa hikmahnya. Dan tidak dituntut untuk mencari-cari tahu hal yang tidak kita ketahui. Memaksakan diri untuk harus tahu hikmah Allah. Tak dituntut untuk itu. Kaidah berikutnya. Fahami, sadari bahwa akal kita terbatas. Fahami dan sadari bahwa akal kita terbatas. Sehingga keterbatasan akal kita menuntut kita tidak akan tahu semua hikmah Allah. Kenapa begini, kenapa begitu? Terkadang manusia memaksakan diri, harus tahu, harus dijawab, kenapa begini, kenapa demikian, kenapa begitu, kenapa demikian, mencari secara ta'annud, secara berlebihan, secara hulu tentang hikmah yang ada di balik semua ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah perbuatan yang tercela. Manusia mengira mereka bisa faham segala-galanya dengan akalnya. Padahal akal itu terbatas. Allah menciptakan manusia penuh dengan keterbatasan. Kemampuan mendengar terbatas. Kemampuan melihat terbatas, kemampuan berilmu terbatas, otomatis akal juga apa? Terbatas. Ada apa logika kita harus mengetahui seluruh yang diinginkan dan diperbuat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Ada apa? Kenapa kita harus paksakan akal kita harus tahu semua hikmahnya? Maka hadirkan bahwa akal kita ini terbatas. Sehingga berhentilah dalam hal-hal yang menjadi batasan-batasan akal. Dan ketika kita tidak tahu, sadari bahwa inilah saya sebagai seorang manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, termasuk akal saya untuk memahami segala sesuatu terbatas. Maka ketika Allah sembunyikan, jangan dicari-cari. Jangan diwajibkan harus tahu.
baru berapa? Asyarul muslimin, asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti pada kaidah yang keempat, bahwa akal manusia terbatas. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang manusia tidak sampai akalnya untuk bisa mengetahui semua hikmah di balik apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah lakukan. Maka hadirkan bahwa Allah pasti berbuat yang adil dan Allah pasti tidak akan menzalimi. Dan jangan paksakan bahwa apa yang Allah lakukan harus bisa Anda fahami dengan akal Anda yang terbatas. Kadang manusia kalau tidak sesuai dengan logikanya dia tolak. Dia terima dengan akalnya, baru dia terima. Kalau sesuai dengan akalnya. Dan bukan ini cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, ikuti asal Anda yakin itu adalah perintah Allah. Asal Anda tahu bahwa itu benar-benar datang dari Rasulullah, patuh dan taat. Walau ada apa di balik semua itu, sebagiannya Anda tidak tahu. Ini beragama yang benar. Sampai di mana ilmu manusia? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sebatas ilmu itu, sebatas itu ilmu itulah logika manusia. Maka bagaimana mungkin hal yang dilakukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa huwa bikulli syai'in alim bisa, harus bisa Anda fahami dengan logika Anda? Maka ini terlalu memaksakan. Sehingga akhirnya kalau ini yang dilakukan, kufur. Manusia akan terseret kepada kekufuran kalau dia terlalu mengedepankan logikanya. Maka sadari bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal memiliki kelemahan. Akal manusia atau akal Anda memiliki kelemahan. Dan bagaimana mungkin akal yang lemah itu dituntut untuk harus tahu kenapa Allah berbuat? Apa dibalik semua itu? Kenapa itu keputusannya? Kenapa itu yang ditakdirkan? Nah, poin yang kelima, Allah memiliki hujah yang kuat kepada para hamba. Dan dipastikan hamba tidak akan pernah memiliki hujah kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, ayat yang ke-149, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Katakanlah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar memiliki hujjah yang sempurna. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Kalau seandainya dia ingin, dia berikan semua kalian hidayah. Falau syaa la hadakum ajmain. Akan tetapi hikmatullah ta'bah. Ada orang yang tidak pantas dapat hidayah, maka Allah jauhkan daripadanya hidayah. Ada orang yang pantas dapat hidayah, maka Allah berikan kepadanya hidayah. Dan Allah memiliki hujjah yang pasti akan sampai kepada hambanya, dan hamba tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika hujah itu disampaikan kepadanya. Karenanya di akhirat semua penduduk neraka mengaku mereka yang berbuat zalim.
Semua penduduk neraka mengaku mereka yang celaka itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat celaka yang Allah katakan di dalam, yang Allah takdirkan di dalam catatan takdirnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami yang celaka. Sifat kami itu. Memang kami orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, kami orang ketika hidup dulu kami orang sesat. Kapan setelah ditegakkan kepada mereka hujjah? Allah sampaikan, kalian demikian, kalian begini, telah diberikan teguran, telah begini, telah diberikan kesempatan, kalian seperti ini. Dan ketika semuanya telah diterangkan dengan jelas di yaumil hisab, penduduk neraka akan mengatakan, memang kami orang yang celaka. Kami orang sesat. Di dunia petantang petenteng dia, kenapa kami sesat, kenapa kami dikatakan celaka, kenapa kami dikatakan kafir. Di akhirat setelah ditegakkan hujjah, ditegakkan Allah hujjah kepadanya, Allah terangkan kepadanya kenapa dan mengapa, dia baru kemudian mengakui ghalabat alaina syiqwatuna. Memang kesesatan itu kami, ada di kami. Sifat kami, tipikal kami, di dalam diri kami letaknya. Ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, kami orang yang sesat. Pengakuan penduduk neraka Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka siapapun yang Allah jauhkan daripadanya hidayah di akhirat, akan Allah sampaikan kepadanya hujjah kenapa dia dipilih menjadi orang yang sesat. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala tak memberikan hidayah kepadanya. Dan hujjah Allah itu akan sampai kepada para hamba. Dan hamba tidak akan pernah memiliki hujjah untuk menyalahkan Allah dalam apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala perbuat subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Anbiya Allah juga mengatakan, wala in massatum nafhatum min adabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ketika mereka ditimpa oleh azab Allah, ketika azab itu diberikan kepada mereka, penduduk-penduduk neraka, mereka akan berkata apa? Ya wailana inna kunna zalimin. Aduh celakanya kita, kita ini benar-benar orang zalim. Jadi penduduk neraka, orang-orang yang Allah jauhkan dari hidayah Allah, di akhirat ngaku kita ini enggak pantas dapat hidayah. Kenapa? Allah tegakkan. Dipertontonkan kepada mereka kenapa dan mengapa. Ditegakkan hujah Allah kepadanya. Di dunia dia bisa bersilat lidah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bukankah begini? Bukankah begitu? Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Kenapa? Namun siapa yang bisa berhadapan dengan hujah Allah di akhirat? Orang-orang yang beriman telah Allah beritahu. Dan kita mengimaninya ketika Allah pilih keadilan. Ketika Allah pilih keadilan. Dan Allah tidak pernah salah dalam pilihannya. Sebagaimana Allah tidak pernah salah dalam keputusannya. Kaidah berikutnya. Yang keenam. Tidak memberikan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya bukanlah kezaliman. Ini ada kaitannya dengan kaidah yang kedua,
namun lebih detail. Ketika tidak diberikan itu kepada orang yang tidak pantas menerimanya, itu bukanlah apa? Kezaliman. Kita halangi dia mendapatkan sesuatu kebaikan dari diri kita karena menurut kita dia tidak pantas dapatkan itu, maka itu bukanlah kezaliman. Kata para ulama, kezaliman baru dikatakan zalim kalau kita halangi dia dari hak yang dia pantas menerimanya. Itu baru zalim. Tapi kalau tidak diberikan kepadanya karena dia tidak pantas menerimanya, maka itu bukanlah kezaliman. Namun dia adalah orang pantas menerimanya, orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu, kemudian kita halangi dia dari sesuatu yang harus dia terima, itu adalah zalim. Semisal antum punya perusahaan, antum lakukan seleksi dan antum iklankan siapa yang terbaik akan diterima jadi karyawan. Kemudian terjadilah seleksi itu dan ada seseorang yang memang dia yang terbaik. Berarti antum wajib memberikan apa yang menjadi haknya dia. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan itu, antum zalim. Karena dia berhak mendapatkannya. Lalu antum berikan kepada orang lain, zalim. Namun ketika antum mengatakan bahwa kami ingin ada 10 orang yang akan terima menjadi karyawan, silakan mendaftar. Siapapun yang kami pilih, kita berikan pemberian itu dan kita halangi sebagian orang. Apakah orang yang tidak kita terima di perusahaan itu kita zalimi dia? Tidak kita zalimi. Karena bukan suatu yang wajib untuk dia dapatkan. Namun apabila sudah ada pernyataan, manakala yang terbaik dalam seleksi ini akan kita jadikan karyawan. 1, 2, dan 3 sampai 10 yang terbaik. Kemudian ada orang yang sudah mendapatkan itu, berarti dia telah mendapatkan, dia harus mendapatkan haknya. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan haknya, antum berbuat zalim. Ini sekedar logika bahwa kapan seseorang dikatakan zalim. Bayangkan kalau seandainya orang itu tidak pantas diterima. Yang tadi datang orang yang mendaftar, orang-orang yang pantas diterima. Namun antum butuh 10, yang daftar 300. Ketika antum terima 10, apakah antum menzolimi 290 orang? Jawabannya, tidak. Karena antum tidak memberikan kepadanya sesuatu yang keutamaan atau kebaikan antum. Bukan karena kewajiban untuk antum berikan kepadanya. Bayangkan, kalau dia orang yang tidak pantas diterima, lalu antum tidak terima. Zolim dari mana? Namun apabila dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu, kewajiban untuk diberikan itu kepadanya, lalu dihalangi dia untuk mendapatkan itu, disebut apa? Zalim. Dan orang-orang yang dijauhkan Allah dari hidayah, karena dia tidak pantas mendapatkan hidayah itu. Maka tidak ada kezaliman dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ketika tidak memberikan hidayah itu kepadanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaidah berikutnya yang ketujuh. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa itu yang dia lakukan. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Wa hum yus'alun, dan mereka yang ditanya kenapa berbuat. Jadikan ini kaidah penting dalam masalah hidayah dan tidak hidayah. Hidayah dan kesesatan. Kenapa fulan mendapatkan hidayah? Kenapa fulan tidak diberikan hidayah?
jadikan kaidah penting, jangan tanya Allah. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Karena seluruh yang diperbuat oleh Allah benar, seluruh yang diperbuat oleh Allah adil, seluruh yang diperbuat oleh Allah tidak ada menzolimi, sehingga tidak perlu ditanya. Dan tidak boleh bertanya. Maka kalau seandainya kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita melakukan kesalahan. Allah sudah larang, lalu kita lakukan. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang tadi kita katakan terlalu mengedepankan logika. Semua harus disesuaikan dengan logika. Tanpa sesuai dengan logika, dia tidak terima. Sampai akhirnya, apa yang diperbuat oleh Allah pun dia pertanyakan. Hadir kaidah yang ke-8, kata para ulama, berkaitan dengan kaidah yang ke-7, yaitu seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah. Seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah. Dan bertanya kepada Allah kenapa Allah berbuat su'ul adab. Tidak beradab seorang hamba kepada Rabbnya. Siapa Allah? Rabb yang maha adil. Siapa Allah? Rabb yang maha berilmu. Sehingga semuanya Allah tahu. Siapa Allah? Rabb yang tidak akan pernah menzolimi. Siapa Allah? Penguasa langit dan bumi. Siapa Allah? Pemilik segala-galanya. Siapa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada Anda seluruh nikmat yang anda rasakan. Ada apa Anda menuntut Allah untuk menjawab kenapa dia berbuat seperti itu? Siapa dirimu? Siapa engkau? Oleh karena itu, pertanyaan tentang takdir Allah, kenapa Allah berbuat, bagian daripada sikap tidak beradabnya makhluk kepada Allah Sang Khalik. Kalau bertanya itu sifatnya adalah, siapa tahu orang yang ditanya tahu hikmahnya, dari bab ilmu beda. Tetapi yang ini adalah pertanyaan yang sifatnya protes. Kenapa Allah menghalang hidayah dari Abu Talib? Seolah-olah dia tidak diterima. Dia tidak terima Abu Talib wafat di atas kesyirikan, di atas agama Quraisy. Padahal lihat perjuangan Abu Talib, lihat bagaimana Abu Talib membela Nabi SAW, lihat bagaimana sampai ada yang menyatakan, kami tidak beriman kepada, kami tidak akan memiliki agama yang di dalamnya ada keyakinan paman Nabi yang telah membela Nabi masuk neraka dan musuh Nabi yang telah memusuhi Nabi yaitu Abu Sufyan masuk surga. Ada yang sampai menyatakan itu, masyaallah muslimin. Paman Nabi yang telah membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk apa? Masuk neraka. Sementara musuh yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Sufyan masuk surga. Karena akhir daripada kehidupan Abu Sufyan beriman dan wafat di atas keimanan, bertemu Rasul, berarti sahabat. Sampai ada yang menyatakan kami tidak beriman pada, kami tidak memiliki agama yang di dalam agama itu ada keyakinan paman Rasul masuk neraka yaitu Abu Talib dan musuh Rasul masuk surga. Ini su'ul adab. Buruknya adab seorang hamba kepada Rabbnya yang telah memutuskan siapa yang akan diberikan hidayah, siapa yang dihalangi dari hidayah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendekatkan pemahaman, soal-soal su'ul adab, Anda akan memberikan kepada antum logika berikut ini. Bayangkan antum ini adalah cleaning service di sebuah perusahaan yang memiliki 50.000 karyawan.
Kira-kira sudah besar perusahaannya? Sudah besar. 50 ribu besar atau tidak? Kira-kira lah. Besar ya. Berarti direkturnya, komisarisnya bukan orang sembarangan. Orang yang luar biasa dalam berbisnis, luar biasa dalam kebijaksanaan, luar biasa di dalam manajemen, luar biasa dalam pengaturan karyawan. Suatu saat para direktur, para komisaris rapat membuat keputusan. Lalu dikeluarkanlah keputusan itu, diumumkan kepada karyawan. Begitu mereka sampai, antum tanya, kenapa itu yang diputuskan, Pak? Antum siapa? Cleaning service. Kira-kira berhak gak nanya komisaris kenapa itu yang diputuskan? Kayaknya gak benar keputusan Bapak ini, Pak. Menurut saya sih, keliru. Pertanyaannya, ente siapa? Hah? Hanya cleaning service di sebuah perusahaan. Sadari siapa diri Anda. Ingin bertanya kepada komisaris perusahaan, ingin bertanya kepada direktur perusahaan, dan protes terhadap kebijaksanaan yang mereka buat. Dibuat kebijaksanaan. Datang setengah jam dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, kemudian dibuat kebijaksanaan, datangnya harus setengah jam setelah itu. Lalu kemudian protes, saya tidak setuju, ini zolim segala macam. Dan tidak mau terima keputusan itu. Atau balik, Anda adalah direkturnya. Lalu setelah Anda membuat kebijaksanaan itu, setelah rapat bersama, Anda, kita manusia rapat ya kan, Allah tidak perlu rapat. Intinya adalah sebuah kebijaksanaan peraturan perusahaan, tiba-tiba antum keluar dari ruang rapat setelah pengumuman itu, ditanya oleh cleaning service dan diprotes oleh cleaning service. Gerangan, antum apakan cleaning service ini? Kalau ini saja dianggap kurang ajar kepada atasan, maka ketahuilah seorang hamba yang protes terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, dia lebih hina daripada cleaning service di perusahaan ini, dan Allah lebih mulia daripada manusia-manusia yang kita sebut sebagai direktur dan komisaris perusahaan itu. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang sangat hina protes terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha segala-galanya, maha adil, maha benar, maha jujur, maha bijaksana, maha berilmu, maha pengasih, maha penyayang. Lalu kemudian logika kita yang kerdil, logika kita yang sedikit, logika kita yang lemah, ilmu kita yang tipis, kemudian tidak mau menerima keputusan Allah dan protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah su'ul adab. Maka hendaklah seorang hamba menjaga adabnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, 8 kaidah tentang hidayah dan tidak hidayah. Al-hidayah wal-idlal. Allah memberikan hidayah kepada hambanya, Allah tidak memberikan hidayah kepada hambanya, atau Allah menyesatkan hambanya. Mudah-mudahan 8 kaidah ini kita bisa fahami dan menjawab beraneka ragam pertanyaan di logika banyak orang yang sering ditanyakan kepada kita tentang kenapa dan mengapa. Sebagaimana yang tadi kita janjikan bahwa di akhir bahasan ini kita akan sampaikan beberapa poin yang akan menghalangi hidayah. Sebab-sebab kenapa Allah menghalangi hidayah dari seseorang. Namun kita sampaikan secara global. Pertama, memang jiwanya sombong. Jiwanya angkuh dan takabur. Dan orang yang di hatinya ada kesombongan, Allah tidak akan berikan hidayah kepadanya. Contoh teratas adalah iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau patuh dan taat, dan dia sombong. Kesombongan menghalangi hidayah. Menjadi penghalang apa? Pintu hidayah. Itu yang terjadi kepada Fir'aun. Anu'minu li basyaraini mithlina wa qawmuhuma lana abidun. Apakah kita akan beriman kepada dua manusia seperti kita dan kaumnya, orang yang kita gunakan sebagai budak-budak kita?
Itu yang terjadi kepada banyak orang Quraisy ketika mereka membandingkan diri mereka dengan diri Nabi Muhammad. Ayyuna khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Siapa di antara kita yang lebih baik posisinya? Siapa di antara kita yang lebih banyak pengikutnya? Kesombongan. Ini menghalangi apa? Hidayah. Berikutnya yang banyak menghalangi hidayah adalah ikut orang tua. Ikut tetua-tetua. Begini kami termukan dari orang tua kami, sudah kami ikut orang tua saja. Begini kami diajarkan dulu, kami sesuai dengan agama itu saja. Kami enggak mau yang aneh-aneh. Kami amalkan yang kami terima dulu dari orang tua kami saja. Ketaatan kepada orang tua wajib. Kepatuhan kepada orang tua wajib. Tapi tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada orang tua wajib. Namun di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan oleh ketaatan kepada orang tua, di sini penutup pintu hidayah. Rasa bakti kita kepada orang tua kita tidak harus membuat kita menutup pintu dari kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita, walau kebenaran tersebut tidak sampai kepada orang tua kita. Di akhirat pertanggungjawaban masing-masing. Orang tua kita mempertanggungjawabkan dia dan agamanya dan ketaatannya, kita pun mempertanggungjawabkan diri kita, agama kita dan ketaatan kita di hadapan Allah. Bahkan kita bertemu dengan orang tua kita, lari dari orang tua kita di akhirat, enggak peduli. Maka banyak sekali orang-orang yang diseret oleh iblis tidak mau menerima hidayah karena tidak mau berbeda dari orang tuanya. Dan contoh yang paling akurat untuk ini adalah Abu Thalib. Sehingga Allah takdirkan di akhir hayatnya ia menyatakan apa yang membuat dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia tidak mau berbeda dengan agama ayahnya, Abdul Muttalib. Hal yang sama dinyatakan oleh sebahagian kufar Quraisy yang wafat di atas kekafiran ketika membantah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta khairun am Abdul Muttalib?" Wahai Muhammad, lebih mulia mana engkau atau kakekmu Abdul Muttalib? Mana yang lebih mulia, dirimu atau kakekmu Abdul Muttalib? Kalau Rasul ketika itu menyatakan saya lebih mulia dari Abdul Muttalib, geger kota Mekah. Karena kota Mekah sudah luar biasa mengagungkan, memuliakan siapa? Kakek Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Tapi apakah itu syarat kebenaran? Belum tentu. Sehingga ketika ingin membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membantah dengan menyebut agama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa dirimu tidak lebih baik daripada Abdul Muttalib, dan itu yang mereka inginkan, maka ketahuilah bahwa Abdul Muttalib mengibadati apa yang kami ibadati. Maka jangan paksa. Di dalam beragama harus ikut orang tua. Orang tua letakkan dalam timbangan syariat. Benar yang diajarkan ikuti. Ada yang salah yang pernah beliau ajarkan tinggalkan. Dan orang tua, kita adalah orang tua manusia, kadang benar kadang salah. Dan ketika kita ketahui kesalahan yang diajarkan kepada kita lalu kita tidak mengikuti itu, bukan berarti itu kedurhakaan. Anak merasa durhaka kalau dia beragama tidak seperti dengan agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini batil. Ini batil. Kebenaran bukan apa yang bukanlah takarannya apa yang diajarkan oleh orang tua. Kebenaran takarannya adalah Al-Quran dan hadis, dan semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang berbeda, maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada orang tua. Namun ini adalah sesuatu yang banyak menghalangi orang dari hidayah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, enggak. Cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari orang tua kami. Ini ada dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita tercinta Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Betapa banyak orang sudah sampai kepadanya ilmu yang hak, tahu dia ini benar. Apa yang mereka lakukan salah namun tidak mau meninggalkannya karena tidak mau menyelisih siapa? Orang tuanya. Dan yang anehnya adalah orang tua sekarang kalau dalam urusan dunia dia suruh anaknya lebih baik dari dia, tapi dalam masalah agama wajib patuh kepada dia. Dari sisi lain kita lihat, kalau tadi dari sisi anak, sekarang kita lihat dari sisi siapa? Orang tua. Dalam urusan dunia dia ingin anaknya lebih hebat daripada dia. Kenapa hal yang sama tidak diterapkan kepada agama? Anakku, dalam agama engkau usahakan lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak? Dalam urusan dunia dia suruh mendorong anaknya. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, enggak. Cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari orang tua kami. Ini ada dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita tercinta Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Betapa banyak orang sudah sampai kepadanya ilmu yang hak, tahu dia ini benar. Apa yang mereka lakukan salah namun tidak mau meninggalkannya karena tidak mau menyelisih siapa? Orang tuanya. Dan yang anehnya adalah orang tua sekarang kalau dalam urusan dunia dia suruh anaknya lebih baik dari dia, tapi dalam masalah agama wajib patuh kepada dia. Dari sisi lain kita lihat, kalau tadi dari sisi anak, sekarang kita lihat dari sisi siapa? Orang tua. Dalam urusan dunia dia ingin anaknya lebih hebat daripada dia. Kenapa hal yang sama tidak diterapkan kepada agama? Anakku, dalam agama engkau usahakan lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak? Dalam urusan dunia dia suruh mendorong anaknya harus lebih baik daripada dia. Soal agama, kamu tidak boleh lebih baik daripada saya. Kamu harus

Dari sisi lain kita lihat. Kalau tadi dari sisi anak, sekarang kita lihat dari sisi siapa? Orang tua. Dalam urusan dunia, dia ingin anaknya lebih hebat daripada dia. Kenapa hal yang sama tidak diterapkan kepada agama? Anakku, dalam agama engkau usahakan lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak? Dalam urusan dunia, dia suruh mendorong anaknya harus lebih baik daripada dia. Soal agama, kamu tidak boleh lebih baik daripada saya. Kamu harus patuh saya. Apa yang saya katakan, ikuti. Kok bisa begitu? Pahamlah kita ini tipu daya. Syaitan la'anatullahi alaih. Di antara penghalang hidayah berikutnya adalah cinta kekuasaan. Dan tidak ingin kehilangan kekuasaan itu. Ini juga yang terjadi kepada Fir'aun. Yang Allah katakan, sebenarnya dia tahu bahwa dakwah Nabi Musa benar, dia salah. Tapi tidak mau mengikutinya, karena ingin berbuat zalim, dan berbuat ingin tetap tinggi di permukaan bumi. Ingin tetap berkuasa di permukaan bumi. Dan ini juga yang menghalangi banyak orang-orang Quraisy. Terutama pemuka-pemuka suku dari orang Quraisy. Kalau kita beriman kepada Muhammad, berarti kita menjadi pengikut Muhammad. Sementara siapa Muhammad? Memang mereka tahu Nabi Muhammad orang jujur, budi pekertinya luar biasa, pamrih, suka membantu orang yang sabar, tahu. Tapi secara kepemimpinan gak ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bagaikan orang-orang kota Mekah lainnya. Beliau tidak punya kepemimpinan. Sementara ini adalah pemimpin-pemimpin. Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa arda, Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Abu Jahal, Abul Hakam, Amar bin Hisham, pemimpin-pemimpin Mekah. Sementara Nabi Muhammad bukan pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad? Kalau kita beriman kepada Muhammad, berarti kita menjadi pengikut siapa? Pengikut Muhammad, dia yang akan jadi pemimpin. Dan kita ngekor dengan kepemimpinan, ya, enggak mau. Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat. Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat. Orang tidak mau menyelisihi kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya. Walaupun dia tahu kebiasaan itu apa? Salah. Sehingga adat dan kebiasaan di tengah masyarakat, sebuah rutinitas yang diadakan di tengah masyarakat, yang dia adalah kesalahan, tidak mau ditinggalkan orang, karena dia tidak mau berbeda dengan masyarakatnya. Dia ingin seperti masyarakat yang ada. Dia tidak mau dianggap orang, kamu sudah beda sekarang. Kamu gak seperti kita lagi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita yang hak, ambil hak itu dan gigit dengan gigi taring, pegang erat-erat dan terima konsekuensinya. Walaupun akhirnya harus berbeda dengan kebiasaan di tengah masyarakat. Betapa seringnya Ustaz, saya sudah tahu itu enggak boleh, tapi saya enggak bisa. Saya enggak bisa, Ustaz. Kenapa? Ya gitulah. Taulah antum jawabannya. Nanti kalau saya dikatakan orang begini, dikatakan masyarakat saya begini, dan kebetulan Ustaz, saya RW pula di. Jadi enggak mungkin lah Pak RW enggak melakukan. Saya tahu itu salah, Ustaz. Lihat masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Allah sudah datangkan yang hak kita tidak terima karena masyarakat. Masyarakat ini membawa Anda ke surga? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan membawa kita ke surga insyaallah taala, bukan masyarakat. Sebuah kaidah yang Anda dengar dari langsung dari lisan Syekh yang sudah meninggal rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Syekh Al-Lahidan, Shalih Al-Lahidan, ketika beliau datang ke Masjid Nabawi dan memberikan tausiah di Masjid

Nabi dan ditanyakan tentang orang yang mengikuti sunnah berbeda dengan masyarakatnya. Beliau menyebutkan sebuah kaidah yang luar biasa. Ana dengar langsung dari lisan beliau dan ana hafalkan ketika itu dan ana fahami ketika itu, ana sampaikan sekarang kepada antum dan pernah ana sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Kata beliau, demi Allah, kita tidak ingin berbeda dengan masyarakat. Selagi apa yang kita amalkan bisa tidak berbeda dengan masyarakat, itu yang akan kita lakukan. Asal di atas sunnah. Akan tetapi, kalau harus berpegang teguh dengan sunnah, konsekuensinya berbeda, kita terima. Namun itu bukan tuntutan dan tujuan. Dan ini anak-anak, ketika beliau sampaikan itu, masuk ke dalam hati, menancap di dalam hati, dan ingat sampai sekarang. Berbeda dengan masyarakat bukan tujuan. Enggak ada perintah agama berbeda dengan masyarakat. Itu enggak ada. Tunjukkan bahwa Anda beda dengan masyarakat. Itu enggak ada. Itu hanya konsekuensi kebenaran. Hati kita tidak ingin berbeda. Namun kalau itu adalah tuntutan kebenaran yang kita ketahui, karena kita terima. Namun itu bukanlah tujuan. Dan di sebagian kaum muslimin yang mutasyaddid, ia merasa bahwa menunjukkan diri berbeda dengan masyarakat adalah tuntutan syariat. Dan itu manhaj orang yang kuat. Sehingga asal berbeda dengan masyarakat, mereka pertontonkan. Yang penting beda dengan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Jadi di antara penghalang hidayah apa tadi? Mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat. Banyak sekali orang sudah tahu yang hak, tahu itu batil, namun tidak bisa meninggalkan yang batil itu. Di antara penghalang kebenaran adalah cinta harta dan cinta kedudukan, kemuliaan di tengah masyarakat. Di antara penghalang hidayah adalah maksiat yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menutup hidayah, membuat Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan hidayah dari dirinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini berbicara tentang dosa-dosa yang telah menutupi hati sehingga hati berkarat, hidayah enggak bisa masuk. Allah jauhkan darinya hidayah. Ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagian yang terakhir, yaitu penutup pintu hidayah, kita sampaikan secara global sebagai syarat memenuhi pengumuman akan judul. Namun kita mengira, merasa, mempertimbangkan bahwa kaidah-kaidah tadi lebih penting untuk kita sampaikan. Mungkin akan lebih besar manfaatnya untuk antum-antum dibanding kita berbicara tentang penghalang-penghalang hidayah. Wallahu ta'ala alam. Ini secara materi, dan beberapa waktu ke depan kita menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya dan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Dan kita berusaha menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi. Kalau tidak sesuai dengan materi, kita kesampingkan dulu. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut kebohongan. Apakah termasuk kebohongan juga ketika seseorang menyampaikan kebenaran namun dia tidak melakukannya? Apakah termasuk dusta juga? Sampaikan nasihat kepada orang, ajarkan orang sebuah kebenaran, ajarkan orang kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Apakah itu bagian daripada dusta dan tercela? Jawabannya adalah tergantung kebenaran yang dia ajarkan. Tergantung hukum sesuatu yang sedang dia ajak orang lain kepada hukum itu. Kalau hukum yang dia dakwahkan, yang dia ajarkan, yang ia ajak orang untuk melakukannya adalah wajib dan haram, dan dia melanggar,
maka ini adalah kehinaan. Dan ini adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Namun kalau yang dia ajak kepada manusia adalah kebenaran, namun hukumnya tidak wajib, hukumnya juga tidak haram. Semisal dia mengajak orang untuk rajin membaca Al-Quran, semisal dia mengajak orang untuk rajin berpuasa sunnat, semisal dia mengajak orang untuk rajin bertahajud, rajin berinfak, infak-infak yang sifatnya tidak wajib. Kebenaran atau tidak? Bahagian daripada syariat Allah atau tidak? Apa hukumnya? Tidak wajib. Amalan-amalan apa? Mustahabbat. Amalan-amalan sunnat. Ia aja orang untuk rajin sholat tahajud, dan dia tahu bahwa dirinya tidak rajin tahajud. Apakah ini kehinaan? Apakah ini adalah kenistaan? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah murka hamba yang tidak melakukan ibadah sunnat. Allah tidak pernah marah kepada hamba yang tidak melakukan ibadah apa? Sunnat. Dan ilmu harus disampaikan. Kita tidak mengatakan ini yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang mengajak pun melakukan. Itu yang terbaik. Itu yang sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Namun sekira dia mengajak, namun dia tidak melakukan. Namun yang diajak adalah ibadah sunnat. Maka ini tidak tercela dalam agama kita. Namun kalau yang dia sampaikan adalah suatu yang wajib, lalu dia tidak kerjakan, atau dia menyampaikan ini harus dihindari karena hukumnya haram, dia melakukannya, ini perbuatan tercela. Dan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan karena mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak melakukannya. Adapun yang sifatnya mustahabbat, maka sunan, yang sifatnya adalah nawafil, maka yang afdol, yang terbaik, dia mengajak dan dia juga apa? Mengamalkan. Namun sekiranya kita tahu dia tidak mengamalkannya dan terlihat dia sedang mengajak di mimbar, mengajak di podium, kita tahu dia tidak mengamalkannya, apakah ini aib bagi dirinya? Jawabannya tidak. Dia mengajak kepada yang mustahabbat, hal-hal yang sifatnya tidak wajib, terlihat bersemangat, sehingga boleh jadi dengan khutbahnya yang berapi-api, orang kemudian rajin tahajud, dianya tidur terus. Apakah ini celaan bagi dirinya? Jawabannya, tidak. Walaupun kita kemudian tahu, nah semangat doang Ustaz, dia pun pemalas sholat tahajud. Misalnya, itu tidak celaan bagi dirinya. 6. Saya sudah berusaha untuk bertaubat, taubatan nasuha. Namun saya masih sering dihantui oleh dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Mohon nasihatnya Ustadz, terkadang saya terkesan berprasangka bahwa saya akan disiksa walau sudah bertaubat. Di mana di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau kalian bertaubat tetap kami siksa? Tolong tunjukkan. Cari di dalam Al-Quran. Anda yang bertaubat, tapi kalau ingin kami azab, kami azab. Cari di dalam Al-Quran. Kalau bertemu, telepon. 08 sekian-sekian, nanti tanya. Tanya panitia. Siapapun, baik antum yang ada di majlis ini, atau siapapun mendengarnya, siapapun yang mendengar sampai hari kiamat. Sampai saya wafat. Bertemu ayat di dalam Al-Quran, kalau kalian taubat, tetap akan kami adab dengan dosa-dosa itu. Mana ayatnya? Yang ada, kalau kalian bertaubat, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Betul atau tidak? Ada apa angka Anda tidak percaya dengan janji-janji Allah? Ada apa Anda su'uban dengan Allah? Maka terlihat di sini, ini permainan iblis. Orang yang bertaubat, menjalani taubat, dia harus berhusnudzon kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah berbicara bahwa Allah orang yang bertaubat akan kami azab. Itu enggak ada. Yang ada adalah yang bertaubat akan kami ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Akan kami masukkan dia ke dalam
surga. Yang bertaubat akan kami jadikan amal-amal keburukannya adalah kebaikan. Al-Ghafurul Wadud, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kenapa digabung antara nama Ghafur dengan nama Pengasih? Karena orang yang diampuni akan dikasihi. Paham? Kenapa Allah kaitkan, Allah dekatkan, ada Allah tempelkan nama Ghafur dengan nama Wadud di dalam Al-Quranul Karim? Pengampun dan pengasih, ada apa kok ditempel? Dibuat berdekatan, dibuat berdampingan. Karena yang diampuni pasti dikasihi. Antum sekarang yang diampuni diazab. Mana kaidahnya di dalam syariat? Berarti antum tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang menjanjikan ampunan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Lihat, ghafur dikaitkan, ditempel dengan nama ar-rahim, pengasih dan penyayang. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudzunuba jami'an, Allah mengampun dosa semuanya. Maka yang harus antum lahirkan adalah keyakinan akan janji-janji Allah dan berhusnudzon kepada Allah, Allah akan lakukan itu. Soal ingat dosa masa lalu itu tetap harus terjadi. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita ingat dosa kita agar kita rajin beribadah kepadanya, menghapus dosa-dosa masa lalu. Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa saya melupakan kesalahan saya masa lalu? Enggak bisa. Enggak bisa. Dosa masa lalu kita ingin tidak ingat, enggak bisa. Karena Allah menginginkan kita mengingatnya, supaya mendorong kita lebih banyak lagi bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia sudah ingat dosa masa lalu masih susah bertaubat. Bayangkan kalau dia tidak ingat dosa masa lalunya, apa yang akan terjadi? Kita yang masih ingat dosa masa lalu kita masih sulit untuk bertaubat. Kalau ataupun bertaubat, terkadang jatuh lagi kepada maksiat yang sama. Bayangkan kalau seandainya setelah bertaubat Allah buat antum lupa dosa masa lalu antum, apa yang akan terjadi? Maka ingat dosa hikmah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan untuk antum yang ingat dosa itu. Maka setiap ingat dosa istighfar, setiap ingat dosa minta ampun kepada Allah, setiap ingat dosa lakukan istighfar, sehingga iblis malas mengingatkan antum dosa. Kenapa? Setiap diingatkan antum istighfar kepada Allah, setiap diingatkan antum berzikir, setiap diingatkan antum beribadah kepada Allah, malas iblis mengingatkan, malas syaitan mengingatkan antum. Tapi kalau dia ingatkan antum untuk membuat antum menjadi orang yang loyo, lemes, lunglai, letoy, iblis mau itu. Dan membuat orang yang frustasi, hilang semangat hidup, hilang percaya kepada janji-janji Allah. Tapi kalau ingat dosa, memupuk ketaatan, iblis gak mau mengingatkan. Dan bala tentaranya. Dan itu yang benar. Ingat dosa terbagi dua. Efeknya positif, syariat. Efeknya negatif, tipu daya iblis. Maka lihat, ketika anda ingat dosa anda masa lalu, apa yang akan terjadi pada dirimu? Negatif, berarti terjebak ke dalam permainan iblis. Ingat dosa yang salah. Yang terjadi positif, saya semakin semangat beribadah, karena saya telah melalui masa lalu dengan hal yang buruk, saya ingin lakukan yang baik. Allah menjanjikan, innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan akan menghapus keburukan. Berarti positif, ingat dosanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kenapa itu yang antum yakini? Saya sudah bertaubat Ustaz, tapi saya yakin di azab. Yakin dari mana? Ini mirip dengan masalah takdir, masalah hidayah. Ya, kalau saya saudara adalah orang yang sudah beriman, beramal soleh, sudah maksimal ketaatan, apa mungkin saya tetap masuk neraka, Ustaz? Nah, ini mirip dengan ini. Ini adik kakak soalnya. Mirip.
Saya sudah rajin ibadah, Ustaz, sudah rajin melakukan ketaatan, sudah rajin meninggalkan maksiat. Kalau dalam catatan takdir saya penduduk neraka, apa mungkin saya tetap masuk neraka walau sudah rajin beribadah, Ustaz? Ini ditanyakan orang. Cuma cari di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jahannam. Cari di dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, rajin beriman dan soleh, kami akan masuk dia ke dalam neraka. Cuma cari di dalam Al-Quran. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan dia ke dalam. Bahkan di antara ayat itu Allah katakan, wa'dallahi haqqa. Ini adalah janji Allah, sebenar-benar janji. Intinya, kok antum ragu sih? Allah yang berjanji. Dan Allah katakan, sebenar-benar janji. Lalu Allah katakan, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur berbicara daripada Allah? Maka keraguan itu tipu daya iblis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka timbulkan, janji Allah adalah suatu hal yang pasti Allah tunaikan. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa ketika saya berdoa ada bisikan bahwa doa saya tidak akan terkabul? Atau ada perasaan tidak yakin pada doa saya itu? Inilah dia larangan Rasul di dalam hadis. Dan inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita berdoa sambil hati kita insyaallah ini diterima. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang memiliki keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang antum melanggar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan melihat doa dari hati yang lalai. Ini yang antum terjadi. Seorang yang berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dia pasti mendapatkan kebaikan. Pasti. Kebaikan itu salah satu di antara tiga. Satu, doanya dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, dua, dijauhkan dari dia mudarat dan mara bahaya selevel doanya. Tidak juga yang kedua, yang ketiga, Allah jadikan doa itu tambahan pahala di akhirat. Maka seorang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Namun permasalahannya, kita sering memaksa Allah harus terima, harus kabulkan doa kita. Kesalahan manusia di situ. Sekali lagi, beradablah kepada Allah. Bagian daripada adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam doa, jangan paksa Allah harus mengabulkan doa kita. Menurut kita yang kita minta kepada Allah kebaikan untuk kita, itu menurut kita. Apakah itu yang akan terjadi? Kalau Allah kabulkan, belum tentu. Maka biarkan Allah yang memilih. Kemaslahatan yang menurut kita adalah maslahat boleh jadi mudarat. Minta Allah melapangkan rezeki. Apa iya? Kalau Allah lapangkan rezeki, kita tetap istiqamah. Boleh jadi ketika kita minta kelapangan rezeki kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya karena Allah tahu kalau anda, orang seperti anda ini dilapangkan rezeki, itu entah apa yang akan terjadi. Anda mulai lalai, mulai jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh berteman dengan orang-orang jahat, safar ke negeri-negeri yang tidak pantas safar seorang muslim kepadanya, berkumpul bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Maka biarkan Allah memilih yang terbaik untuk dirimu. Meminta silakan, tapi biarkan Allah yang memilih. Soal dikabulkan tidak dikabulkan, karena Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita mengetahui siapa kita. Nah.

0: bagaimana cara mengajak anak untuk kembali kepada hidayah sunnah sementara anak sudah sangat jauh melangkah dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalau yang antum minta bagaimana caranya supaya anak itu ikut, saya mengatakan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Bagaimana cara mengajak anak agar anak itu kembali? Kalau yang ditanyakan bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada anak, setelah ini disampaikan, anak itu pasti ikut. Kalau itu yang antum tanya, jawaban anak, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Karena kalau Nabi tahu cara menyampaikan sesuatu yang membuat orang langsung ikut, ana yakin Abu Thalib dapat hidayah. Rasul akan menyampaikan dengan cara yang luar biasa, yang setelah itu Abu Thalib akan ikut. Ana yakin anak Nabi Nuh dapat hidayah. Ana yakin ayahnya Nabi Ibrahim dapat hidayah. Kalau mereka tahu cara menyampaikan, setelah disampaikan orang langsung ikut patuh dan taat kepadanya. Namun cara itu tidak ada. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Nabi hanya berdakwah, menyampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Soal apakah orang itu terima tidak terima di tangan Allah. Tak ada yang menasihati orang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah seluruh orang yang didakwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hidayah? Jawabannya tidak. Yang dapat yang tidak. Jadi bukan kemahiran menasihati. Oleh karena itu, jangan pernah tanya kepada siapapun cara menasihati anak supaya anak patuh dan taat. Karena tidak ada. Kalau Allah mengatakan kepada para nabi dan para rasul, in alaika illal balagh, tugas anda hanya menyampaikan, apalagi kepada kita. Kalau para nabi dan para rasul mengatakan, in alaina illal balagh, tugas kami hanya menyampaikan, maka apalagi kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Soal dapat hidayah, tidak dapat hidayah, di tangan Allah. Nabi SAW demikian gencar menasihati pamannya Abu Thalib. Dapat hidayah atau tidak? Tidak dapat hidayah. Sementara Salman Al-Farisi masuk agama Islam tanpa satu kalimat pun dari Nabi kita tercinta SAW mendakwahi Salman Al-Farisi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau, seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulnya, engkau inginkan untukmu Abu Thalib, aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Biarkan Allah yang memilih. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif setelah wafatnya Abu Thalib dan ingin mendakwahi suku-suku, ketua-ketua suku yang ada di Taif, Bani Thaqif, ternyata mereka tidak menerimanya. Bahkan menghinakan Nabi kita SAW dengan sesuatu yang kita ketahui bersama. Setelah itu budak masuk Islam. Setelah Nabi berdarah-darah istirahat, seorang budak masuk Islam. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Nabi-Nya tercinta, kamu inginkan pemuka-pemuka Bani Thaqif, aku inginkan untukmu budak ini. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak pernah punya kuasa untuk masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada hati itu. Enggak ada kuasa kita di sana. Yang bisa masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihati terus. Dan doakan, nasihati, jangan putus-putus. Sampai kapan? Sampai terakhir. Sampai titik terakhir. Dia meninggal atau kita meninggal. Lihat, nasihat Nabi Nuh sampai pertemuan terakhir dengan anaknya. Dan pernah terjadi dalam kehidupan kita ini, seorang anak yang baru menyesal, tidak mau kembali kepada agama setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Dan itu tentunya tidak kita inginkan untuk anak kita. Kita berharap Allah berikan kepadanya hidayah sementara kita masih hidup. Tapi dalam kehidupan kita yang tidak panjang ini, dalam pengalaman hidup yang tidak panjang ini, ada seorang anak yang baru kemudian menyesal dan kembali kepada sunnah Nabi SAW setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Baru timbul penyesalan, timbul kesedihan, timbul saya tidak dulu, tidak mau patuh kepada orang tua, saya orang tua adalah rajin mengajak, tapi saya rajin membangkang. Ala kulihal dapat hidayah anaknya. Walaupun orang tuanya tidak menyaksikan anaknya dapat hidayah. Setelah orang tuanya meninggal, ayahnya sudah tiada, ibunya sudah tiada, yang rajin menasihatinya untuk kembali kepada sunnah Nabi tercinta SAW. Intinya, nasihati terus. Boleh jadi dan boleh jadi. Semoga di saat kita hidup, dan kalau tuh setelah kita wafat, wafat dalam kondisi melihat anak kita tidak dapat hidayah, mudah-mudahan setelah wafat, dia baru dapat hidayah. Seperti yang terjadi, yang pernah datang, yang telah menyampaikan kepada kita, dia baru kemudian taubat daripada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Intinya dapat hidayah anak itu. Selamat dia ketika dia menghadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Kalau toh pun tidak, kewajiban kita sebagai orang tua kita lakukan. Dan di akhirat kita tidak dituntut oleh Allah karena kita melalaikan nasihat kepada anak. Ini ada pertanyaan mengenai kaidah yang kelima, apakah benar tadi dalilnya surat Al-Anbiya ayat 6? Ayat 106. Ayat 106. Pas ana ngomong 100, antum lagi lalai kali. Setelah Allah tegakkan hujah, penduduk-penduduk neraka menyatakan bahwa memang kami orang yang celaka itu. Kami orang yang sesat. Dalam ayat lain, kami zolim terhadap diri kami. Diakui tentang kami yang celaka dan kami orang sesat. Surat Al-Anbiya ayat. Surat Al-Mu'minun. Salah berarti surat Al-Anbiya. Surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke-106. Surat Al-Mu'minun. Masyaallah muslimin. Salah ngomong. Yang Al-Anbiya. Yang qalu ya walana inna kunna zalimin. Ayat 14 dari surat Al-Anbiya. Kami adalah orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-14. Ini masih berkaitan dengan mata, sudah di atas 40 tahun. Adapun yang ini, qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna, mereka berkata wahai Rabb kami, memang kami adalah orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, kami adalah orang yang sesat. Itu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-106. Jazakumullahu khairan. Angkanya antum salah, suratnya ana yang salah. Dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada kebenaran yang telah sampai kepadanya, dan tidak sombong untuk menolak kebenaran itu. Karena kesombongan yang paling sombong adalah ketika datang kepada kita al-haq lalu kita tolak. Alasan apapun, alasan keluarga, alasan jabatan, alasan di tengah masyarakat dan yang lainnya, kita tolak kebenaran, itu adalah kesombongan yang sebenarnya. Hakikat sombong yang paling sombong adalah kebenaran Allah datangkan lalu kita tolak kebenaran itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mencari kebenaran itu dan mengamalkan kapanpun kita temukan dan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menyatukan jasad kita di majlis ini, semoga Allah satukan jasad kita di majlis-majlis di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.
2: إذاعة القرآن الكريم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an An Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal المرء مع من أحب متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam At-Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin, itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan mutiara nasihat.
7: Ridho
2: setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yughlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا ضلوا. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka. Manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
8: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
9: A'udzu billahi minasyaitan.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wan Nar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, untuk pagi hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-jannatu laysat tsamanan lil amal. Surga itu bukan imbalan atas amalan yang dilakukan seorang hamba. Imbalan ini bisa dikatakan gaji lah ya, gaji, upah atas perbuatan, atas suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-jannatu syai'un 'adzim. Surga itu sesuatu yang sangat agung. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya surga itu merupakan satu hal yang mahal. Ala inna sil'atullah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala wa hiyal jannah. Ketahuilah dia adalah surga. Jadi surga itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan terlalu mahal ya, dan nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu nikmat yang mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatara ala qalbil bashar, bahkan sedikit pun tak pernah terbetik dalam hati manusia. Itulah surga. Makanya al-jannatu syai'un 'adzim. Surga itu satu hal yang sangat terlalu agung, sangat agung. La yumkinu ayyana lahul mar'u bi'amalihi allati 'amilaha. Enggak akan mungkin bisa digapai oleh seorang hamba hanya dikarenakan amalan-amalan yang dia lakukan. Wa innama tunalu bi rahmatillahi wa fadlih. Surga itu hanya bisa didapati dengan cara jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia. Intinya ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, ya. Ketika manusia beramal, sesoleh apapun dia, dia amalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia jauhkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sudah sampai derajat orang yang zuhud. Zuhud itu ikhwah meninggalkan satu perkara yang mubah, meninggalkan satu perkara yang mubah jika tidak ada maslahatnya, manfaedahnya untuk akhirat. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan orang zuhud ini Bahkan orang yang zuhud ini orang yang meninggalkan yang haram, orang yang meninggalkan yang mubah. Yang mubah pun dia tinggalkan jika mubah tersebut tidak ada faedahnya untuk akhiratnya. Kalau sudah sampai tahap itu ikhwah, apakah sudah bisa, sudah layak dia sebagai imbalan amalan yang dia lakukan itu sudah layak untuk mendapatkan surga? Belum, masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Demikian ikhwah. Ibaratnya begini ikhwah, azzallahu wa iyyakum. Ada seorang yang cleaning service, kita katakanlah office boy. Kira-kira mungkin enggak ada orang yang memberinya gaji misalnya 1 triliun misalnya. Gaji seorang office boy, gaji seorang cleaning service yang kerjaannya ya membersihkan toilet, demikian ikhwah, ngepel lantai, kemudian gajinya 1 triliun. Apakah ada? Bisa kita katakan takkan pernah ada. Demikian, takkan pernah ada. Tetapi mungkinkah si pemilik perusahaan tersebut memberikan orang ini 1 triliun karena dilihatnya orang ini rajin, tepat waktu, karena disakirnya, karena dia simpati dengan orang ini, mungkinkah dia diberi 1 triliun oleh si pemilik perusahaan? Jawabannya sangat mungkin. Ya, jawabannya sangat mungkin. Demikian. Demikianlah amalan yang dilakukan oleh manusia jika dibandingkan dengan surga. Demikian, terlalu tinggi surga itu untuk digapai dengan amalan yang kita lakukan. Enggak sampai ikhwah. Amalan itu enggak sampai. Surga itu jauh di atasnya lagi. Demikian ikhwah. Azzallahu wa'alaikum. Tapi mungkin seorang itu mendapatinya. Tapi kenapa ikhwah? Karena kasihannya Allah kepada si manusia. Dia seorang yang bertakwa, dia orang yang melaksanakan, berupaya dengan beramal yang sebaik-baiknya, melaksanakan yang wajib, menjauhkan yang haram, melaksanakan dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Maka, dan dia berdoa kepada Allah, menangis, minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasihan dengan orang ini. Demikian ikhwah, kasihan. Karena Allah sudah kasihan, maka ya sudahlah, kamu masuk ke surga. Demikian ikhwah. Jadi sama sekali bukan dikarenakan imbalan atas amalan yang dilakukan oleh setiap manusia. Karena kalau amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, dia dikalkulasi, maka kalau diberi imbalan, surga itu belum cukup. Ya, amalan itu perbuatan dia, tugas-tugas dia, kewajiban dia di dunia itu belum cukup untuk mendapatkan surga. Seperti yang tadi itu, seorang kalau dia bertugas sebagai cleaning service atau office boy, gak akan ada yang mendapatkan gaji 1 triliun. Demikian ikhwah. Tetapi ketika orang ini menangis, sholat tahajud, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga, Allahumma inni as'alukal jannata wa'udzubika minan nar, Allahumma ajinna minan nar, katanya. Ya Allah, berilah aku surga, jauhkan aku dari api neraka. Dia menangis, dia berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia salah, dia istighfar, taubat, nasuhah. Maka yang seperti ini membuat Allah itu kasihan dengan dia. Ingat, kasihan. Bukan sebagai imbalan. Ya, hanya sebagai apa ikhwah? Sebagai apresiasi atas kesungguhan dia untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apresiasi sebagai kesungguhan dia menginginkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan imbalan, apalagi sebagai balasan, enggak. Ya, tapi sebagai apresiasi, sebagai tanda kasihan Allah subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba. Demikian ikhwah, rahiman ya Allah wa iyyakum. Itu contoh kecil. Mungkin lebih kecil lagi. Misalnya, anak kita minta duit ke kita, misalnya. Ya. Biasanya jajannya 2.000, kali ini mintanya 20.000. Misalnya ini, ya. Kan kita katakan, lo gak layak, masa kasih? Untuk dia yang biasanya jajannya 2.000, tiba-tiba dia minta 20.000. Demikian. Tapi dia nangis, Umi, berilah Umi, berilah misalnya. Nangis, terseduh-seduh, minta mohon pada uminya. Mau apa nak, beli ini, kepingin sekali. Maka orang tuanya karena kasihan, bukan dikarenakan sebagai apa namanya, sebagai imbalan. Karena imbalan biasa, gajinya, jajannya hanya 2.000, demikian ikhwah. Jadi ya udah kasihan uminya, yang seharusnya enggak layak dia diberi 20.000, tapi kali ini udahlah kasihan dikasihkan. Ah, demikian ikhwah. Lebih kurang demikianlah ilustrasinya antara surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Antara surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Makanya kita katakan tadi bahwasanya takkan ada orang yang bergaji 1 triliun kalau dia hanya sebagai office boy atau dia sebagai cleaning service. Tetapi si pemilik perusahaan mungkin untuk memberi dia 1 triliun itu sangat mungkin dikarenakan dia rajin jam, apa namanya? Kerja jam 8, dia jam 7 sudah sampai. Pulang jam 5 dia masih membersihkan kantornya ataupun toiletnya atau masih mengepelnya atau apalah namanya. Padahal sudah jam 6 misalnya. Maka sebagai apresiasi, Masya Allah ini Bapak, Masya Allah rajin, tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Tetap disiplin, orang yang rajin, tulus nampaknya. Tidak banyak apa namanya, tidak bahasa Medan tidak banyak cingkune gitu kira-kira. Tidak banyak apa, tidak banyak tingkah demikian ikhwah. Semua orang senang dengan dia, dia sopan, Masya Allah. Dia bisa saja dikasihkan oleh seorang pengusaha atau punya perusahaan itu dikarenakan banyak duitnya. Mungkin 1T itu bagi dia suatu hal yang kecil. Udahlah kamu, nih 1T. Mungkin, sangat mungkin ikhwah, sangat mungkin. Tapi ingat, bukan sebagai gaji dia, sebagai cleaning service. Itulah lebih kurang permisalan antara amalan manusia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberinya dikarenakan kasihan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi surga kepada orang-orang yang bertakwa beramal bukan dikarenakan imbalan amalan yang dia lakukan tapi karena kasihan karena dia sudah meminta-minta, dia sudah mohon-mohon kepada Allah, berusaha taat kepada Allah sehingga Allah turunkan rahmatnya, turunkan kasihannya kepada orang ini. Allah beri dia karunianya untuk masuk ke surga. Rawah Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layudkhilal jannat layudkhila ahadun minkum amalahu layudkhila ahadun, seharusnya ahadan ini, layudkhila ahadun minkum amaluhu al jannah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Ini kalau kita artikan secara literal ya. Layyudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata. Bahwasanya tidak ada seorang pun. Ah, betul ya. Layyudkhila ahadun minkum amaluhu aljannata. Betul nih. Ahadun nih, bukan ahadan. La yudkhila ahadun minkum amalu aljannata. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga amalannya karena surga dikarenakan amalannya. Ikhwah azallahu iku, perhatikan. Artinya tidak bisa amalan itu memasukkan orang ke dalam surga. Amalan itu tidak sampai pada derajat surga. Sehebat apapun dia beramal. Faqalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan anda juga ya Rasulullah. Apa kata beliau? Wala ana, aku juga. Coba kita perhatikan, apa ada orang yang lebih taat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ada orang yang lebih takut dibandingkan pada Allah ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ada orang yang lebih mulia, lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia pernah mengatakan, wallahi innila atqakum wa aksyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada kalian pada Allah ketimbang kalian. Dan orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Demikian ikhwah, tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Begitupun beliau kalau sholat malam terlalu lama dan hatta tawarramat qadamah. Qadamuhu sampai hatta tawarrat qadamahu sampai bengkak kakinya. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Ya seharusnya santai-santai aja. Seharusnya begitu. Tapi tidak demikian, ikhwah. Ya. Beliau juga mengatakan, ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam bila fakhr. Dan aku tidak bangga dengan hal itu. Demikian, ikhwah. Begitupun amalan Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan baik Rasulullah SAW. Amalan solehnya Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW itu belum cukup untuk meraih surga. Kalau surga itu sebagai imbalan, itu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Ini kan ikhwah. Ya tentu tambah nggak sanggup kita untuk menggapai surga dikarenakan amalan kita. Terlalu jauh amalan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kekhusyuan, dari sisi keikhlasan, aduh, terlalu jauh. Jadi, ketika sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, Anda pun surga itu Anda tak masuk surga karena amalan Anda? Sahabat ini bertanya, wala ana, aku juga sama. Sama seperti kalian, aku tidak masuk surga dikarenakan amalanku. Wala illa ayyatagammadaniyallahu minhu bifadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah telah mencurahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ikhwah, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dikarenakan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan imbalan atas amalan yang beliau lakukan. Subhanallah. Betapa indahnya itu surga. Di mana itu surga? Sampai amalan Rasulullah pun tidak cukup untuk dijadikan sebagai imbalan mendapatkan surga. Tetap dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad yushkiru ala hadhan nusus allati tushiru bi annal jannata thamanun lil'amal. Ada sedikit ganjalan bahwasanya nas-nas ini, hadan nas, nas-nas berikut ini, atau dalil-dalil berikut ini, mengesankan kepada kita bahwasanya surga itu merupakan imbalan untuk suatu amal. Maksudnya di sini penulis mengatakan, tapi di dalil yang akan datang, yang akan beliau sebutkan, ada dalil dari Al-Quran yang mengesankan kepada kita bahwasanya ya, surga itu imbalan atas satu amal. Bukan dikarenakan rahmat Allah. Kaqaulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'alamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan untuk dia. Min kurrati ayun. Dari nikmat-nikmat yang membuat hatinya bahagia. Yang membuat hatinya senang. Maksudnya surga. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana surga itu sebenarnya. Seperti yang kita katakan tadi, surga itu Rasulullah menyebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik sedikit pun dalam hati kita. Ketika kita membayangkan bagaimana pohon-pohon surga, ketahuilah apa yang kita bayangkan itu masih terlalu jauh dengan yang hakikatnya. Ketika kita membayangkan bagaimana istana-istana yang Allah siapkan untuk penghuni surga, ketahuilah bahwasanya apa yang hakiki pada hakikatnya surga itu masih lebih jauh dibandingkan apa yang sedang kita pikirkan. Kalau kita membayangkan bagaimana indah dan cantiknya para bidadari, Maka ketahuilah bahwasanya pada hakikatnya, yang hakikinya bahwasanya apa yang kita bayangkan masih terlalu jauh dibandingkan yang sebenarnya. Apalagi ikhwah, apa yang kita bayangkan, apapun dia, mau pohon, buah-buahannya, apa saja yang Allah ceritakan tentang surga dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, maka terbayanglah oleh kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, di dalam dua surga itu ada fakihah, ada buah-buahan, ada kurma dan ada rumman. Delima, terbayang kitalah kurma, terbayang kitalah kurma, terbayang kitalah delima, buah delima, terbayang kitalah buah-buahan, terbayang kitalah semua buah-buahan yang pernah kita lihat, duriannya, rambutannya, apalagi jeruknya, mangganya, kuininya dan semuanya. Maka ketahuilah pada hakikatnya yang di surga itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang sedang kita bayangkan. Itulah dia ikhwah. Enggak ada seorang pun yang tahu, kata Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana hakikatnya. Kalau nama-namanya sudah sampai kepada kita, tapi hakikatnya kita enggak tahu. Tapi di sini ayat ditutup jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai jaza, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini mengesankan kepada kita bahwasanya surga yang tak terbayangkan kita itu bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya, ternyata jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ini bagaimana? Tadi di atas disebutkan la yudkhila ahadun minkum aljannah amaluhu, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga gara-gara amalannya. Tidak ada. Sebagai imbal amalannya enggak ada. Tapi dalam ayat ini disebutkan jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi atas apa yang pernah mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. As-Sajdah ayat 17. Baik, ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, tilkumul jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah, demikianlah surga yang akan kalian warisi, surga tersebut, bima kuntum ta'malun, dikarenakan yang dulu yang kalian lakukan. Surat Al-A'raf ayat 42. Dua ayat ini jelas mengesankan bahwasanya surga itu merupakan balasan, imbalan bagi amalan seseorang. Semakin bagus amalannya, maka semakin tinggi derajat surganya. Jadi bukan hanya sebagai rahmah, bukan hanya sebagai karunia, enggak, tapi memang imbalan. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagaimana sih dua, ada pertentangan, sepertinya ada pertentangan antara ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi tadi ikhwah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, ya la yudkhila ahlun minkum amaluhu aljannata, tidak ada seorang pun kalian yang masuk surga dikarenakan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, anda juga ya Rasulullah, saya juga, illa ayataghammani syaitan, illa ayataghammani Allahu bifadlihi wa rahmati, hanya saja Allah telah memberikan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Ini hadis mengatakan tidak akan diberikan sebagai surga, tidak diberikan sebagai imbalan. Sementara surat As-Sajdah ayat 17 dan Al-A'raf ayat 43 menyebutkan surga itu sebagai imbalan. Ini bagaimana ikhwah? Jawabannya, wala ta'arada bainal ayati wa madalla 'alal hadis. Tidak ada pertentangan antara ayat yang telah kita bacakan dengan hadis yang telah kita sebutkan. Fa innal ayati tadullu ala annal a'mala sababun lidukhul jannah. Karena ayat Al-Qur'an yang tadi kita katakan, yang kita sebutkan As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang kamu lakukan, dengan surah Al-A'raf ayat 43, tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dikarenakan amalan yang kamu lakukan, ya. Adapun ayat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu sababun lidukhulil jannah, sebab masuk surga. Ingat, sebab bukan imbalan. Ya. Ayat menyebutkan itu sebab masuk surga, bukan imbalan seorang untuk masuk ke surga. Begini ikhwah, mungkin bisa saya laisa samanan laha, bukan sebagai balasan imbalan. Begini. Kalau kita bekerja misalnya, kita ambillah contoh misalnya seorang bekerja sebagai ahli kesehatan, dokter lah kita katakan, spesialis. Ya, dia seorang ahli spesialis bedah, surgery. Kita katakan saja sebagai dia sebagai onkologi misalnya, ahli onkologi, spesialis onkologi kanker ataupun kanker. Dah. Dan mungkin dia juga sebagai bedah onkologi misalnya, bedah kanker. Kemudian datang pasien. Ya, ternyata ini perlu tindakan segera. Harus dibedah dan harus diangkat kankernya. Lantas si dokter ini, lantas orang ini sembuh. Kemudian dan si dokter dapat imbalan. Ya, dapat imbalan atas apa yang telah dilakukan. Faid ikhwah azallahu wa iyyakum. Mengenai apa yang dikerjakan dokter tadi itu, dan dia mendapatkan imbalan, itu namanya gaji. Itu namanya sebagai imbalan. Berapa yang dia dapati, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Demikian ikhwah. Makanya berbeda seorang dokter umum dengan dokter spesialis. Demikian ikhwah, beda. Harganya beda. Dan biasanya juga punya tarif. Apalagi kalau dia seorang dokter yang terkait dengan PPJS, bisa lebih murah diberikan. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, berbeda tentunya antara dokter spesialis dengan dokter umum. Baik. Maka apa yang diberikan spesialis, diberikan kepada spesialis, biasanya lebih tinggi dibandingkan jasa dokter umum. Baik, sekarang kita katakan. Kesembuhan gimana? Orang ini sembuh. Baik, orang ini sembuh.

Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Dokter itu hanya sebab perantara, obat yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, hanya perantara. Kalau seandainya obat yang menyembuhkan, kenapa obat tersebut tidak sembuh untuk penyakit yang sama? Ya, sama persis penyakitnya. Tapi si A-nya sembuh, si B-nya kenapa enggak sembuh dengan obat ini? Padahal penyakitnya sama persis. Menunjukkan bahwasanya bukan obat itu yang menyembuhkan. Demikian juga dokter spesialis tadi. Sama-sama penyakit kanker, sama-sama kanker, sama-sama penyakitnya mirip sama. Tapi kenapa ketika berobat dengan dokter ini sembuh, yang ini gak sembuh? Karena memang bukan dia yang menyembuhkan. Kalau dia yang menyembuhkan berarti sudah masuk ilmu eksakta, ilmu pasti. Kalau ini pasti sembuh untuk dengan dokter tersebut. Pasti sembuh berarti. Ini kan gak pasti. Maka dokter itu hanya sebab kesembuhan. Sebagai usaha untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tentang amalan. Amalan yang kita lakukan itu bukan imbalan. Ya. Bukan imbalan atas apa yang kita lakukan. Tapi itu merupakan sebab. Seperti ilustrasi yang kita katakan tadi, ya, yang kita katakan tadi, si cleaning service tadi itu, kenapa dia dikasih oleh pemilik perusahaan 1 triliun misalnya, ya 1 triliun, kenapa? Karena ada sebabnya. Apa itu? Dia rajin, tapi kan ikhwah, dia rajin, dia orangnya tulus, tidak banyak bertingkah misalnya, demikian. Nampak orangnya rajin dan loyal, sehingga pemilik perusahaan sayang dengan dia dan dikasih sebagai hadiah 1 triliun. Gajinya gak akan sampai sebegitu, ikhwah. Jadi, apa yang dia lakukan, disiplin, kemudian rajin, loyal, orangnya tulus, ini penyebab dia mendapatkan 1 triliun tadi. Bukan gaji, gajinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi 1T itu sebagai gaji. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Demikian juga kita, ya. Demikian juga manusia. Ketika dia beramal itu bukan sebagai imbalan atas apa yang surga, bukan sebagai imbalan atas apa yang dia lakukan, tapi sebagai apresiasi, sebagai rahmat, ya. Sebagai karena sebab dia. Makanya ikhwah kalau kita katakan begini nih. Kalau seandainya amalan itu bukan sebab seorang masuk surga, ya nggak usah beramal. Itu keliru. Kenapa demikian? Apa penyebab kamu mendapat surga? Apa sebabnya? Modalmu apa? Demikian, ikhwah. Orang itu nangis untuk mendapatkan surga, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan dirinya sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kasihan Allah. Untuk mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapannya Allah itu kasihan dan sayang kepada dia. Itu sebab. Demikian ikhwah. Terus anda sholat tidak, apapun tidak. Kemudian dikatakan surga bukan imbalan atas apa yang kamu lakukan. Modalmu apa jadinya masuk surga? Demikian ikhwah. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya ya udahlah gak usah beramal. Toh amalan bukan penyebab masuk surga. Amalan bukan sebagai imbalan. Bukan imbalan, tapi sebab. Ini kan ikhwah. Seperti anak yang minta jajan tadi. Kenapa? Orang tua akhirnya mengalah, menyerah. Ya, ngasihkan 20 ribu. Karena kasihan tadi. Udahlah kasihan dia nangis, minta belas kasihan, makan mobil ini. Menyerahlah dia. Karena kasihan, dikasihlah. Ini kan ikhwah. Tapi untuk Allah bukan menyerah ya. Bukan menyerah. Ini ilustrasi. Kenapa dikasih 20 ribu? Karena bukan sebagai kebiasaan jajan dia, enggak. Karena kasihan. Adalah kan. Dia mau beli ini, mau beli itu, mau beli mainan mungkin. Demikian ikhwah. Tapi kan sebabnya kan ada. Karena dia nangis-nangis. Coba dia nangis-nangis, enggak nangis-nangis. Coba si anak tadi itu enggak nangis-nangis dia ketika dia minta jajan. Umi minta duit 20 ribu, dia enggak nangis, dia diam-diam saja. Seperti biasa. Enggak akan dikasih 20 ribu itu. Jadi nangis-nangis itu penyebab. Makanya uminya ataupun ibunya memberi 20 ribu itu. Ini ilustrasi yang sederhana. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi surga bukan imbalan atas amalan seorang makhluk manusia. Tapi dia sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Makanya lakukan sebabnya. Itu ikhwah. Lakukan sebabnya. Maka kemungkinan akan Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmati. Ya kalau.

0: seorang tersebut tulus, Allah pasti akan sayang dan kasihan kepada kepada dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa fil haditsi nafyun an takuna al a'mal thamanan lil jannah, dan hadis menunjukkan bahwasanya surga itu bukan imbalan bagi imbalan atas amalan seorang manusia. Wa qad dalla fi hadzal firqatan, dan sungguh ada dua firqah yang sesat dalam masalah ini. Al jabariyatul lati istadada bil hadisi ala anna al jazaa' ghairu murattabin 'ala al a'mal. Pertama yaitu orang-orang Jabariyah yang mereka berdalilkan dengan hadis. Hadis bahwasanya mengatakan bahwasanya surga itu bukan imbalan atas amalan. Ya, li'annahu la sana'a li 'abdi 'amalih. La sana'a lil 'abdi fi 'amalih. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak ada sedikit pun campur tangan terhadap amalannya. Maksudnya begini ikhwah, Jabariyah itu begini ikhwah. Jabariyah ini adalah dari kata-kata majbur, yaitu orang yang dipaksa. Jadi al-Jabariyah ini yaitu ikhwah meyakini annallaha khala, annallaha khaliqu kulli syai. Kulli syai. Menciptakan segala sesuatu min af'ali wa iradatil ibad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua. Semua makhluk termasuk perbuatan hamba dan keinginan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu tidak punya keinginan sama sekali. Tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun, termasuk amalan soleh dan termasuk juga kebaikan, termasuk juga kejahatan. Jadi orang-orang Jabariyah mengatakan, ya Allah yang mentakdirkan dia buruk sehingga dia mencuri, sehingga dia berzina. Makanya amalan yang dia lakukan itu tidak layak sebagai imbalan untuk mendapatkan surga. Kenapa? Allah yang nyuruh dia. Allah yang memaksa dia untuk melakukan itu. Itu Al-Jabariyah ikhwah. Jabariyah ini muncul pada awal-awal akhir, ya. Akhir abad pertama Hijriyah dan atau di awal-awal abad kedua, ya. Salah satu pencetus pemikiran ini, ya, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini ikhwah azzaullah, karena dia mengatakan Allah itu enggak bicara dan Allah itu enggak punya sifat katanya. Ya. Sungguhnya Allah itu enggak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya khalifah pada waktu itu Khalid bin Abdullah al-Qusari itu menetapkan hukuman eksekusi mati untuk si Ja'ad bin Dirham. Demikian ikhwah. Kemudian yang juga sangat dikenal yaitu Jahm bin Sofwan, yang akhirnya ini dia membuat pemikiran Jahmiyah. Demikian ikhwah. Itulah dia. Yang menyatakan bahwasanya manusia itu tidak punya pilihan atas apa yang dia lakukan. Jadi dia, ya bahasa kita bagian robot lah yang dikendalikan. Bagikan drone yang dikendalikan. Jadi kalau dia berbuat sesuatu kebaikan, ya maka surga itu gak layak untuk dia. Kenapa demikian? Karena bukan dia yang melakukan. Allah yang menghendaki itu. Nah demikian ikhwah. Itu satu. Kemudian, wal qadariyatu istadallat bil ayah. Adapun al qadariyah, yang tadi Jabriyah, yang ini qadariyah. Kalau Jabriyah berdalilkan dengan hadis bahwasanya surga bukan sebagai imbalan atas amalan. Adapun yang seberang, berseberangan pemikirannya, itu al-Qadariyah. Al-Qadariyah berdalilkan dengan dua ayat yang di atas yang sudah kita bacakan tadi. Mereka mengatakan innaha tadullu ala annal jannah thamanul amal. Mereka katakan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Kemudian tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, ini merupakan surga yang kalian warisan dikarenakan apa yang kalian amalkan. Itu menunjukkan bahwasanya surga itu imbal atas apa yang mereka dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa? Bagi mereka li'annal 'abda mustahiqqu dukhul jannah 'ala rabbih bi'amalihi. Karena memang seorang hamba itu layak dapat surga dikarenakan amalannya. Kenapa demikian ikhwah? Karena al-Qadariyah ini ikhwah, mereka pemikirannya, ya, Pemikirannya bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau sholat, itu ya udah itu dia. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan dan tidak ada sedikit pun kehendak Allah di sana. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia mau berbuat jahat, ya sudah, itu tidak ada kehendak Allah sama sekali, itu pilihan dia. Allah enggak campur tangan di situ. Ketika dia berbakti kepada orang tua, ya Allah enggak campur tangan di situ. Bahkan Allah enggak tahu apa yang akan dia lakukan. Demikian ikhwah. Jadi manusia itu mustaqil lah, terlepas dari kehendak Allah setiap amalan dan keinginan keinginan dan amalan yang mereka lakukan. Inilah al-qadariyah. Al-qadariyah ini sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah pernah spill pada masalah ini. Beliau katakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Kenapa demikian ikhwah? Karena orang majusi meyakini ada dua Tuhan. Pertama Tuhan Nur. Nur ini cahaya yang dia menciptakan kebaikan-kebaikan. Ada yang Tuhan kegelapan, zulumah. Dan dia yang menciptakan keburukan-keburukan. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Demikian ikhwah. Jadi ada dua Tuhan. Orang-orang Qadariyah, dia punya dua Tuhan. Pertama, Tuhan Allah yang menciptakan dia. Yang kedua, dia yang menciptakan dirinya sendiri. Karena sedikit pun tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sana. Inilah ikhwah dua firqah yang sesat yang disebutkan oleh para ulama. Demikian ikhwah. Abdullah bin Umar pernah berkata, ya, ketika disinggung kepada beliau tentang ada orang Qadariyah begini-begini mengingkari takdir, ya. Mereka mengingkari takdir. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza laqitumuhum haula, idza laqita haula." Kalau kamu bertemu dengan mereka, ya, apabila kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, tolong beritakan kepada mereka, fa inna Ibnu Umar bari'un min. Fa inna Ibnu Umar bari'un minhum. Sungguhnya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa innahum bari'un minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Jadi jangan kait-kaitkan aku dengan dia. Berlepas diri Abdullah bin Umar dari mereka. Kenapa? Mereka ini pengingkar-pengingkar takdir. Demikian ikhwah. Makanya mereka katakan, ya, surga itu merupakan imbalan bagi amalan seseorang. Karena tidak ada sedikit pun di situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Baik, kita baca lagi. Yaqulu syarih at-Tahawiyah fi hadhil mas'alah. Berkata seorang yang pensyarah, ada kitab at-Tahawiyah dalam masalah akidah ikhwah, yang mensyarahnya adalah Imam Ibnu Abi Iz Al-Hanafi. Beliau yang membuat kitab, yang menulis kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Ini yang dia maksud oleh penulis. Yaqulu pensyarah Tahawiyah fi hadil masalah, dalam masalah ini, wa ammat tarattubul jazai alal amal. Adapun hubungan antara balasan dengan amal, faqad dalla fihi al-jabariyatu wal qadariyatu. Sungguh Jabariyah dan Qadariyah itu sudah sesat dalam masalah ini. Wahadallahu ahli sunnah, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada ahli sunnah. Walaul hamdu wal minnah, hanya untuk Allah lah, hanya milik Allah lah segala pujian dan karunia. Fa innal ba allati fin nafi ghairul ba allati fil itsbat. Sesungguhnya huruf ba yang pada kalimat nafi, sesungguhnya ba pada kalimat negatif beda maknanya dengan kalimat ba yang ada pada kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu tidak, seperti yang kita sebutkan tadi hadis yang pertama, yaitu layyudafila ahadun minkum amaluhul jannah. Itu kan kalimat negatif, bahwasanya salah seorang kalian tidak akan masuk surga dikarenakan amalan kalian. Itu kalimat negatif. Di situ ada ba, ya, ada ba, ba yang disebutkan dalam hadis, ada rubba di kalimat yang hadis yang kalimatnya negatif, layyadkhulal jannatu ahadun bi'amali, layyadkhulal jannatu ahlun bi'amali, tidak akan masuk surga seorang itu dikarenakan amalannya. Ini kalimat negatif. Dan bi'amali di situ ada huruf ba. Huruf ba yang di sini, huruf ba yang ada dalam kalimat negatif berbeda dengan makna huruf ba yang ada di dalam kalimat positif. Wal manfiyu fi qawlihi, adapun ba yang ada dalam kalimat negatif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tak akan masuk surga seseorang dikarenakan amalannya. Al ba'u iwad, ba'ul iwad, ba di sini bat bab, yaitu sebagai iwad, yaitu sebagai pengganti, imbalan, iwadun, ya, imbalan. Misalnya saya bekerja, saya digaji, gaji saya itu iwad namanya, ya, iwad sebagai imbalan atau gaji atau sebagai apa namanya, ya sebagai gaji lah kita katakan, sebagai imbalan jasa, bagi jasa. Nah, la yadkhulal jannatu ahadun bi amalihi, tidak akan masuk surga seorang dikarenakan amalannya. Bi amalih bani di sini adalah sebagai imbalan. Makanya tidak akan ada orang yang masuk surga karena sebagai imbalan atas agama, atas amalannya. Wa huwa ayyakunal amal kathamani lidukhuli rajulil jannah. Jadi dalam hadis ini maknanya adalah yaitu seorang, yaitu amalannya, amalan seseorang sebagai balasan, bahwasanya surga itu sebagai balasan atas amalan seseorang. Makanya Rasulullah menyebutkan kalimatnya kalimat negatif. La yadkhulal jannatu ahadun bi'amalih, tak akan masuk surga seseorang. La yadkhulal jannata ahadun bi'amalih, tak akan masuk surga seseorang dikarenakan amalannya. Karena ba di sini sebagai imbalan, makanya tidak dikatakan tidak. Lan di sini ikhwah, sebagian ulama menyebutkan nafil mu'abbad, nafi tapi dia selamanya, ya selamanya. Namun yang rajih Allahu a'lam bisawab, lan ini huruf nafi yang menunjukkan nafil mustaqbal, penafian tapi yang akan datang, seperti la itu nafiu, la itu naf, kalau la itu nafiunya, nafiu yang sekarang, ya. Adapun kalau lam itu nafiunya sekarang, kalau la nafiunya yang kemarin. Nah, demikian, ya, untuk madi, penafian tapi untuk yang lalu. Kalau lam penafian yang sekarang, adapun lan penafian akan datang. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalaupun diartikan seperti fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqud, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya maka selamanya kalian tidak akan melakukannya. Artinya kalaupun kalian enggak bisa membuat tandingan ayat, maka selamanya kalian tidak akan bisa melakukan tandingan terhadap ayat tersebut, membuat satu ayat sebagai tandingan. Baik, lan di sini ikhwah untuk penafian lil mustaqbal, kalian akan datang gak akan mampu melakukannya. Demikian. Ya. Kama za'amat al-Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh al-Mu'tazilah, annal 'amila mustahiqqun dukhul jannati 'ala rabbih bi'amalih, bahwasanya seorang yang beramal berhak untuk masuk surga, untuk masuk surganya Allah dikarenakan amalannya. Demikian ikhwah. Bal dzalika bi rahmatillahi wa fadlih. Dan demikian itu adalah dikarenakan rahmatnya. Kemudian wal ba'u lati fi qawlihi, adapun ba dalam firman Allah, jaza'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini kan kalimatnya kalimat negatif, kalimat positif. Kalau yang tadi la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak akan masuk surga seorang dikarenakan amalannya. Lan di sini karena dia kalimatnya kalimat negatif, maka maksudnya ba bi amali di sini artinya sebab, artinya iwat, yaitu sebab. imbalan. Adapun dalam firman Allah surah As-Sajdah ayat 17, jaza'an bima kanu ya'malun, surga itu sebagai balasan bima kanu ya'malun. Ba di sini bima kanu ya'malun, bima kanu, ada ba di situ. Ba itu maksudnya itu li sabab, ba'us sabab, ba sebagai sebab, maknanya sebab. Ai bisababi amalikum, yaitu kamu masuk surga dikarenakan sebab amalan kamu, bukan imbalan. Nah, bukan imbalan. Wallahu ta'ala huwa khaliqul asbab. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab-sebab. Wal musabbabat. Dan sebab dan musabab. Faraja'a kullun. Faraja'al kullu ila mahdi fadlillahi wa rahmatih. Dengan demikian, semuanya, ya, baik dalam hadis, baik makna hadis, yaitu layyadakhulal jannata ahadun wi'amalih. Demikian juga dengan firman Allah jaza'an bima kanu ya'malun, semuanya itu maknanya adalah kembali kepada sebab, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau di dalam hadis la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi, takkan pernah masuk surga seorang dikarenakan amalannya sebagai imbalan, tetapi sebagai rahmat Allah, bukan sebagai imbalan. Demikian juga ayat. Ayat mengatakan jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, ba di situ sebab, yaitu sebagai balasan sebab amalan yang kalian lakukan. Dengan demikian, baik hadis maupun ayat kedua-duanya mengerucut pada bahwasanya masuknya seorang hamba itu dikarenakan rahmat Allah, bukan dikarenakan amalan yang disebut sebagai imbalannya. Demikian ikhwan azallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Baik, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.
1: Nah. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema surga bukan imbalan suatu amal. Nah, ikhwatai silam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Pak Arif Dedi Sentik di Bekasi. Pertanyaan pertama, kalau ada orang yang ditempatkan di surganya kelak pada derajat yang lebih tinggi dari orang lain, apakah ini juga bukan karena amalnya yang lebih baik dari lainnya, sehingga itu merupakan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan orang yang masuk surganya belakangan tapi derajatnya di surga lebih tinggi dari orang lain yang masuk surga lebih dahulu? Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu iyyakum. Karena ba yang kita maksud tadi, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan tilkal jannatul lati urithtumuha bima kanu ya'malun, itu merupakan surga yang kalian wariskan dikarenakan apa yang kalian lakukan, itu sebab apa yang kalian lakukan. Demikian juga halnya dengan seorang di surga itu, di surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Seperti yang sudah kita bahas, anna lil jannati darajat, bahwasanya surga itu memiliki darajat. Darajat itu tingkatan ke atas. Ya, tingkatan ke atas. Rasulullah pernah mengatakan fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannati wa wasatuha. Apabila kalian minta surga, langsung minta firdaus, karena surga firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengah. Artinya tempat yang paling istimewa. Lantas penyebabnya ini bagaimana? Penyebabnya bagaimana? Apakah imbalan? Bukan imbalan juga, tapi itu merupakan sebagai sebab. Amalannya itu menyebutkan sebab. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat siapa yang berada di surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana ikhwah? Kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat dari sisi amalan, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Kalau perbuatan mungkin bisa, ada yang bisa menyamai. Tapi ketulusan, kebaikan hati, karena posisi seseorang juga menyebabkan pengaruh terhadap kelipat gandaan nilai amalan seseorang tersebut. Seperti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka beramal, nilainya tidak sama dengan amalan yang bukan istri Rasulullah sallam. Karena sebaliknya juga, kalau mereka berbuat maksiat, maka hukumannya juga tidak sama dengan hukuman wanita biasa. Sama dengan sahabat. Sahabat ketika beramal, beda imbalannya dengan yang bukan sahabat. Makanya Rasulullah pernah katakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku. Wawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Law anfaqa ahadukum misla Uhud dhahaban, ma balagha mudda ahadim wa nasifah. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai infak mereka, infak gandum, makanan walaupun hanya segenggam. Wala nasifah, segenggam dua tangan atau segenggamnya. Bayangkan ikhwah. Kenapa? Posisi mereka sebagai seorang sahabat, ya. Banyak sekali faktornya. Pertama dikatakan sahabat. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan kanu abaruhum quluban, karena hati mereka yang paling baik, wa amaquhu ilman, yang paling sedikit yang paling banyak dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, yang mereka yang paling sedikit takallufnya. Artinya posisi mereka sebagai sahabat dikarenakan perjuangan-perjuangan mereka bersama Rasul dan ketulusan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan walaupun mereka beramal sedikit, tapi nilainya banyak. Itu kalau sedikit, apalagi banyak. Para sahabat, umumnya amalan mereka jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang setelahnya. Demikian ikhwah. Posisi dia sebagai sahabat saya sudah menyebabkan dia mendapatkan nilai yang lebih. Makanya itu semua termasuk sebab. Demikian ikhwah. Termasuk sebab, bukan imbalan. Ya, bukan imbalan. Oleh karena itu, Allahu a'lam bishawab, orang-orang yang penempatannya di surga melebihi dari orang-orang yang lainnya itu dikarenakan semuanya dikarenakan sebab, bukan sebagai imbalan. Allahu a'lam bishawab. Adapun adakah orang yang terakhir masuk neraka yang terakhir keluar dari neraka atau terakhir masuk ke surga, apakah dia bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih dahulu masuk surga? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya mereka yang terakhir masuk surga, mereka yang terakhir keluar neraka dan terakhir masuk surga, itu dia akan menempati tempat yang paling rendah. Begitupun tempat yang paling rendah itu jauh lebih mewah, lebih bernilai ketimbang 10 kali kekayaan dunia. Makanya orang yang masuk yang terakhir itu, Allah mengatakan kepada dia, coba kamu bayangkan kemewahan-kemewahan dunia. Dia bayangkan, Allah katakan, untukmu 10 kali lipat. Untukmu 10 kali lipat. Demikian ikhwah. Jadi Allah a'lam bishawab, zahir daripada hadis yang sudah pernah kita kaji, bahwasanya ya orang yang terakhir, berarti tempatnya juga yang terakhir. Allah a'lam bishawab. Nah,
1: terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah surga dan neraka sekarang sudah diciptakan secara nyata atau baru akan diwujudkan setelah kiamat datang? Mohon nasihatnya ustaz, jazakallahu khairan.
0: Azallahu iyyakum, seperti yang telah kita pelajari di awal-awal kitab Jannat wan Nar ini, ya, bahwasanya surga dan neraka itu makhlukatan, dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah ada pada saat ini. Surga dan neraka pada saat ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian juga di antaranya seperti kisah Nabi Adam alaihissalam yang dikeluarkan dari surga. Ya, surga itu apakah surga yang nanti? Iya, sama, surga itu juga surga yang nanti yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah Isra dan Mi'raj. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Hanya memang manusia-manusia secara umum, belum ada yang masuk ke sana, ya. Belum ada yang masuk ke sana. Rasulullah yang pernah masuk ke sana dan sudah melihat. Tapi yang lain belum. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini, sekarang ini surga itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Neraka juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah ciptakan. Dan nanti orang-orang yang masuk surga, ingat itu bukan dikarenakan imbalan tapi dikarenakan rahmat. Ya, rahmat. Orang yang terakhir masuk surga, maka tempatnya tempat yang paling rendah. Demikian. Itu kalau yang terakhir ya, kalau kita bicarakan yang terakhir. Tapi kalau yang bukan terakhir, itu belum tentu. Misalnya begini, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang fakir lebih dahulu masuk surga selama 500 tahun ketimbang orang-orang kaya. Demikian ikhwah. Ya, bukan yang terakhir ya, bukan yang terakhir. Jadi bagaimana? Apakah nanti orang-orang kaya yang masuk surga ini akan tempatnya lebih tinggi dibanding orang-orang fakir? Bisa jadi. Ya, terakhirnya orang-orang kaya ini masuk surga dikarenakan apa? Hisabnya banyak. Makanya dia tertunda masuk surga. Tapi ingat ikhwah, amalan orang-orang kaya yang masuk surga ini, mereka punya amalan-amalan yang enggak dimiliki oleh, yang enggak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Jadi keterlambatan mereka masuk surga bukan dikarenakan tingkatan tempat mereka yang lebih rendah, tapi dikarenakan hisab mereka lebih banyak, lebih lama. Demikian ikhwah. Tapi derajatnya, boleh jadi derajatnya lebih tinggi dibandingkan derajat orang-orang yang fakir. Makanya ikhwah, orang-orang fakir pada zaman sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, telah orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Rasulullah katakan, kenapa? Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusum. Mereka berpuasa seperti kami puasa, mereka salat sebagaimana kami salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka beberapa zikir yang dapat menyamakan derajat amalan mereka. Kemudian mereka pun bahagia. Tak lama kemudian datang lagi orang-orang fakir. Ya Rasulullah, ternyata mereka orang-orang ahlud dusur, orang kaya telah melakukan apa yang kami lakukan. Apakah Rasulullah? Dzalika fadlullah yutima yasha. Itu merupakan keistimewaan anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau antara orang fakir soleh yang masuk surga dengan orang-orang kaya yang soleh yang masuk surga, boleh jadi yang kaya itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang fakir, dikarenakan keterlambatannya dikarenakan hisab yang sedang mereka lakukan. Adapun yang terakhir sekali masuk surga, tempatnya itu yang paling rendah di surga kelak. Demikian ikhwah. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa salam muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatul Tayyibah. Alam tara.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dari pemintanya. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahli itu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Andai ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual-beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
3: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
3: kematian.
0: Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
9: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
10: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di syurga?

0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka
1: usikumul maut in kuntum shadiqin.
0: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu dan semua orang akan
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: dan kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Assalamualaikum. يقول هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
4: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها، ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
5: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada anda wahai syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram. Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadza." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairum min salatuki fi masjid hadza." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada sholatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Sholatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada sholat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan anda kepada manusia. Minta kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
7: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
7: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
9: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
9: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Inkirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
10: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
11: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Fadlul 'alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita. Mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
7: Al-Quran.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Al-Kalimatu Tayyibah. Alam tara

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta.

0: ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو روجا، منبر cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar.

0: Sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tumkahu al-mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf.
0: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang dan hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar,
8: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Aduha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan para kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros, Sulawesi. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema peringatan dari bahaya ahli bid'ah. Dan menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Yunus di juz yang ke-11. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Rojak.
1: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Roja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja,
3: insyaAllah. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Kembali kita bisa bertemu dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, di kesempatan ini dengan mengangkat tema peringatan peringatan terhadap ahli bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Nah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafaddal, masykur Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa sadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dan nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu penjelasan Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita sudah berada pada penghujung kitab ini. Beliau memberikan beberapa pesan-pesan. Beliau mengatakan, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Termasuk bagian dari sunnah bahkan pokok penting di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mentaati siapapun dalam perkara maksiat. Kata beliau, minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh taat kepada siapapun juga selama atau jika perintahnya itu adalah mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada syarh sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan kita sudah berada pada penghujung kitab ini. Beliau memberikan beberapa pesan-pesan. Beliau mengatakan, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Termasuk bagian dari sunnah, bahkan pokok penting di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mentaati siapapun dalam perkara maksiat. Kata beliau, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh taat kepada siapapun juga selama atau jika perintahnya itu adalah mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.

fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh taat kepada siapapun juga selama atau jika perintahnya itu adalah mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, pemimpin kaum muslimin. Juga kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua. Istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Anak diperintahkan taat kepada orang tuanya. Tapi ketaatan-ketaatan tersebut dengan syarat bukan dalam perkara maksiat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang baik, yang tidak mengandung maksiat, perkara mubah. Adapun jika hal tersebut adalah kekufuran, na'udzubillah, kesyirikan, kemaksiatan, dosa besar, atau bahkan dosa kecil, ya selama itu perkara yang haram, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun juga. Adapun perkara yang makruh, maka sebagian ulama kita mengatakan boleh saja mentaati yang wajib kita taati kalau kita diperintahkan atau diancam atau disuruh untuk melakukan sesuatu yang makruh, ya. Tapi jika itu adalah maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun juga. Meskipun dia adalah orang terdekat dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya mengajak kita untuk mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaul dengan mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti ketika orang tua mengajak kita kepada kekufuran, kesyirikan, kalau orang tuanya masih berada dalam kesyirikan, ya, bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepadanya lagi. Sama dengan pemimpin. Bukan berarti kalau pemimpin berbuat dosa atau mengajak sebagian rakyatnya berbuat dosa, kemudian tidak ditaati sama sekali, ini keliru, ya. Tetap dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat, perkara kebaikan, kita tetap taat kepada mereka. Tapi perkara dosa, kemaksiatan, kedzaliman, maka tidak boleh kita ikut-ikutan, tidak boleh mendukung, dan tidak boleh taat kepada mereka. Walal walidaini wal khalq ajma'in. Siapapun, ya, tidak boleh kita taat kepada mereka, baik orang tua, anak, istri, suami, siapapun juga, walal khalqa ajma'in, ya, selama kita diajak untuk melakukan dosa dan maksiat, maka la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia siapapun dia kalau itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, tidak diulangi kata wa ati'u ulil amri minkum. Karena ketaatan kepada pemimpin itu dibatasi dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun ketaatan kepada Allah mutlak, tidak mungkin Allah menyuruh kepada kemaksiatan atau keburukan. Juga Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan kepada keburukan. Semua perintahnya pasti kebaikan. Adapun ulil amr, ya, pemerintah, maka bisa saja mereka mengajak kepada kemaksiatan, kedzaliman. Maka la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Wala yuhibbu alaihi ahadan,

Dan tidak boleh kita ya mencintai perkara-perkara tersebut. Ya. Kita harus mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka diingkari dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya maka dengan hatinya dia benci dan itu adalah selemah-lemah iman. Wa karah dzalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bencilah ya semua kemaksiatan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Hendaklah dia benci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tapi jangan mencabut tangan dari ketaatan. Jangan memberontak. Jangan melawan. Jangan berusaha untuk melakukan kudeta. Tapi sabar dan mendoakan kebaikan dan agar mereka kembali kepada kebenaran, bertaubat kepada Allah dan mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau memberikan nasihat yang lain, wal imanu bi anna taubata faridatun 'alal ibad. Dan wajib kita mengimani bahwasanya taubat itu diwajibkan bagi semua manusia. An yatubu ila Allahi azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha. Wajib siapapun dia untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa besar dan dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Karena semua anak Adam pasti melakukan dosa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Tapi aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan ampuni kalian. Juga dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu 'ala ma kana minkum wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada aku, berharap kepada aku, maka aku akan ampuni apapun yang engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian sampai ke langit, dan kalian minta ampun kepada aku, maka aku akan ampuni. Wala ubali dan Allah, aku tidak peduli, kata Allah Azza wa Jalla. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Wahai anak Adam, kalau kalian datang kepada aku membawa sepenuh bumi dosa tapi tidak membawa dosa syirik, maka aku akan mendatangkan sebanyak itu pula ampunan. Dan Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahai orang-orang, katakanlah wahai orang-orang yang wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah Ta'ala mengatakan, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَيُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Oman lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, siapa yang tidak bertobat maka dialah orang yang zalim. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah tidak mengatakan mereka orang yang suci dari dosa. Di antara sifat-sifat mereka, selain yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ya selalu berinfak siang dan dalam keadaan sempit maupun lapang, wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, maafkan manusia, di antara sifat mereka wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, walladzina idza fa'alu fahisyah. Mereka
apabila melakukan dosa besar. Au dzalamu anfusahum atau dosa kecil. Dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun, mereka tidak terus-menerus melakukan. Setiap mereka berbuat dosa, mereka segera bertaubat. Wattaibu min dzambi kaman la dzamba lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taubatu tajubbu ma qablaha, dan taubat itu menghapus semua yang sebelumnya. Bahkan para ulama kita mengatakan orang yang taubat dari riya, ketika dia bertaubat maka amalan-amalan yang terhapus akan ditulis lagi, akan dikembalikan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertaubat, orang yang melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, yang disebutkan dalam surat akhir surat Al-Furqan, ya. Illa man taba, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dan para ulama kita mengatakan semua yang berdosa pasti bodoh, ya, karena kebodohannya. Wa may yaghfiru thumma yatubu min qarib. Kemudian dia taubat dalam waktu dekat. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan, berarti dia taubat dalam waktu yang dekat. Dan kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musii'an nahar. Sungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatla asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah barat. Maka segera, setiap kita berbuat dosa, segera kita bertaubat. Wa in utta fil yawm mi'ata marrah, kata para ulama, meskipun dalam sehari Anda mengulangi dosa itu 100 kali, maka wajib dalam sehari 100 kali Anda bertaubat. Dan Nabi SAW bersabda, ayuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bahkan para sahabat menghitung istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis bisa lebih dari 100 kali. Padahal beliau adalah hamba yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan istighfar ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh, Nabi Nuh mengatakan, mintalah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan mengirim hujan yang deras. Fayamdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menambahkan kalian harta, anak-anak, dan Allah akan membuat untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ma'alakum la tarjuna lillahi wa qara, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan benar, tidak takut kepada Allah dengan ketakutan yang benar. Maka para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita berusaha untuk berbanyak istighfar, karena istighfar kata sebagian ulama lebih penting daripada semua doa yang lain. Karena sebab segala kesulitan, segala musibah, segala bencana yang menimpa kita adalah karena dosa-dosa kita. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian itu disebabkan karena dosa kalian. Dan ketika kita minta ampun dari dosa-dosa kita, maka Allah akan melindungi kita dari azab-Nya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka masih beristighfar. Kata sahabat Ali, ma nazala bala illa bidzam, tidaklah turun musibah bencana kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka kita wajib untuk selalu sering terus menerus bertaubat kepada Allah siang dan malam
agar kita dijauhkan dari kesialan, dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan yang lain, "Man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa huwa sahibu bid'ah." Barang siapa yang tidak menyaksikan siapa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu dia masuk surga, maka dia termasuk pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Syakun fi ma qala Rasulullah sallallahu, berarti dia meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu. Semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara apa saja, perkara gaib, perkara surga neraka, apa saja yang disampaikan oleh sallam, maka kita harus meyakininya tanpa keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, dia apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. "Wama atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang disampaikan oleh Nabi kepadamu, maka Rasul kepadamu, maka ambillah. "Wama nahakum 'anhu fantahu," dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Mayuti'ir rasulah faqada ata' Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini siapapun yang disebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam berada di surga, maka kita memastikan dia di surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah fil jannah." Disebutkan dalam satu hadis ya, bahwasanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Sa'ad bin Waqqas, sahabat Sa'id bin Zaid, sahabat Talha Zubair, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah, mereka semua disuruhkan hadis, mereka di surga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Nabi pernah mendengar suara sendal sahabat Bilal. Nabi SAW mengabarkan surga bagi sahabat Ukasha bin Mihsan, istri-istri Nabi Hasan Husain, ya, Fatimah, putri Nabi SAW. Dan beberapa sahabat Ansar yang lain disebutkan secara langsung bahwasanya dia adalah penghuni surga. Maka kita wajib meyakini mereka semua di surga. Demikian pula kita meyakini seluruh sahabat ya masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar." Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, para sahabat yang membaiatmu di bawah pohon. Di perang Hudaybiyah juga Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhum bi ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar." Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan secara umum kita yakini semua orang beriman akan masuk surga. Siapapun yang masih punya keimanan, maka pasti dia masuk surga, baik secara langsung atau kalau dia punya dosa maka diazab dulu di neraka. Dan secara global kita yakini semua orang kafir di neraka dan tidak akan masuk surga satupun di antara mereka. Ini keyakinan yang harus kita yakini secara umum. Dan secara khusus, secara person, siapa yang disebutkan oleh Nabi di surga, maka kita yakini dia di surga. Dan orang beriman secara umum akan masuk surga. Ya, tapi kita tidak sebutkan satu persatu namanya meskipun mereka orang yang sangat soleh. Ya. Tapi tidak ada penyebutan khusus namanya oleh Nabi di surga, maka kita berharap dia masuk surga dan tetap khawatir jangan-jangan dia diazab. Ya, demikian pula orang yang ahli maksiat tapi masih punya iman. Kita tidak memastikan mereka di neraka, tapi kita khawatir dan berharap mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau, Imam Al-Barbahari mengatakan, "Qala Malik bin Anas, man lazima sunnata wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mata." Siapa yang terus menerus berada di atas sunnah, ya, dia muslim, dia melaksanakan sunnah Nabi sallam, dia berakidah ahlus sunnah, juga ibadahnya sesuai dengan sunnah, akhlaknya, muamalahnya sesuai dengan sunnah, wa salima minhu ashabu Rasulillah sallam, dan tidak mencela siapapun dari sahabat Nabi Muhammad.
akan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bersih dari keyakinan Rafidah, keyakinan pembenci sahabat Nabi. Kemudian dia meninggal dalam kondisi demikian, kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa in kana lahu taqsirun fil amal. Maka diharapkan ya, dia bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang-orang saleh, meskipun banyak kekurangan dalam beramal ya. Mungkin dia masih banyak kekurangan dalam tahajudnya, dalam puasa sunnahnya, dalam beberapa ibadah-ibadahnya ya, tapi selama dia meninggal di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga tidak meyakini keyakinan ya, pembenci sahabat Nabi SAW, memuliakan seluruh sahabat Nabi, meyakini bahwa mereka orang terbaik ya, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk surga, terutama Ahlu Badr ya, Ahlu Bayat Ridwan, Ahlu Uhud, Ahlu Khandaq ya, orang-orang yang berjihad bersama Nabi SAW, mengutamakan kaum muhajirin dan ansar, dan mengutamakan orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah daripada orang yang setelahnya, dan mereka semua dijamin kebaikan untuk mereka, maka dia akan masuk surga insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladhina na'amallahu alaihi minan nabiyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan nilai yang kita minta setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amallahu alaihim, jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Yaitu jalan ilmu dan jalan amal, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang berilmu tapi tidak diamalkan, walad dhalin, dan bukan jalannya orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian yang lain mengatakan, Bishr bin Haris mengatakan, as-sunnatu hiyal Islam, sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Menerapkan Islam yaitu menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami membawa agama ini adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Beliaulah yang menerangkan kepada kita perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Sehingga mengikuti sunnah, kita mengikuti Nabi SAW. Karena sunnah semua yang dinukil dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, juga sifat Nabi SAW, baik secara fisik maupun secara akhlak. Juga Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّمَا إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّمَا أَرَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kata sahabat, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, jika aku melihat seorang dari Ahlus Sunnah yang menjalankan sunnah ya, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara muamalah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mencontoh ya, pribadinya, mencontoh akhlak, mencontoh ibadahnya. Wa idza, kalau kata beliau, wa idza raaitu rajulan min ahli bid'ah fa ka'annama ara rajulan minal munafiqin. Adapun jika aku melihat ahli bid'ah, maka aku seakan-akan melihat orang munafik yang hidup di zaman Nabi, yang menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan. Sebagaimana ahlu bid'ah, mereka menyatakan Islam tapi membenci sunnah, ya, memerangi ahlu sunnah, mengejek orang-orang yang berusaha menghidupkan dan mendakwahkan sunnah. Ya, maka mereka mirip dengan orang-orang munafikin. Wa qala Yunus bin Ubaid, al-ajab mimman yad'ul yawm ila sunnah wa a'jabu minhu al-mujib ila sunnah. Yang aneh, yang saat ini yang jarang adalah orang yang mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga semakin jarang orang yang mengikuti sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang asing tersebut. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah, kata para sahabat? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak.
atau alladzina yuslihuna ma afsada an-nas, orang-orang yang perbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Intinya wajib bagi kita semua untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW secara akidah, pelajari akidah ahlus sunnah, cara ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak sesuai dengan sunnah, muamalah jual beli sesuai dengan sunnah, menjauhi semua jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, bahkan dengan musuhnya. Itu semua kita pelajari agar kita bisa menerapkan sunnah ini dengan lebih sempurna. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-mu'allif wa kana ibnu Aun rahimahullah yaqul 'indal maut as-sunnah as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah. Salah satu ulama di kalangan salaf mengatakan as-sunnah as-sunnah, ya, ikuti sunnah, tegakkan sunnah, ya, jangan tinggalkan sunnah, wa iyyakum wal bid'ah, dan waspadalah, hati-hatilah dari semua perbuatan bid'ah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma tarajul min ashabi, salah seorang dari sahabatku, kawan-kawan meninggal, faru'ya fil manam, ya, ternyata ada orang yang melihatnya dalam mimpi. Faqala qulu li abi abdillah 'alaika bis sunnah, ya. Maka sahabatku tersebut berpesan kepada orang yang melihatnya dalam mimpi, sampaikan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, 'alaika bis sunnah, tegarlah engkau di atas sunnah. Fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jalla 'anis sunnah, karena yang pertama kali ditanyakan kepada aku tentang sunnah. Dan mimpi jika tidak ada sesuatu yang baru, ya, umpamanya kita mimpi kemudian ada yang mengajak kita mengatakan kamu harus selalu rajin salat tahajud, kamu harus selalu rajin berjamaah, salat berjamaah yang silaturahim, ini perkara-perkara yang hanya menegaskan apa yang memang ada dalam agama kita. Adapun jika mimpi itu mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, malah menyuruh kita membaca Al-Fatihah dalam setahari 100 kali, ya, di waktu tertentu, di tempat tertentu, ini adalah perkara yang tidak boleh dibangun di atas mimpi. Tapi perkara-perkara yang hanya menegaskan apa yang memang diperintahkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya, maka itu adalah perkara yang baik, ya. Seperti disebutkan di sini, ada yang mimpi melihat teman Imam Ahmad dan mengingatkan supaya terus-menerus bertahan di atas sunnah. Waqala Abu Aliyah, man mata ala sunnah masturan fahuwa siddiq ala i'tisam bis sunnati najah. Siapa yang mati di atas sunnah dan dia selamat dari dosa-dosa, maka dia adalah orang siddiq, orang yang jujur, dan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan sebagian mengatakan as-sunnatu safinatun, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh, man rakibaha anja wa man tarakaha gharik. Barang siapa yang ikut naik kapal sunnah maka dia akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya maka akan tenggelam. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'ah kharaja min ismatillah. Ini peringatan dari mendengarkan ucapan-ucapan, ya, ahli bid'ah. Karena siapa yang mendengarkan mereka maka dia keluar dari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Wa wukila ilaiha, yakni ilal bid'ah, dan dia akan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Ini sangat berbahaya. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan, ya. Jangan merasa bahwasanya kita ini sudah kuat, ya. Para ulama kibar saja, ya, ulama-ulama salaf, mereka tidak mau, bahkan menutup telinganya dari mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Berkata Dawud bin Abi Hind, Auhallahu tawaraka ta'ala ila Musa bin Imran, la tujaiz ahlal bid'ah, ya. Bahkan Allah pernah wahyukan kepada Nabi Musa, jangan duduk bersama ahli bid'ah. Fa in jalastahum fa haka fi sadrika syai'un mimma yaquluna ukbibta fi nari jahannam. Karena engkau jika duduk bersama mereka dan terbetik dalam hatimu sesuatu yang bid'ah, maka kamu akan dilemparkan ke neraka jahannam. Terutama bid'ah-bid'ah besar, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Murji'ah. Ini perkara-perkara bid'ah yang sangat berbahaya, bid'ah Rafidhah. Juga Fudail bin Iyad mengatakan, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk-duduk bergaul, berteman dengan ahli bid'ah, maka tidak akan diberi hikmah. Perkataan beliau yang lain, la tajlis ma'a sahibi bid'atin